0: Rásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Kelana Kota, Rasika.

0: besar kawan, dan saat ini lalu lintasnya merambat di jalur Pantura Rembang, terutama di kawasan Kaliori arah timur. Itu satu. Lalu yang kedua adalah, waduh ini Tugu Muda bro, wah kehebol Tugu Muda,
1: rame,
0: betul.
1: Rame dan macet.
0: Berarti kalau pagi hari ini seperti ini kondisinya, sesok kan masih tanggal berapa? 13 lah. Berarti Senin, Selasa, Rebo, paling tidak Tugu Muda ya kurang lebih akan seperti ini ya guys.
1: Jadi hari Selasa nanti masih belum.
0: Besok Selasa digunakan. Kan belum digunakan. Rebo isuk juga kan hari hanya toh. Rebo isuk juga pasti masih.
1: Masih bisa terjadi kesendatan di sana.
0: Itu berarti Senin hari ini, Selasa, Rebo kawan, Tugu Muda Kota Semarang pasti akan masih begini kondisinya ya.
1: Karena ada panggung-panggung yang ada di depan museum.
0: Panggung untuk kegiatan peringatan pertempuran 5 hari di Semarang nanti tanggal 14 Oktober 2026. Wah ini berarti akan seperti ini kepadatannya setiap pagi selama 3 hari ke depan. Ini karena informasinya Tugu Muda, Tugu Muda benar-benar luar biasa. Wah keh banget. Tadi ada Pak Adi Nugroho yang menyapa dari Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang, Penggaron, Pucang Gading. Informasinya masih ramai lancar saja, cuacanya cerah di sekitar sepanjang Jalan Brigjen Sudiarto, di Penggaron, di Pucang Gading ya. Tidak ada kendala dan hambatan berarti. Ini laporannya Pak Adi Nugroho. Terus Pak DM ngasih info di jalan sekitar Unika Sugio Pranoto, ada truk muat pasir tadi melintas ya jam 7.40, makanya jadi agak padat di sekitar Unika Sugio Pranoto ya Kawah Rasiga Kota Semarang.
1: Pawiatan Luhur ya.
0: Betul, di jalan Pawiatan Luhur Kota Semarang tadi Pak DM menyoroti 7.40 itu beberapa kendaraan muatan pasir melintas di sana sehingga agak merambat waktu melintas di depan Unika Sugio Pranoto. Pak Isnan.
2: Mas, update di awal turunan Jati Barang ya yang cukup curam itu ada tumpahan tanah-tanah mungkin, atau apa tadi, tanah-tanah ya, mungkin dari apa kendaraan yang membawa tanah atau gimana, kurang tahu, ada tumpahan tanah yang mengarah ke bawah tanah. Ya.
0: Oke.
2: Okay. Khawatirnya itu akan sedikit membuat jalan licin. Demikian, terima kasih. Selong zaman dulu tuh saya diceritain mbak saya 5 bersaudara ya, itu pernah suatu ketika sampai harus nyari istilahnya di kebun ya, mengutin sisa-sisa pungge buat dicuci terus direbus dan buat makan bareng-bareng. Itu sih Mas, kalau nggak salah dengar ceritanya. Demikian, terima kasih.
1: Okay, terima kasih. Dan kalau makan pungge beton ini biasa, orang Indonesia kuat-kuat ya.
0: Nggak dikasih sama ini orang-orang Belanda gitu tuh?
1: Ya enggak lah.
0: Enggak ya?
1: Penjajah. Oh,
0: oh iya ding. Pak Warsito.
3: Halo, selamat pagi Mas Jamal dan kawan-kawan semuanya. Mas Yuda, Mas Jamal, saya laporkan seperti biasa di Jalan Tirto Agung. Tadi saya melintas pukul 7 lewat 23 menit untuk kondisi lalu lintas tersendat sedikit di pertigaan Prof. Tarto, tapi tidak begitu signifikan Mas, jadi lancar-lancar mawon. Matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
1: Sehat selalu Pak Mas, cocok.
3: Dan untuk area Tembalang Mas, kayaknya tadi malam diguyur hujan deras Mas, ini masih banyak genangan air pinggir jalan dan tanah-tanah yang begitu basah Mas. Kok ungaran belum hujan ya Mas, mudah-mudahan nanti malam hujan.
1: Amin.
0: Matur suun Pak Warsito, Pak Resep Afridia.
4: Mas Yuda, harusnya bisa kalau itu parkir sementara di si semut, karena kan memang sudah terbiasa untuk parkir truk pasir, cuman lebih ke koordinasi antar komunitas truk, karena yang di terminal si semut itu kan biasanya untuk parkir apa komunitas yang USTC, sedangkan yang Gunung Pati itu komunitasnya Pragulopati, terus kalau yang Mijin itu komunitasnya Pokar, jadi biasanya mereka punya titik-titik tertentu untuk
0: berhenti
4: kayak parkir lah itu. Terima kasih.
1: Ternyata ada ininya ya, kelompoknya.
4: Jadi mereka itu kan ada komunitasnya. Contoh kalau yang Pragulopati, dia kan poolnya itu di terminal Gunung Pati, Krembel, sedangkan yang Pokar itu kan di sekitar Polaman. Terima kasih.
0: Terus Pak Rasul Abdulnya untuk insight barunya ya, ternyata kelompok

0: apa kendaraan muatan ada, gitu ada klub, kelompoknya. Klub, ya. Iya iya
1: nggih. Baru tahu nih kalau
0: makanya punya bodoh.
1: Pak Resep ikut yang mana?
0: Eh sorry Pak Resep orang nyopet truk ya.
1: Lho siapa tahu punya anak buah banyak
0: yang oh iya dia anak buah ya. Pak Zainuddin.
2: 08.10 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: udah di atas jam 8 udah lancar mas kemudiannya mas tadi gak usah menghindar baik itu yang dari arah manapun itu terjadi karena ya keberangkatan ngumpul no-no tapi kalau udah jam 8 lebih saya melintas saya amati dari selatan yang Dr. Sutomo dari Pandanaran dari Tugu Muda udah berada di tengahnya saya di tempat hijau daerah barat lancar ke timur Pandanaran jadi semua jalurnya dari timur di utara dari selatan lancar mas di atas 8 ya gitu tapi kalau coba 8 saya nggak bisa ngomong gitu mas sudah
0: Adrun iya santai aja nggak apa-apa Pak Zen lapor yang bisa dipantau saja ya yang lain wis nanti kawan-kawan yang lain ada banyak
1: nggak usah
0: lah ya
2: tadi tak intip soko taman matu korokon mas ketok waktu itu karena tak oh kenyang dah dan itu cukup mudah
1: iya sih
2: karena mau lewat tamrin pinggang enggak bismillah.
0: Oke, okay. Matrosun Pak Zen, Pak Margono, ada truk trailer mogok di depan Hotel C3 Ungaran, bikin merambat yang arah Bawen. Nah ini, Bawen. Persis sama Bu Andi Hefti. Tadi Bu Andi Hefti dari Ungaran sudah ke Tirto Agung, sekarang sudah sampai di Ungaran lagi. Ada truk trailer mogok di depan Hotel C3 Ungaran, lanjur kiri arah Bawen. Lalu lintasnya agak merambat. Ih, ini koinnya nggak beda jauh, iki Bu Andi sama Pak Margono, laporannya cuma beda 1 menit.
1: Ngarep buri.
0: Cuma beda 1 menit 30 detik kok. Oh,
1: berarti Bu Andi,
0: Bu Andi?
1: Yang pakai ini.
0: Oh iya. Jangan dikatu. Nah, ini Pak Bronar, iso laporan dong saya.
1: Iso lah.
0: Masa.
1: Bronar langsung moto. Pak Andi di belakangnya nih.
0: Iya, iki laporannya cuma beda 1 menit 30 detik kok, Pak Margono sama Bu Andi Hefti
1: ya,
0: di Hotel C3 tuh. Ya kudunya sih Bu Andi ketok ya mobilnya Pak Margono ya wong ono
1: kasihkan anu tahun dari situ toh sakitulnya pas sih lo
0: Bu Andi iring-iringan
1: tekan lampu merah paling 100 meter di depannya tuh.
0: Kalau bedanya 1 menit 30 detik tuh berapa ya 100 meter itu
1: ya kurang lebih 100 meter
0: apalagi Bu Andi Hefti numpe langsung langsung ke ya kan, salib paling Pak Margono
1: tidak pas lampu merah ya mangi.

0: Klasika Kelala Kota.
1: Persib Bandung menyampaikan kecaman terkait penyerangan terhadap rombongan tim Elite Pro Academy di res area Batang Tol Semarang Batang kilometer 360 pada hari Minggu 11 Oktober 2026 malam. Dilaporkan dari manajemen Persib Bandung mengatakan insiden tersebut terjadi sekitar pukul 21.30 malam yang dilaporkan mengakibatkan bus Elite Pro Academy rusak. Sejumlah barang hilang serta seorang personil mengalami kekerasan fisik. Melalui pernyataan resminya, Persib Bandung menegaskan keselamatan personil menjadi perhatian utama dan meminta kejadian tersebut ditangani secara objektif melalui jalur hukum agar pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan. Dalam keterangan resminya dari yang ditandatangani oleh media officer PT Persib Bandung bermartabat, insiden bermula ketika tim Akademi Persib Bandung sedang dalam perjalanan kembali menuju ke Bandung yang baru saja selesai melakukan tugas peliputan kegiatan Elite Pro Academy di Yogyakarta. Berdasarkan informasi awal, mereka berpapasan dengan rombongan supporter dari Persija Jakarta dalam perjalanan pulang setelah mendukung tim bertanding. Dalam kejadian tersebut, bus rombongan milik Persib Bandung dilaporkan diserang oleh sekelompok orang yang diduga berasal dari rombongan supporter klub lain tersebut di res area Batang kilometer 360. Bus milik Persib Bandung kemudian melanjutkan perjalanan terlebih dahulu Ngawara Sika dan berada di kilometer 360 res area kemudian dilakukan penyerangan. Demi menghindari ancaman lanjutan Ngawara Sika, disampaikan dua anggota milik tim IPA Persib Bandung dilaporkan sempat bersembunyi dan berlindung di sebuah tempat tambal ban di kawasan res area kilometer 360 Tol Semarang Batang. Persib Bandung memandang serius insiden ini karena menyangkut keselamatan personel yang sedang menjalankan petugas dan saat ini telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang atas dugaan kekerasan yang dialami oleh tim Persib Bandung di res area kilometer 360 Tol Semarang Batang pada Minggu 11 Oktober 2026 malam. Pak Yudi, selamat pagi.
2: Pagi Pak Yudi.
1: Ini view dari kantor saya. View Tugu Muda.
2: Waduh, ini dari atas anu Gedung Pandanaran ini.
1: Iya, pertanyaanku Pak Yudi nyuwun sewu. Lah itu gedungnya belum dikosongi. Kan yang lagi rame kan gedungnya akan dikosongi toh. Ini Pak Yudi masih bertugas di situ. Pak Yud. Oh, nggih matur suwun. Pak Yudi ya. Ini Pak Yudi memantau dari Gedung Pandanaran Kota Semarang kawan.
2: Mungkin lantai 4, lantai 3 gitu ya.
1: Koyone sih antara 4-5an sih nek feelingku. Nah, jadi ya sebenarnya masih rame sih masih ya karena kan ya jalurnya menyempit.
2: Cuma
1: kadar volume kendaraannya sudah berkurang kan.
2: Ini airnya di Tugu Muda kok yang enggak mancur ya.
1: Ih Pak Yudi, aku nonton dari sini aja boleh enggak Pak Yudi dari kantornya Pak Yudi? Boleh nggak Pak Yudi? Aku nonton di situ.
2: Ya, situ untuk ini.
1: Aparat negara aja.
2: Untuk dandan.
1: Untuk dandan sopo?
2: Ya, para ini.
1: Iya, ruang transitnya tuh di museum.
2: Pengisi acara, di museum.
1: Pengisi acaranya itu transitnya di Museum Mandala Bakti.
2: Itu yang orang ini, yang pasukan Indonesia, yang Belanda di Mandala. Lah, aku nih dandannya dari sisi gelut. Wajarku gelut, urung mulai wis tukaran.
1: Lah, cuma acting. Ngomong saya gelut tenanan nih, gue Belanda.
2: Belanda gue, pas gue
1: dis. Terus tusuk ini pakai make up, pakai blush on.
2: Malah ditusuk nganggo anu apa jenenge bambu runcing malah mati aku. Dandane sanggon. Urung mulai wis dijotos sih.
1: Ih mau Pak Yudi, aku nonton dari sini boleh enggak sih Pak Yudi?
2: Oke, tak cetok ya dari atas.
1: Cantik banget lagi. Nih guys nonton sendiri ya. Ini view dari atas Gedung Pandanaran Kota Semarang. Yang view Tugu Muda, kan lama ini view Tugu Muda itu belum ada kayak hotel resort yang ada di situ ya. Padahal kudunya ini prime banget tuh.
2: Dari Lawang Sewu paling menek.
1: Lawang Sewu, oh iya ding Lawang Sewu ada hotel. Iya betul di sana ya. Di jalan sebelah DP Mall ya. Iya ding. Wah, ikon infonya Pak Yudi dari kawasan Tugu Muda, Kota Semarang. Pak Pur sih, Jerakah Kendal via konven bagaimana? Lancar, Semarang Kendal, nggak ada kendala. Pak Kis.
0: Selamat pagi, Mang Yuda, Mang Jamal.
2: Selamat pagi, Pak.
0: Jalur saya dari BSB sampai KIC terpantau ramai lancar ya, tidak ada keterlibatan yang berat ya. Hanya volume kendaraan biasa di turunan Silayur, di Gori ya, depan Gori itu biasa tersendat, sama di terbalik depan kecamatan Kalian. Request lagu dong. Kang Yuda, request lagu. Atik CP aja, Atik CP. Terserah boy. Terserah Jamal Boy berarti. Terserah Bang Jamal Boy.
1: Oke, baik Mbak Tersun. Laporannya di kawasan Ngalian, Kota Semarang yang masih lancar situasinya. Pak Wahyu, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Om Jamal.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi kawan Rasika. Mas Yud, ada truk mogok setelah Nasmoko Demak Trenggulu ya Mas.
1: Oh, Demak,
3: mengarah ke Semarang di lajur
1: ya.
3: Kiri. Untuk lalinnya masih belum ada ketersedatan. Ini saya perjalanan pulang menuju ke Wolahan. Untuk lalin di Pantura Demak Trenggoli masih ramai lancar kedua arahnya, walaupun yang mengarah ke Semarang ada truk mogok setelah Nasmoko Demak. Untuk cuaca mataharinya

0: bersinar, tapi ada di depan sana itu kelihatan mendung. Walahan tadi juga mendung, Mas. Semoga turun hujan. Sekian, terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Wahyu.
2: Pukul 7 lebih 41 menit sudah sampai Walahan, Mas. Tadi berhenti dulu untuk sarapan. Setelah sarapan baru lanjut lagi. Lalin dari Demak menuju Walahan ramai lancar. Di Walahan juga langitnya mendung, tapi sinar mataharinya cerah ya, membahana, cetar. Semoga bisa segera turun hujan, soalnya kalau malam sumuk banget ya, Mas. Gerah
1: bahasa Indonesia sama gerah bahasa Jawa kita ada beda kok ya. Iya, betul sekali. Soalnya aku pernah waktu itu temanku dari Jakarta, kan aku ngobrol kan sama orang tua gitu kan, lah nembe gerah nopo? Hah, gerah. Lah gerah kenapa? Ini ruangnya ber-AC, dia bilang gitu. Gerah padahal bahasa Jawa artinya sedang sakit. Pak Pepeng.
3: Mas Yuda, Bung Jamal, ya. Ini aku kembali lagi ke Jepara, sudah sampai di kawasan Trengguli. Perjalanan tadi aman, lancar, Mas Yuda.
1: Tidak ada kendala,
3: itu
1: ada kendala ya. Wah, mantap. Bu Sukismo, selamat pagi. Nah, ini soalnya Bu Sukismo mau tindakan dari Kudus ke Semarang. Nah, itu barusan Bu Sukismo ya, Pak Pepeng, Pak Wahyu, Semarang Trengguli, lancar. Betul, Demak Kudus juga sampai dengan jam 8 ini masih baik situasi. Lalu lintasnya Bu Sukismo.

0: Kelana Kota.
1: Pak Ernawa Sindu.
2: Sampai Magelang.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Om Jamal. Lama tidak menyapa ya. Untuk hari ini saya perjalanannya pendek-pendek aja ini. Dari Ambarawa ke Karangjati aja. Dua hari lumayan dapat dikasih libur dari kantor. Ini tadi lewat depan pabrik anggur, pabrik jamu, sama pabrik teh. Lalu lintasnya jam 7.46 ini sudah sepi. Ya. Lalu lintasnya dari para pejuang rupiah ya. Begitu untuk sepanjang Ambarawa, Karangjati, Karangjati menuju Ambarawa lagi, lalu lintasnya lancar. Terima kasih.
1: Terima kasih. Kurang satu Pak, pabrik minuman soda.
2: Pabrik minuman soda milik kawan kita.
1: Milik kawan kita saya. Aja ngono, engko dikira sing duwe tenanan lho engko lho Pak Didik Sigit Setiawan.
2: Iya kan ikut memiliki wong dia bekerja di sana.
1: Oh, udah 25 tahun lagi. Iya. Barusan dapat penghargaan lho dia sebagai karyawan paling karyawan teladan karena sudah mengabdi di pabrik minuman sodanya itu 25 tahun.
2: Mendapatkan hadiah berupa botol emas.
1: Botol emas.
2: Kecil gitu loh.
1: Ya ampun, berarti aku masih balita lagi Pak Didik Sigit Setiawan sudah bekerja di pabrik minuman soda ya.
2: Tadinya cuma pelanggan, lama-lama kerja di sana.
1: Lah masalahnya kok aku pelanggan terus ora kerja ning kono.
2: Lah aku ora gelem daftar.
1: Pak Eko Tanah Mas.
4: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal.
2: Selamat
4: melaporkan
2: pagi.
4: Dari daerah Tanah Mas. Ini saya menuju ke Ngalian. Tadi sampai di jembatan flyover itu yang di arah bandara Semarang Indah itu masjid, saya kan lewat jalan ya Sudarso itu. Itu di kiri jalan ada satu motor ringsek depannya ya. Mungkin menabrak bagian belakang sesuatu itu. Entah bagian belakang truk atau apa, cuma tinggal motornya aja. Enggak ada apa-apa lagi, tinggal motornya di pinggir jalan gitu. Kalau enggak salah sepenglihatan saya
1: enggak ada apa-apa.
4: Honda Vario kalau enggak salah ya.
1: Oh.
4: Nah, itu enggak tahu itu, tinggal motor aja masjid. Enggak ada petugas, enggak ada sama sekali itu. Barangkali ini tidak ada kejelasan. Kasihan itu motornya terlantar di situ. Mungkin bisa diinfokan petugas. Kalau sudah diinfokan berarti ya sedang dalam penanganan aja. Untuk lalu lintas lancar ya masjid. Saya melintas jam 7 lebih 50 menit di perbaikan di depan SPBU Puri. Aman dua lancar. Dua arah lancar aja. Okay. Terima kasih.
1: Matur suwun. Pak Eko, Tanah Mas laporannya. Pak Sono perjalanan sudah sampai Dempet. Ini situasi perkembangan perbaikan jalan di Jalan Raya Dempet ya. Masih berlaku buka tutup tapi ya masih mengalir saja situasi lalu lintasnya.
2: Satu sisi sudah jadi.
1: Yes, ini sudah sampai Wirosari saya.
2: Jauh kali.
1: Wirosari perjalanan lancar tadi berarti Dempet Godong menuju arah ke Purwodadi Wirosari.
2: Sudah sampai Wirosari.
1: Lancar Kawarasika. Wah, mantap. Terusun Pak Sono ya. Semarang Wirosari itu kalau diibaratkan daerah lain sama kayak mana? Semarang Magelang.
2: Iya, Semarang Magelang atau Magelang. Semarang sampai
1: kalau barat sampai mana?
2: Weleri.
1: Oh, ya sedak ya.
2: Oh ya, kalau dari Purwodadi, kalau dari sini ya lebih.
1: Ya maksudnya Semarang apa Wirosari itu naik diibaratkan dari Semarang ke barat kemana?
2: Semarang sampai Batang.
1: Oh, Batang.
2: Batang jauh.
1: Oke. Okay. Jauh. Matur Pak Sono ya, ini dari Semarang kok sudah sampai Wirosari. Oh, katanya sudah malah mau pulang lagi.
2: Mau balik lagi ke rumah Kalibungu ya, Pak ya.
1: Betul. Ya. Nah, ini ada Pak Ais, Bung Yuda, Bung Jamal. Ya. Pertempuran 5 hari di Semarang ki lawan Jepang ora Belanda.
2: Oh, lawan Jepang. Pokoknya aku ngerti nih Indonesia.
1: Ini mohon maaf ya guys atas ketidaktahuan
2: Indonesia
1: ini.
2: Indonesia ini dijajahi Belanda ngerti nih.
1: Mohon maaf.
2: Iya saya jadi ingat waktu itu kan komandannya itu ada di Jatinggaleh ya. Di Jatinggaleh itu tentara Jepang.
1: Ketok cah SMK KB kira ada sejarah, ada kimia, ada biologi.
2: Tapi Jepang itu sama apa? Belanda kan sama-sama jajah Indonesia. Lama banget. Jadi kita pikiran kita itu selalu nih Belanda.
1: Alasan aja lu.
2: Selalu nih Jepang, nih Belanda. Sekarang yang jajah Taisei Marukawa.
1: Lah iya, itu berarti yang ruang transitnya di Gedung Pandanaran bukan Belanda tapi Jepang.
2: Malah tukaran sih.
1: mohon maaf ya guys, ini Pak Ais nih langsung diralat. Untung ya Pak Ais ki lo langsung ngandani.
2: Jepang.
1: Tak ya. Dikandani kita sampai jam 09.00 delatah Belanda wae ket mau.
2: Iya ya, jenderal waktu itu ingat namanya siapa coba?
1: Siapa? Jenderalnya Jepang apa Belanda?
2: Yang tentara Jepang yang markasnya di Jatinggaleh waktu itu.
1: Waduh enggak tahu gue. Enggak hafal. Enggak hafal.
2: Taisei Marukawa
1: kan. Taisei Marukawa. Kok lo ketawa?
2: Ya kan sekarang pemain bola. Taisei Marukawa, oh, kamu nggak tahu pemain sepak bola?
1: Nggak ya? Tahu gue. Oh,
2: ya, itu Taisei Marukawa.
1: Masih hidup tuh Taisei Marukawa.
2: Taisei Marukawa itu pemain Jepang yang bermain di Indonesia di beberapa klub, PSIS, Persebaya. Terus sekarang ini mau jadi WNI itu loh.
1: Sudah, oh gitu.
2: Sudah 5 tahun tinggal di Indonesia.
1: Oh.
2: Pengen jadi WNI Taisei Marukawa.
1: Ya udah boleh. Udah terwujud.
2: Ya ini lagi menyepakkan surat-suratnya itu loh. Makanya dia pemain-pemain bagus dari Jepang.
1: Dari Jepang. Oh alah.
2: Taisei Marukawa.
1: Bu Imas Habsari, selamat pagi.
2: Pagi Bu, benar toh?
0: Selamat pagi Pak Jamal dan Mas Yuda.
2: Selamat pagi.
0: Saya melintasi jalur pantura dari Kendal ke KIK. Alhamdulillah, ramai lancar, tidak ada ketersendatan. Tadi lihat beberapa petugas polisi berjaga di beberapa spot. Biasanya jam segini udah nggak ada, tapi kebetulan ada, mungkin ada pejabat yang mau lewat ya. Kemudian tadi di traffic light Brangsong yang dari arah Semarang ke Kendal itu ada ketersendatan karena lampu merah ya. Cuma mungkin karena volume kendaraan lumayan banyak jadi agak panjang terlampir di video seperti itu. Semoga seluruh pendengar Radio Rasika diberikan keselamatan.
1: Amin.
0: Terima kasih Pak Jamal dan Mas Yuda.
2: Amin.
1: Nanti Bu Imas kasih informasi jam 7.50 ya, tepat di bawah jam 8. Mengenai keramaian di lingkar Kaliwungu, yang dimana truk-truk sudah pada mulai siap-siap untuk ngegasa, karena sudah mau jam 8.
2: Oh ya.
1: Langsung do... Mama langsung do mengo ngabeh truk ya. Kayak balapan ya, Bung ya, video ini.
2: Sudah siap-siap.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Duh, Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, ya ora usah bingung, Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, ya jelas neng PT BPR BKK.

0: Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
0: Wah, komplit nemen yuk. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono. Suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor. Dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi, Kang.
0: Yo aman nemen lah yuk. Wis dijamin LPS kok.
2: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
3: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
3: Ingin liburan ke Bali Pulau Dewata dengan perjalanan seru dan fasilitas nyaman? Ayo bergabung bersama Nirwana Tours dalam paket wisata Bali The Island of Paradise. Jelajahi keindahan Tanah Lot, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, Melasti, hingga serunya wisata bahari Tanjung Benoa dan destinasi menarik lainnya. Nikmati perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 Air Suspension dengan harga hanya Rp1.600.000. Perjalanan dilaksanakan tanggal 24 hingga 28 Desember 2026. Dapatkan juga tiket wisata gratis dan 10 kali makan. Tunggu apa lagi? Segera pesan tempat Anda. Hubungi Radio Rasika FM 0856-4773-1111, Tony Wibowo 0813-2704-9267, atau datang langsung ke Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79, Wiradesa, Pekalongan. Nirwana Tours, wisata berkelas tanpa kompromi. Pesan sekarang, nikmati pesona Bali bersama Nirwana Tours.
8: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
6: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
7: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
6: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya treat dan kekinian.
8: Paket.
6: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
7: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
6: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
9: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
6: Nah, iki baru mantap, Bu.
7: Gaspol mana, Pak?
9: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
10: Jalan raya, Pak, ya. Oh. Itu nanti juga kadang terbayang ke jalan kecil apa jalan rayanya.
11: Aku membayangkannya yang dicor ke jalan dari Kuripan
10: dari
11: masuk atau akses truknya kui mau atau jalan raya. Tapi matur suwun lah, aku simpan dulu, nanti kita update kembali. Nah, ini laporannya Pak Enggal tadi dari kawasan Boja, ya Kawan Rasika. Dari Boja Kendal tindakan menuju Grobogan Kawan Rasika sampai dengan kawasan Karangawen menuju arah ke Gubuk, ya, sementara masih ramai lancar situasinya. Ya, menyapa kawan-kawan yang ada di Pekalongan dan juga Kendal, ya kawan, mengaten infonya. Betul, lancar kedua arah, cuaca dan juga arus lalu lintas secara umum juga masih kondusif. Nah, ini masih seputar bullying, Kawan Rasika, dan juga aksi-aksi yang melibatkan para remaja. Nah, ini kan kemarin di Pekalongan tuh juga baru saja ramai, Kawan Rasika, ya, adanya aksi yang dilakukan oleh antar anggota gangster di Kabupaten Pekalongan hingga menewaskan satu orang. Iya, ya, bener. Allah, sampai menewaskan satu remaja, Kawan Rasika. Nah, kemarin ya kan dari ayah remaja, salah satu remaja yang diduga menjadi anggota gangster yang menewaskan satu orang di Kabupaten Pekalongan, kemudian kunjung ya kan ke rumah korban Kawaraska di mana Eko Rianto berusia 37 tahun, ayah dari Reza Febriansyah 15 tahun remaja yang diduga jadi anggota gangster dan juga tewas dalam pengejaran warga di Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah. Dia merasa menyesal dan juga mengakui kegagalannya dalam mendidik anaknya sehingga mendapati aksi yang kemarin sempat terjadi hingga menewaskan putranya yang masih berusia 15 tahun. Eko Rianto berharap kejadian yang merenggut nyawa anak satu-satunya itu menjadi pelajaran bagi para orang tua agar lebih mengawasi pergaulan dan aktivitas anak. Kepada media di hadapan para pihak petugas Kawarasika, orang tua tersebut mengatakan, "Saya sebagai orang tua gagal mendidik anak dan ke depan orang tua lain agar bisa lebih aware terhadap kegiatan anak-anaknya karena orang tua wajib melakukan pengawasan penuh kepada anak, jangan seperti saya yang gagal sebagai orang tua." Reza sendiri merupakan siswa kelas 9 SMP Negeri 15 Kota Pekalongan dan selama ini sang orang tua mengatakan anaknya lebih banyak menghabiskan waktu untuk sekolah dan berada di rumah setelah pulang sekolah. Tidak mengetahui dia kalau anaknya itu tergabung dalam anggota gangster yang kemarin sampai ada aksi sehingga menewaskan putra satu-satunya itu. Saat ini pihak keluarga dan juga para pelaku masih terus melakukan pendalaman. Dari pihak Polres Pekalongan sendiri kawan masih terus dilakukan pendalaman dan penyelidikan atas penyebab terjadinya aksi antar gangster di Kabupaten Pekalongan yang sempat menyita perhatian beberapa waktu lalu. Oh ini kalau katanya Pak Roni, ini tepatnya di pertigaan Kuripan gitu loh Mas, selatan. Yang arah selatan yang ada pemancar Radio Negoro ke arah kawasan Berikat. Berarti yang di
10: kampung ya.
11: Yang dicornya jalan kawasan Berikatnya toh, bukan jalan rayanya toh? Itu pertanyaanku
10: bukan
11: sebenarnya.
10: Utama, bukan lokasinya. Jalan Semarang Purwodadinya toh?
11: Iya toh. Jalan Pak Roni, masuk. Oh ini Pak Enggal udah nambah yuk.
8: Kuripan masuk Mas, dari jalan raya itu masuk Kuripan.
11: Oh berarti iya. Yang di, maksudnya yang dicor adalah jalan masuknya toh? Bukan jalan raya masuk, Kuripannya toh?
10: Betul, jalan masuknya.
11: Oh iya wes kalau jelas gitu sip terusin Pak Enggal Pak Roni.
10: Jalan utama Semarang Purwodadinya.
11: Yes. Pak Thomas.
12: Selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal.
10: Selamat pagi Pak Tom.
12: Kebetulan saya ini melintas di tanjakan Tanah Putih arah ke atas ya, itu ada wagon R mogok itu menghidupkan lampu hazardnya di tanjakan yang depan tanah kosong itu agak tersendat itu yang dari bawah tapi nggak begitu panjang sih. Mudah-mudahan lancar nih. Tapi itu pas di tengah-tengah jalur yang arah ke atas. Untuk teman-teman yang lewat, ambil kiri aja, ambil kiri, jangan ke kanan. Gitu Mas Yuda, infonya. Selamat pagi.
11: Baik, terima kasih Pak Thomas.
10: Terima kasih
11: Pak Fajar.
13: Mas Yuda, ini saya tadi nganter ke Poncol dari Banyumane lewati Tugu Muda. Dari Karyadi sampai itu Tugu Muda sudah nggak begitu macet. Terus sampai Poncol masih lancar aja, cuman memang ada perlambatan di Tugu Mudanya aja. Tapi masih lancar kok Mas. Ini saya habis ngedrop Poncol, terus mau ke Siliwangi, jalan pemuda ke Tugu Muda juga sudah lancar. Nggak ada ketersendatan, cuman lampu merah aja sama bundaran sedikit melambat. Mungkin karena sudah pada ngantor semua, jadi sudah lancar jalannya Tugu Muda.
10: Masuk kantor.
11: Guys, berarti kebayang nanti sore ya? Bayang ya, wong tadi dari jam 7 sampai jam 8 aja kayak gitu kondisinya. Sore nanti kebayang ya, Tugu Muda ya.
10: Jadi Anda menghindari aja
11: daripada lewat situ ya. Betul, ini tak woro-woro ke jam 8 ngawarasika.
10: Hindari, jadi bisa jalur-jalur yang Anda lewati yang lebih nyaman lah.
11: Ya ini potensi kawan, karena sudah cedok welo-welo jalurnya menyempit ya. Dan melihat kondisi pagi tadi, nanti sore kebayang Tugu Muda ya.
10: Apalagi kalau gimis.
11: Nah, wes, Tugu Muda nanti sore kebayang ya Anda semua. Jadi untuk Anda nanti kalau memenuhi kereta tekon ada apa, Anda sudah harusnya bisa menjawab wongket isu.
10: Dan katakan bahwa di sana sedang terjadi pembangunan
11: pembuatan
10: panggung-panggung untuk peringatan pertempuran 5 hari di Semarang dengan Jepang ya, katakan dengan Jepang ya. Kido Shichiniro.
11: Nah, kilo jarene Pak Dwi Wijatmoko iki lho, komandan Jepangnya Kido Shichiniro, makanya pasukan Kido Jepangnya Shichini. Disebut Kido Butai.
10: Iya, Shichiniro, Kido Butai, anak buahnya Pak Kido artinya.
11: Siapa kira-kira yang jadi pemeran orang Jepangnya ya? Kok aku gak diundang casting sih?
10: Kamu biasa harus di mukamu di bengep-bengepin gitu.
11: Orang-orang Jepang-Jepangnya ini masalahnya.
10: malah kayak orang anu ya, Kalimantan ya.
11: Caya, makasih lo. Gitu, lu kok juga gak dipanggil casting sih, kayak lu jadi kayak ini bodyguard-bodyguardnya Dokter Karyadi gitu loh.
10: Atau aku jadi ini, paling awal di sana jadi Demang gitu.
11: Demang tuh apa?
10: Demang lurah.
11: Oh, lurah.
10: Lurah yang disiksa. Orang Jepang. Karena kayak luka-luka. Diseret Rono.
11: Aku sih, aku inget banget dulu waktu 2018 nonton peringatan pertempuran 5 hari di Semarang tuh kayak ada adegan orang kampungnya tuh ditandu itu. Ditandu sama orang medis apa timnya Pak Dokter Karyadi dulu.
10: Nah, kalau ikut aku jadi itu. Lah Asu ambro, jebol tandune kok.
11: Kalau enggak, lu jadi yang orang desa pertama yang minum airnya setelah diracun.
10: Yang di ini ya, yang dari apa?
11: Iya, yang reservoir. Nah, reservoirnya kan diracun pertama kali. Apa diracun tuh? Nah, pertama kali yang minum lu, yang memerankan kayaknya pas sih.
10: Dikasih racun beneran. Pasti ngono.
11: Pas tuh lu kan warga desa yang kayaknya polos gak tahu gitu kan. Nih ada air terus diminum padahal itu airnya udah diracun kan sama Jepang.
10: Sama Jepang padahal enggak, itu hanya isu, itu hoax waktu itu.
11: Oh, sumpil?
10: Nah kan nyatanya waktu itu enggak banyak yang enggak ada yang keracunan sampai mati. Wong akhirnya Dokter Karyadi menuju ke sana untuk menilai itu, akhirnya di jalan dicegat kemudian ditembak di daerah Pandanaran.
11: Oh iya ding.
10: Itu. Jadi beliau itu kepala Purusara, pusat rumah sakit untuk rakyat. Itu nah, pokoknya ngerti ceritanya, ngerti. Kalau kamu tak ceritain semua bisa ya, sampai 3 hari. Pertempuran bener nanti.
11: Pak Eka Agus.
14: Aku membayangkannya ya, jalan. Siang Mas Yud, yang cor itu jalan masuk ke kampung ya Mas Yud. Jadi di bukan jalan raya itu.
11: Oke,
10: okay.
14: Itu jalan jalan raya belok kanan lah itu masuk yang kampung, masuk ke karena kan di dalam itu ada komplek pabrik-pabrik ya Mas Yud, ada komplek pabrik-pabrik lah yang masuk ke RRI, stasiun RRI itu. Kurupan. Ada stasiun relaynya RRI di situ. Nah, yang masuk situ itu yang jalannya dicor.
11: Oke. Okay. Nah, kaya RRI ngono pemancaran ning dindi ya wong gone negara ya.
10: Milik pemerintah.
11: Iya, mohon maaf ya guys kalau tadi ada di wilayah Grobogan sama
15: Rasika FM.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Jam 9 pagi, waktu dirasikan.
2: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda bahwa tiap harinya kita bernapas sebanyak kurang lebih 22.000 kali? Tapi karena begitu menyatunya dengan kehidupan, kita sering tidak menyadarinya. Dan tahukah Anda bahwa harddisk yang pertama kali ditemukan IBM pada tanggal 4 September 1956 berukuran sebesar 2 kulkas zaman sekarang dan hanya berkapasitas 5 MB atau hanya cukup untuk menyimpan satu lagu penuh dalam format MP3. Tahukah Anda bahwa dalam satu tahun, ayam-ayam di Amerika Serikat menghasilkan cukup banyak telur untuk mengelilingi bumi sebanyak 100 kali. Dan tahukah Anda bahwa jika Anda berteriak terus-menerus selama 8 tahun, 7 bulan, dan 6 hari, energi yang Anda keluarkan akan cukup untuk memanaskan secangkir kopi. Tahukah Anda bahwa pabrikan handphone terkenal Nokia tidak menerbitkan handphone yang berawalan angka 4? Karena angka 4 dianggap angka sial. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
3: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 447241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Ingin liburan ke Bali Pulau Dewata dengan perjalanan seru dan fasilitas nyaman? Ayo bergabung bersama Nirwana Tours dalam paket wisata Bali The Island of Paradise. Jelajahi keindahan Tanah Lot, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, Melasti, hingga serunya wisata bahari Tanjung Benoa dan destinasi menarik lainnya. Nikmati perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 Air Suspension dengan harga hanya Rp1.600.000. Perjalanan dilaksanakan tanggal 24 hingga 28 Desember 2026. Dapatkan juga tiket wisata gratis dan 10 kali makan. Tunggu apa lagi? Segera pesan tempat Anda. Hubungi Radio Rasika FM 0856 4773 1111. Tony Wibu.

0: kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
1: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
0: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: dua lokasi ya. Satu masih di Jalan Pantura Kaliori Rembang, itu ada truk terguling di sana, tapi dampak lalu lintasnya nampaknya untuk ukuran Pantura Semarang Surabaya sih ya masih baik ya. Kawarasika tidak butuh waktu lama, kemudian juga sudah ada tim orai juga dari petugas kepolisian, jadi enggak yang jadi laporan signifikan gitu Kawarasika, meski tadi kita dapat informasinya kejadiannya sekitar jam, bukan kejadian, jadi informasi pertama kali itu kita dapatkan info di Jalan Pantura Kaliori Rembang, itu yang arah menuju ke timur itu ada truk terguling di sana, tapi penanganannya ya terus dilakukan sampai saat ini. Lalu yang kedua adalah ada truk mogok ya, tepatnya di sekitar pertigaan Undaris Ungaran Ngawarasika. Ini Pak Fahrul nih yang ngasih info ya Pak, yang sedang antre di sana. Di kiri truk mogoknya depan hotel. Itu sejak tadi jam 8 Ngawarasika untuk truk mogok, truk kontainer ya. Truk kontainer mogok di pertigaan Undaris Ungaran di Jalan Diponegoro, posisinya di lajur kiri arah menuju ke Babadan. Jadi lalu lintasnya saat ini merambat. Nah, selain Pak Fahrul, Pak Wafinus juga lagi antre tuh, yang merambat di sekitar Jalan Diponegoro Ungaran arah menuju Bawen atau arah menuju Babadan Ngawarasika. Untuk saat ini merambat karena ada truk mogok, truk kontainer ya, sejak tadi jam 8 kita dapat, enggak 8 ding 7.50 bahkan 7.50 informasinya. Truk mogok ini kalau katanya Pak Wafinus merambatnya mulai dari depan RSUD Gondoswarno Ungaran, itu sudah rapat, sudah merambat ya, terus sampai dengan pertigaan Undaris Ungaran. Ada truk mogok ya, sekali lagi siapa lagi yang sedang antre di sana ya, ini terjawaban untuk Anda semuanya. Pak Nathan tadi masih di bawah jam 9, mohon maaf ya, baru kita buka infonya. Ini ada Pak Nathan, sudah sampai mana perjalanannya?
1: Ah, sudah Mas Jamal, ini udah nyampe di Kudus ya, Tanggulangin. Secara umum lalin lancar. Ini tadi lewat di karoseri yang sebelum masuk Kudus itu, yang di Karanganyar. Itu mobil-mobil yang truk

0: truk yang waktu itu sempat viral itu beberapa sudah cukup banyak yang sudah jadi ya. Jadi itu belakangnya dibuat dikasih deklet gitu.
1: Lah kok apal men, Pak?
0: Macam terpal, kanvas gitu. Mungkin untuk muat tentara-tentara atau apa itu ya. Jadi kayak mobil untuk ngangkut orang gitu.
1: Oke.
0: Seperti itu.
1: Apal men, Pak Nathan.
0: Oke, update. Nanti saya update lagi perjalanan.
1: Kemarin tuh kita juga dapat dari Pak Wahyu sajane. Pak Wahyu Jeporo yang Kemis apa Jemuah ya? Kemis. Oh ya, Kemis tuh yang cerita katanya sudah kelihatan truk-truk TNI yang tempo hari dikerubungi apa kain putih yang perjalanan di sepanjang Pantura Semarang sampai Kudus nih katanya sudah pada mulai jadi ya kan untuk di apa untuk perjalanan lagi kawarah sika. Yes, matur suwun ini Pak Nathan ya guys, perjalanan sudah sampai tanggul angin nih. Apakah ada sorotan berarti? Enggak ada sama sekali. Berarti Anda yang bertanya Semarang Demak Kudus dua arah di jam 9 lancar ya. Kawarah sika enggak ada kendala atau enggak ada hambatan berarti. Nah, dari Semarang Demak Kudus kita ke Ungaran lagi, Pak Bambang Suprobo. Wes, terjawab juga ya Pak Bambang. Kepadatannya ada apa? Nah, ini Pak Fahrul nih yang sudah sampai lokasi. Sudah ada polisi di sana untuk pengaturan jalan imbas truk mogok di pertigaan Undaris Ungaran. Lalu ada Bu Selvi, selamat pagi. Ini Bu Selvi melaporkan kegiatan bazar murah yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah bersama Pemprov Jateng dan juga Bank Indonesia Ngawarasika. Hari ini ada kegiatan bazar produk pertanian harga petani hari ini 12 Oktober 2026 jam 7.30 pagi. Ada beras, cabai rawit, bawang merah, paket aneka sayuran segar, telur ayam, daging ayam, produk olahan cabai, produk-produk lainnya Ngawarasika. Silakan masyarakat bisa ya kan menghadiri Ngawarasika agenda bazar produk pertanian di kantor milik Pemprov Jawa Tengah di Kompleks Taru Budaya. Ini mulainya sejak jam 7.30 tadi. Ini Bu Selvi yang ngasih informasi di sana dan di sana tuh ada Bung Haris Ngawarasika. Tuh ya kan bisa cek-cek di sana. Pak Edi Wijanarko juga sama, ada kegiatan bazar murah ya di Taru Budaya hari ini Kawarasika di Kompleks Taru Budaya Ungaran Kabupaten Semarang. Matur suwun ya informasinya. Sudah ada Pak Ahmad Lutfi katanya. Oh iya, wah, sudah ada Pak Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi tuh yang turut serta memantau gerakan pasar murah yang diselenggarakan oleh Pemprov Jawa Tengah dan juga Bank Indonesia di Kompleks Taru Budaya Ungaran, Kabupaten Semarang. Kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa saat ini?
2: News Flash. Timnas Putri U17 Indonesia memastikan tiket ke putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di Cina setelah menundukkan tuan rumah Singapura dengan skor 5-0 di Stadion Bishan Singapura. Kemenangan ini menyempurnakan rekor Garuda Pertiwi Muda di puncak grup B dengan poin 9 penuh hasil 3 kemenangan beruntun. Demikian News Flash.
1: Pak Eka Agus.
3: Selamat siang, Rasika. Selamat siang,
1: Pak.
3: Lanjut perjalanan saya dari Boyolali menuju ke Kota Semarang. Saat ini sampai di Blotongan, terpantau lancar, aman, tidak ada kendala dan tidak ada catatan di jalan. Ada tadi yang dekat Pasar Sapi sebelum SPBU. Itu ada rabas-rabas pohon itu tadi. Pasar Sapi Salatiga ada kegiatan rabas-rabas pohon. Terus ini sampai Botongan nanti rencana masuk Tol Bawen mau keluar Mukti Harjo. Terus baru menuju ke Ngenduk, terus Ngenduk nanti baru meluncur ke tempat kerja. Sekian, terima kasih Mas Yud.
1: Oke, mau kita yang terima kasih pun dari Boyolali.
3: 0916 sudah masuk Tol Bawen, perjalanan dari Boyolali Salatiga los lancar, tidak ada kendala.
1: Oke, matur suwun informasinya Pak Eka Agus dari Boyolali, Solo Tigo, lanjut menuju arah ke Bawen. Tidak ada kendala dan hambatan berarti, apalagi Pak Eka Agus masuk tol kan, masuk tol Bawen menuju arah Semarang, lancar saja secara umum. Pak Heri, selamat pagi. Wah, Pak Heri Pudak Payong, ya kemarin ketemu hari Sabtu. Pak Heri Pudak Payung ini kan kemarin itu di sebuah mall ya di kota Semarang kan ada pameran kopi nih ya. Aku ketemu sama Pak Heri. Selain itu juga ketemu sama Pak Er Gustia ya kan. Wah, ketemu akeh juga ternyata yang suka ini ya. Suka datang ke acara pameran-pameran kopi ya. Sesona ya Pak Heri Pudak Payung ya Pak. Iki kemarin aku ketemu sama Pak Heri Pudak Payung dengan penuh perjuangan. Akhirnya kemarin kita cari lagi loh mas, setelah antre ki aku meh foto. Alah. Walah lah Pak Heri ini ya tak kira ya kesusu ya, makanya aku langsung ke lantai atas. Padahal aku ning kono sak suwi loh Pak sakjane, sampai sore aku di situ. Betah aku mau main di tempat itu. Di mall tersebut ki aku betah Pak. Iso sedino aku di sana. Walah ya sesok ketemu nah ya Pak Heri ya. Pak Heri ikut Kopdara besok tanggal 1. Ikut tau ya Pak. Bisa tau Pak Heri. Ini kemarin jam 4 kloter kedua ya. Ngerti ngono titip aku Pak Heri ki ya. Aku padahal antrene ki wis lebih awal lho wingi jane. Ya sesok nah. Ikut ya, ikut Kopdar ya sesok ya, tanggal 1 ya Pak Heri. Dan kawan-kawan Rasika semuanya, nih kawan-kawan Rasika mau pada bikin acara loh. Sekali lagi itu yang bikin bukan Rasika ya, yang bikin adalah kawan Rasika yang menginisiasi. Jadi kawan Rasika ya,
4: gak... 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Kartura saja. Nah, Pak DZ, tadi itu ada Pak Nathan itu mau ke Rembang. Nah, terakhir jam 9 sudah sampai Kudus. Nah, bagaimana lanjutan perjalanannya nanti mengkopi laporannya Pak Nathan ya, karena sementara sing paling baru ada Pak Nathan sing mau menuju arah ke Rembang. Coba Pak Deset dari Kudus mau ke Surabaya soalnya jalur yang bisa kita pantau ya pasti mungkin cuma Pati Juwana Rembangnya saja ya. Nah, coba untuk jalur sananya bagaimana Ki?
1: Masih sudah masuk Lingkar Pati. So far sejauh ini aman semua ya.
0: Lingkar Pati ya. Mantap, kalau gitu mah terusan Pak Nathan.
1: Enggak usah minder Mas Yuda. Kawan-kawan itu walaupun mobilnya bagus-bagus, tapi kalau suaranya Mas Yuda itu enggak ada, enggak keluar lagi pas dan siaran tuh mesti digolehi. Kayak ada yang kurang gitu.
0: Pak Nathan, aku kasih Anda tanggung jawab lalu lintas sampai Rembang ya. Ini soalnya ada kawan Raskas yang tekan mau ke arah Surabaya gitu. Ayo. Ini bebannya aku berikan ke pundak Anda ya Pak Nathan, sampai Rembangnya nanti. Sementara Kudus sampai dengan Pati lancar, Pati Juwana, dan termasuk perkembangan truk terguling tadi di Kali Ori ya, Ngawang Rasika. Karena ya sekali lagi nyuwun sewu ki jalurnya, wah sebenarnya Rasika masih terdengar, tapi karena ya frekuensi perjalanannya masih minim kan kalau di sana, jadi bagaimana perkembangannya ke depan, wis ada banyak nanti coba informasinya. Oh, langsung ada info oleh ki Pak Roni. Oh, Pak Roni ngasih info nih kawan, perkembangan truk terguling di Jalan Pantura Kali Ori Rembang. Pak Roni ngasih info, Mas, di situ sudah ada pos kendaraan derek katanya untuk truk yang terguling tadi Kawan Rasika di kawasan Rembang. Kawan Rasika di Kali Ori tadi ada truk terguling Kawan Rasika. Jadi untuk informasinya ya dampak lalu lintasnya sih enggak signifikan ya Kawan Rasika, cuman nah ini perkembangannya katanya kan lokasi lakanya di dekat apa? Di dekat pos kendaraan derek. Jadi harusnya evakuasinya cepat nek jarine Pak Roni. Oh ya wis syukurlah kalau gitu. Karena insiden yang kita dapatkan tadi adalah di Pantura Kali Ori ya, ada truk terguling sekali lagi. Informasinya sih sementara muat tepung ya. Nanti kalau ada informasi tambahan kita akan sampaikan lagi. Lalu aku bersama Pak Eko Tanah Mas. Kalau kopi yang di kulkas Rasika sudah habis kutebus Mas, aku tak nebus kulkas Rasika boleh enggak? Oh jangan. Andalan. Soalnya kulkas yang buri sudah agak ora adem, nah itu kulkas andalan nanti. Nah aku sih biasa-biasa wae ya, Greta nanti yang muni nek somene kulkasnya ditebus. Ya wes kalau gitu aku menuju ke lagu dulu aja lah ya. Nanti kita lanjutkan lagi informasinya nanti info cuaca setelah ini Kawan Rasika ya. Bagaimana informasi jalan rayanya dan informasi perakiraan cuaca nanti setelah ini akan disampaikan langsung oleh BMKG.
2: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan.
3: Rasika FM.
4: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
5: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
4: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
5: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
4: Tapi aman pora kuwi Kang.
5: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
6: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
7: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: FM.

0: Rasika FM.
1: Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
2: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
3: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
2: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
4: Paket.
2: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
3: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
2: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
5: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
2: Nah, iki baru mantap, Bu.
3: Gaspol mana, Pak?
5: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: Kelana Kota, Rasika.
6: Info selengkapnya, cek di Instagram @TEI2026 dan website tradeexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026 diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

0: Rasika FM.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan FM Rasika Pekalongan.
6: Jam 10 pagi, waktu di Rasika.
0: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda mengapa perut kita berbunyi ketika lapar? Suara yang dihasilkan perut ketika sedang kelaparan sebenarnya merupakan bunyi yang berasal dari lambung dan usus. Pada saat kita bernafas, terdapat udara yang tertelan ke dalam perut. Selain itu, setelah selesai mencerna makan, usus juga menghasilkan gas. Saat ini, yakni apabila makanan sudah selesai dicerna, perut masih terus bereaksi dan mengakibatkan otak besar menghasilkan perasaan lapar. Gas-gas inilah yang berputar-putar di dalam perut dan menghasilkan suara krucuk-krucuk. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.
7: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Ràssica FM.
1: Al-Quran telah menegaskan bahwa semua yang hidup pasti akan mati. Dan jika ajal manusia tiba, tak sedikit pun dapat ditangguhkan atau dimajukan. Dalam kehidupan duniawi, seseorang kadang lupa dengan ajal, sehingga ia tak peduli dengan bekal perbuatan baik, karena ia menganggap akan hidup di dunia selama-lamanya. Dalam hadis qudsi, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, "Hai anak Adam, janganlah engkau lupa akan mati."
2: Duh, Kang Baijo, mumet di sirahku. Dagang lagi rame, pengin nambah stok, tapi kurang modal. Terus baru dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
3: Lah, yo ora usah bingung, Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah, nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
2: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
3: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yo ono. Suku bungane kompetitif yo. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor. Dadi ora usah repot ninggal dodolan.
2: Tapi aman pora ki Kang?
3: Yo aman nemen lah yo, wis dijamin LPS kok.
4: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
5: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
6: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
7: Baik guru.
6: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
8: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
6: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, guru.
6: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune kaya pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to iki? Jare promo. Kok metune kaya kiye barange? Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ingin liburan ke Bali Pulau Dewata dengan perjalanan seru dan fasilitas nyaman? Ayo bergabung bersama Nirwana Tours dalam paket wisata Bali The Island of Paradise. Jelajahi keindahan Tanah Lot, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, Melasti, hingga serunya wisata bahari Tanjung Benoa dan destinasi menarik lainnya. Nikmati perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 Air Suspension dengan harga hanya Rp1.600.000. Perjalanan dilaksanakan tanggal 24 hingga 28 Desember 2026. Dapatkan juga tiket wisata gratis dan 10 kali makan. Tunggu apa lagi? Segera pesan tempat Anda. Hubungi Radio Rasika FM 0856-4773-1111, Tony Wibowo 0813-2704-9267, atau datang langsung ke Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79, Wiradesa, Pekalongan. Nirwana Tours, wisata berkelas tanpa kompromi. Pesan sekarang, nikmati pesona Bali bersama Nirwana Tours. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: jam 11 siang. Waktu Dirasika.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Gelas termasuk benda padat, tetapi mengapa gelas terlihat bening? Molekul dari benda padat biasanya saling mengikat dan rapat. Pada cairan dan gas, molekul-molekul bergerak bebas dan memiliki banyak ruang kosong di antara molekulnya. Itulah sebabnya sinar dengan mudah menembus material seperti gas dan air. Gelas dibuat dengan cara melebur pasir dan mendinginkannya kembali. Bahan yang terbentuk akhirnya menjadi padat dan kaku, tetapi masih memiliki molekul yang bebas bergerak seperti sifat molekul pada cairan, sehingga ruang kosong di antara molekul gelas tersebut bisa dilewati oleh cahaya, walaupun gelas adalah benda padat. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
2: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Halo, hai, selamat pagi menjelang siang. Udah siang deng ya. Iya, kaget ya. Kok tiba-tiba pagi-pagi Bita muncul? Biasanya muncul sore, pagi-pagi muncul. Ada apakah gerangan? Oh, pasti ada yang istimewa dong ya. Baik, kawan Rasika, hari ini Senin 12 Oktober 2026 Bita hadir di Bincang Rasika. Kali ini bersama dengan, wah, orang-orang yang sangat istimewa. Boleh ya, nanti kita kenalan dulu. Hari ini nanti kita akan berbincang banyak, seperti yang kemarin-kemarin sudah pernah kita informasikan. Akan ada bincang-bincang bersama dengan para pemeran Rambut Sewu. Rambut Sewu apa sih? Oh, judul film ya, yang nantinya akan segera tayang di bioskop-bioskop begitu ya. Kemarin udah sempat diworo-woro, sudah sempat disampaikan ke kawan Rasika bahwasanya hari Senin nanti kita akan bincang-bincang, akan ketemu dengan para pemain, juga mungkin ada sutradaranya. Kita akan ngobrol banyak tentang Rambut Sewu, Satu Langkah Getih ya. Yuk, kita langsung aja ketemu dengan beliau-beliau. Kita sapa dulu. Halo.
2: Halo Mbak Dita.
1: Selamat pagi.
2: Pagi juga.
1: Menjelang siang ya. Udah siang ya.
2: Siang sih sebenarnya ini. Yeah. Tapi semangatnya masih pagi.
1: Oh, jelas. Ya,
3: paling penting semangat.
1: Ya. Berarti semangat pagi gitu ya. Oke deh, iya. Baik, kita kali ini mau berbincang tentang Rambut Sewu Satu Langkah Getih ya. Boleh dong perkenalkan dulu dengan siapa saja nih?
3: Ya, halo, saya Nandi Narendra. Di sini saya bermain sebagai Dandang Gending, dan yang ada di sebelah saya ini adalah
2: aku adalah Isan Tarore. Dan aku berperan di sini sebagai Ustadz Ahmad.
1: Ustadz Ahmad. Ya. Ini sebelum kayaknya perkenalannya cukup itu aja ya, kawan Rasika ya. Iya. Apa mungkin mau ditanyakan status apa, hey, bagaimana?
3: Oh, jangan.
1: Enggak ya. Baik, Mas Gendang, siapa tadi?
3: Nandi Narendra.
1: Oh, Mas Nandi Narendra ya. Mas Nandi Narendra dengan Mas Irfan Tarere.
2: Ihsan
1: Tarere ya. Iya. Iya. Beliau berdua ini adalah dua dari beberapa pemeran yang nantinya akan bermain di film Rambut Sewu Satu Langkah Getih.
3: Iya, nah, benar sekali.
1: Iya, Mas, manggilnya Mas Irsan sama Mas Nendra.
3: Saya Nandi. Nandi, ini Mas Ihsan.
1: Mas Nandi sama Mas Ihsan, atau manggil sama ininya Ustadz Ahmad sama
2: bebas.
1: Iya, baik ya. Ini kan kita mau ada film yang judulnya Rambut Sewu Satu Langkah Getih gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya artinya Rambut Sewu itu? Kayaknya bahasanya apa namanya, judulnya kok serem banget gitu ya. Kok bisa Rambut Sewu itu? Memang ini filmnya film-film horor atau gimana? Oh, gak bisa diceritakan.
3: Ya, ini benar, ini adalah film horor produksi pertama Mika Production. Jadi Rambut Sewu Satu Langkah Getih, kenapa namanya Satu Langkah Getih? Karena film ini nih menceritakan tentang seseorang yang sudah disakiti oleh manusia-manusia lain. Dan di dalam keputusasaannya dia, ketika dia didorong sampai batas kemampuannya dia, akhirnya mengambil langkah yang tidak benar. Langkah yang membawa pendarahan kepada banyak orang. Makanya namanya jadi Satu Langkah Getih.
1: Itu berarti pemeran utamanya yang disakiti itu.
3: Betul, pemeran utamanya adalah teman kita Mbak Taskia Namira bersama dengan Mbak Wafizihan.
1: Gitu ya, berawal dari karena terlalu sering disakiti, akhirnya dia membalas dendamnya dengan memunculkan pendarahan-pendarahan berdarah-darah gitu. Ya. Iya, gitu ya. Terus apa namanya?

0: ya first release juga. Jadi kayak sebelum nanti, kita sebenarnya tayangnya kan tanggal 5 November 2026. Mm-hmm. Tapi spesial di sini bisa dapat show dulu pertama. Mm-hmm. Satu studio kalau aku enggak salah ya. Mm-hmm. Nah, itu nanti kita sore ini akan ketemu sama teman-teman yang ada di XX1 Ramayana. Mm-hmm. Untuk nonton pertama kali film ini sebelum nanti tayang di bioskop.
1: Oh.
0: Nah, kalau untuk lokasi syutingnya sebenarnya enggak ada di Pekalongan.
1: Oh iya.
0: Lokasi syutingnya itu kita ada di Slawi, Tegal, terus juga di Wonosobo sama di Jakarta.
1: Oh, gitu. Begitu ya. Berarti nanti sore nanti tuh kayak launching untuk nonton.
0: Jatuhnya kita meet and greet juga.
2: Yeah.
0: Meet and greet juga.
1: Gitu ya.
0: Ada aku Isantara dan juga ada Nandi Narendra.
1: Iya ya. Genrenya horor di Indonesia ini kan lagi ramai banget gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, apa sih sebenarnya yang bikin Rambut Sewu itu beda dari film-film horor yang lain? Monggo bisa diceritakan.
2: Ya, karena kami sebenarnya kenapa kami sangat antusias dengan film ini adalah karena kami percaya dari skrip yang kami bawakan bahwa film ini nih nggak cuman akan bikin takut aja gitu. Film ini nggak cuman ngagetin sama monsternya sama setannya kan seringnya kan gitu. Ya di film ini sih kita yakin ada pesan moral yang bisa kita bawa di sini. Dan film ini juga dalam filmnya sendiri nggak cuma ada horor gitu di sini, juga ada drama, banyak sekali drama yang ada di sini, kemudian juga yang pasti ada komedi juga, dan yang paling penting ada horornya.
1: Itu ya, makanya saya dengar judulnya aja Rambut Sewu Satu Langkah Getih itu pasti sudah terindeksi dengan horor-horor gitu ya, pasti akan ada pembunuhan-pembunuhan berdarah-darah gitu.
0: Apalagi kalau lihat posternya.
1: Iya, itu kemarin saya dikirimin posternya.

0: makeup, prosthetic, kostum semuanya. Jujur pengalaman yang paling berat adalah performance-nya sendiri, karena bajunya sendiri itu beratnya hampir 10 kilo. Terus Mbak, untuk makeup-nya sendiri, itu tiap kali prosesi mau mulai makeup, itu saya harus melakukan prosesnya selama 2 jam lebih. Tapi untungnya karena tim produksi sangat luar biasa, akhirnya semakin ke belakang itu
1: semakin terbiasa.
0: Semakin terbiasa dan semakin cepat.
1: Semakin cepat.
0: Akhirnya di beberapa hari terakhir itu proses makeupnya cuma tinggal 1 jam.
1: Oh, begitu ya. Pernah ada kejadian-kejadian mistis enggak selama syuting?
0: Alhamdulillahnya kita pas bulan puasa ya.
2: Betul.
0: Jadi pas bulan puasa itu, jadi yang mistis-mistis kan biasanya di...
1: Biasanya iya, di kerangkeng. Di kurung, ya.
0: Jadi yang mistis satu biji doang main syuting. Main
1: iya. Kemudian untuk Ustadz Ahmad nih, ada apa namanya?
2: Kesulitan.
1: Kesulitan apa, tantangan apa yang dirasakan saat syuting?
2: Sejauh ini sih alhamdulillahnya gak ada ya. Karena kan kebetulan aku memang di film ini kan berperan sebagai Ustadz. Dan juga ayat yang dibaca juga masih umum lah gitu. Karena kan aku cuma bacain ayat kursi untuk ngusir ngusir demitnya gitu loh. Masih umum, jadi tidak ada pendalaman yang terlalu gimana-gimana. Karena memang adegan aku di dalam film ini sebenarnya tidak terlalu banyak juga sih gitu.
1: Gitu ya. Tapi basicnya bukan ustadz ya.
2: Oh, jauh banget.
1: Gitu ya. Tadi kalau saya tanyakan ada kejadian mistis, kayak nggak ada karena mungkin pada bulan puasa.
2: Betul,
1: gitu ya.
2: Jadi
1: tidak
2: banget.
1: tidak ada sesuatu yang jadi bahan, wah kemarin waktu aku syuting di sana ternyata ada seperti ini atau seperti ini.
2: Nggak ada ya.
1: Jadi semuanya lancar-lancar saja, aman-aman saja ya.
2: Betul.
1: Iya. Nanti setelah ini kita akan berbincang lagi tentang kapan tayangnya, kemudian disampaikan sinopsisnya lagi nanti ya selain ini ya. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu yang satu ini.
3: Rasika FM.
4: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak si menang dikis yang aman.
5: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan zaman temen sampean kui. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
4: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
5: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
4: Tapi aman pora wikang.
5: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
6: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
7: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami. Ingin liburan ke Bali Pulau Dewata dengan perjalanan seru dan fasilitas nyaman? Ayo bergabung bersama Nirwana Tours dalam paket wisata Bali The Island of Paradise. Jelajahi keindahan Tanah Lot, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, Melasti, hingga serunya wisata bahari Tanjung Benoa dan destinasi menarik lainnya. Nikmati perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 Air Suspension dengan harga hanya Rp1.600.000. Perjalanan dilaksanakan tanggal 24 hingga 28 Desember 2026. Dapatkan juga tiket wisata gratis dan 10 kali makan. Tunggu apa lagi? Segera pesan tempat Anda. Hubungi Radio Rasika FM 0856-4773-1111, Tony Wibowo 0813-2704-9267, atau datang langsung ke Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79, Wiradesa, Pekalongan. Nirwana Tours, wisata berkelas tanpa kompromi. pesan sekarang.

0: Nikmati pesona Bali bersama Nirwana Tours.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
2: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Inilah Ngobras Birasika. Ngobrol asik Birasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika.
1: Delapan FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Masih bersama Bita di Kabar Rasika, di podcast Rasika, di Bincang Rasika. Masih bersama juga dengan Mika Entertainment dan dengan dua sosok luar biasa. Wah, ada Ustadz Ahmad sama Dendang Gending. Wah, langsung. Iya ya, kita masih berbincang-bincang dengan sehubungan dengan film Rambut Sewu Satu Langkah Getih ya, yang nantinya akan tayang di bioskop-bioskop mulai tanggal
2: 5
1: November 2026. Catat tanggalnya, mulai tanggal 5 November 2026 ya.
2: Tapi untuk warga Pekalongan, hari ini bisa lihat tayangan perdana di Ramayana Pekalongan nanti jam 4 sore.
1: Wah. Jam 4 sore, hai guys, kawan Rasika, jangan lewatkan. Nanti tayangan perdana muncul di Ramayana jam 4 sore ya. Baik, kita masih berbincang tentang para pemain ya. Tadi sudah disampaikan tidak ada kejadian mistis. Kemudian adegan mana yang paling gak bisa kalian lupakan gitu? Atau mungkin ada agenda yang paling menguras emosi atau mungkin paling
2: kalau misalnya adegan yang paling menguras energi dan emosi itu ada di salah satu scene nanti dia bagian dari scene klimaksnya juga. Itu terjadi,
1: saya kok merinding ya.
2: Ya, jadi itu scene yang sangat rumit sekali. Nanti akan kelihatan di film scene yang mana itu sangat rumit. Jadi dalam scene itu tuh ada 5 orang di dalam frame, di dalam scene yang sama. Dimana untuk mengatur koordinasi orangnya sendiri, blockingnya sendiri aja sudah cukup rumit ya. Ditambah lagi itu kondisi sudah malam, ditambah lagi juga dengan banyak special effect yang kita taruh. Prostetik, kemudian yang buat darah itu, pyro blood tekniknya, kemudian juga ada furnitur-furnitur yang nanti akan berserakan di mana-mana. Gitu. Dan untuk nge-shoot scene itu, kita sampai harus nyoba sampai subuh. Kita semua itu bangun sampai subuh untuk bisa ngambil satu scene itu. Dan untungnya karena Mika Production ini adalah PH yang syutingnya sehat. Jadi ketika dirasa untuk para kru semua sudah kelelahan, sudah dirasa sebaiknya kita ganti besok aja. Kita serang besok dulu aja. Karena mood dan energi itu paling penting untuk bisa menghasilkan karya yang bagus.
1: Setuju, luar biasa. Jadi karena tadi emosi sudah mulai terkuras, tenaga sudah mulai sudah mulai tidak nyaman, katakanlah seperti itu ya. Akhirnya terus ditunda untuk penayangan besok, dilanjutkan besok gitu. Digodoknya besok gitu.
2: Betul. Dan akhirnya besoknya syutingnya jauh lebih lancar.
1: Wah, luar biasa, memang begitu ya. Kalau kondisi hati, fisik itu harus menyatu optimal. Begitu ya, harus optimal, harus maksimal juga gitu. Nah, chemistry kalian di poster itu kan kayaknya kompak banget ya. Itu pakai kaos merah ya. Nah itu kalau di lokasi syuting juga sekompak itu kah? Atau mungkin pernah terjadi perdebatan apa cekcok apa gimana gitu?
2: Oh enggak, kita di sini cast dan kru sangat kompak.
1: Wih, luar biasa. Makin penasaran dengan hasilnya nanti ya. Kalau disuruh deskripsiin film ini, tapi nanti ya, ceritanya nanti aja ya. Ini kita buka dulu, ternyata banyak sekali nih yang sudah WA ke sini, sudah bertanya-tanya lewat 0856-4773-1111. Iya. Ini yang pertama dari Abdi di Tegal. Ya, Mas Abdi, apa kabar? Ya.
2: Halo, Mas Abdi.
1: Mas Abdi, apakah film ini bisa untuk segala umur, anak di bawah 17 tahun?
3: Kebetulan film ini kalau secara sensornya itu di usia 17 tahun ke atas. Cuma kalau misalkan ada anak usia di bawah umur tuh kalau didampingin tuh masih oke.
1: Berarti istilah kata bisa, cuman didampingi, harus ada dampingan dari orang dewasa gitu. Betul. Ya. Oke, terjawab ya Mas Abdi ya. Andin di Batang, terima kasih untuk gabungnya. Apakah film ini berdasarkan kisah nyata?
3: Ada cerita rakyat yang adalah diambil dari film ini juga. Salah satunya sosok Dandang Gending ini.
1: Itu berarti dari diambil dari cerita rakyat ya. Berarti apa namanya, ada mixnya dengan kisah nyata begitu ya?
2: Iya. Sebenarnya sosok Dandang Gending ini adalah sosok yang sudah jadi cerita rakyat, benar kata Mas Isan tadi, di area Jawa Tengah. Cuman mungkin emang dibandingin sama hantu-hantu lainnya, seperti kuntilanak,
1: paling
2: pocong,
1: gitu,
2: itu kan dia sudah bukan cukup,
3: soleh, bukan soleh. Belum terkenal aja.
2: Ya, jadi ini adalah bentuk kayak kita berusaha mencari kayak apakah ada makhluk lain sebenarnya di cerita-cerita rakyat yang bisa kita filmkan juga.
1: Begitu. Mbak Andin di Batang, terima kasih gabungnya, sudah terjawab ya. Kemudian ada lagi nih dari Rosiana di Pekalongan. Ya, Mbak Rosiana, filmnya mulai tayang di bioskop kapan? Oh, tadi udah disampaikan ya. Ya.
2: 5 November 2026.
1: Ya, tapi ini wilayah dia kan di Mbak siapa, Rosiana di Pekalongan. Tapi untuk Pekalongan bisa nanti sore.
2: Ada tayangan perdana nanti. Oh, jam 1 ya. Oh, buy one get one. Nanti kalau misalnya hari ini ke Ramayana Pekalongan, bisa nonton filmnya, dapat promo buy one get one tiket. Beli satu dapat satu.
1: Masya Allah. Ya hari gratis ini ya, ya. Khusus Pekalongan ini. Itu Mbak Rosiana kan sudah tanya kapan tayang di bioskop. Nah, langsung terjawab. Hari ini ada satu, beli tiket satu gratis satu.
2: Betul.
1: Wah, luar biasa, bisa sekalian tuh Mbak Rosiana nontonnya nanti sore ya. Sore kan ya, jam 4 ya.
2: Betul.
1: Baik, kemudian masih ada lagi nih Mas dari Viva di Pekalongan. Viva ini Mbak apa Mas, kayaknya Mbak ya? Mbak, kalau dari namanya Viva. Ya, Mbak Viva ya. Produksi film ini sendiri memakan waktu berapa lama Mas gitu?
3: Yang tahu.
2: Ya, untuk total syutingnya sendiri ada 21 hari. 21 hari, ada setengah kita syuting di Tegal, setengah di Wonosobo, dan ada sebagian kecil kita syuting di Jakarta.
1: Begitu, berarti kurang lebih 21 hari. Betul. Ya Mbak Viva. Oke. Kemudian masih ada lagi nih, Ainun di Batang. Selama syuting ada kendala mistis? Oh tadi udah ya,
2: yeah.
1: Tidak ada kendala mistis Mas Ainun?
2: Adanya kendala fisik ya.
1: Iya, karena kebetulan pada waktu syuting pas bulan puasa ya.
2: Betul.
1: Jadi aman, terkendali. Semua yang bikin mistis-mistis itu hanya pemainnya saja. Gitu. Terus ada lagi Ratna di Batang. Iya Mbak Ratna, halo ya. Saya enggak ngefans sama Mas Iksan dari Indonesia Idol dan saya ngefans sama Mas Iksan dari Indonesian Idol kan ya, dan The Academy. Nah,
2: betul.
1: Gimana nih ceritanya kok bisa sampai main film horor lagi?
3: Dengan siapa tadi namanya?
1: Mbak Ratna di Batang.
3: Oke, Mbak Ratna di Batang, terima kasih banyak udah sayang sama aku dari tahun 2006, dari zaman aku Idol sampai ngikutin aku Dangdut Academy 2016. Sampai sebenarnya kalau ditanya kenapa bisa terjun di film, sebenarnya aku dari 2007 aku udah terjun di film.
1: Oh, malah film duluan ya?
3: Enggak, 2006 setelah Indonesian Idol.
1: Oh, setelah Indonesian Idol.
3: Setelah aku menang Indonesian Idol 2006, terus akhirnya 2007 aku ikut main film juga. Gitu. Dari situ juga dapat apresiasi di Indonesia Movie Awards. Saat itu jadi kategori artis pendatang baru terfavorit.
1: Wih, gitu, luar biasa.
3: Pendatang baru terfavorit. Nah, dari situ jadi termotivasi untuk kayak, ya kenapa enggak menjalani semua hal yang positif selama itu masih ada di industri entertain gitu. Jadi tetap dijemput. Kebetulan juga seni peran ini seni yang lengkap buat aku. Jadi aku bisa mengeksplor banyak hal dalam diri aku di seni peran ini gitu.
1: Begitu. Mbak Ratna terjawab ya, kenapa wong dari Indonesian Idol The Academy kok terus langsung ke film. Ternyata terjawab sudah. Ternyata Mas Iksan ini main film sudah sejak tahun 2007.
3: Maruk-maruk sebenarnya.
1: Iya, oke, terima kasih yang sudah bergabung bersama dengan kami di sini di lewat 0856-477-3111 dan kami masih terus buka. Terus yang mau bergabung masih ada satu kali session lagi, tapi sebelumnya kita dengerin dulu adzan duhur ya.
4: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
5: Saatnya sholat duhur.
6: Allah.

0: Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, 17 Oktober 2026, pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, Timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan. Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Selasa malam Rabu, tanggal 20 Oktober 2026, pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di Musola Baitul Muttaqin Kauman Wiradesa. Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Sewelasan pada hari Rabu malam Kamis, 21 Oktober 2026, pukul 6 petang dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang.
1: Rasika FM. Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
2: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
3: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
2: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
4: Paket.
2: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
3: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
2: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
5: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
2: Nah, iki baru mantap, Bu.
3: Gaspol mana, Pak?
5: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
5: Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika.
6: Ngobras, ngobrol asik di Rasika, apapun infonya sampaikan ke Rasika. Masih dari 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Dan Bita juga masih anteng-anteng di sini bersama dengan mas-mas yang ganteng-ganteng ini. Meskipun ada yang berperan jadi setan juga tapi tetap ganteng aja. Pak Ustadznya apa lagi nih?
7: Bisaan.
8: Gantengnya luar dalam kalau bisa.
6: Iya, ya. Terima kasih kawan Rasika yang masih setia bersama dengan kami di sini. Dan ini masih ada beberapa pertanyaan dari kawan Rasika nih. Kita langsung lanjut aja ya.
9: Monggo,
6: karena
9: Mbak.
6: Ternyata kalau siang itu kan ada jeda duhur juga. Jadi jadi mesti harus dikebut ya. Indah yang ada di Pemalang. Terima kasih Mbak Indah. Halo Mbak Indah. Iya, adekan apa sih yang jadi tantangan terbesar saat pembuatan film ini? Nah, meskipun tadi udah disampaikan, bisa disampaikan lagi.
8: Mungkin mau cerita mungkin yang ayat juga mungkin?
9: Mm-mm. Enggak sih, enggak ada. Kalau ayat-ayat, kalau ayat-ayat sebenarnya kalau misalkan ditanya adegan yang tadi kan sebenarnya Nandi juga udah sedikit cerita.
6: Mm-mm.
9: Yang kesulitannya Nandi karena memang dia pakai kostum 10 Mm-mm. kilo Mm-mm. dan segala macamnya gitu. Kalau aku sebenarnya kesulitannya tidak terlalu berarti karena di sini aku kan sebagai ustadz dan aku hanya melafazkan ayat kursi juga gitu. Jadi tidak terlalu mengalami kesusahan lah gitu, karena kan itu hal umum ya, ayat kursi itu kan dibaca anytime sebenarnya.
6: Iya gitu. Dibaca setiap saat gitu ya. Oke deh, terjawab ya Mbak Indah ya. Kemudian ada Mas Budi di Pekalongan. Wih, judul filmnya seru banget, jadi penasaran mau nonton nih.
8: Harus
6: gitu. Harus tuh
8: nonton, jam nonton nanti di Pekalongan ada spesial penayangan buat warga Pekalongan jam 4 sore
6: di Ramayana.
8: Di Ramayana. Dan kalau ketinggalan masih bisa lihat di bioskop tanggal 5 November 2026.
9: Dan kebetulan ini untuk warga Pekalongan juga ada info juga, karena kan kita ada bus hantu kita ya. Kita punya bus hantu, Mbak Bita. Jadi memang buat khusus warga Pekalongan ini juga, jadi bisa ngerasain experience, bisa langsung ngelihat dandang gending di dalam bus hantunya itu.
6: Begitu. Jadi dibawa sampai ke sini.
9: Dibawa ke sini. Bus hantunya memang dibawa sampai ke Pekalongan. Jadi itu masuknya gratis. Tapi kalau misalkan mau dapat nanti tiket dengan harga spesial dan dengan penawaran khusus, datang dan beli tiketnya di bus hantu itu, nanti bisa dapat kaos juga. Kaos kayak kita sekarang ini, rambut sewu.
6: Iya, rambut sewu gitu. Satu langkah getih. Iya. Gitu. Itu busnya transitnya di mana? Di Ramayana juga.
9: Yes, di Ramayana juga.
6: Begitu ya. Wah, luar biasa sekali Kawan Rasika ya. Jangan lupa hari ini bisa berbondong-bondong ke Ramayana, bisa naik bis hantu, bisa apa namanya, beli tiketnya kalau lewat bis hantu,
8: dapat
6: harga spesial dan dapat bonus kaos.
8: Betul.
6: Luar biasa sekali. Terima kasih informasinya ya Mas Budi. Sudah bilang filmnya seru, berarti wajib nonton ya.
9: Harus datang.
6: Iya, harus datang gitu.
8: Ajak,
6: ya.
8: Nanti ajak saudara, keluarga, semuanya diajak ya.
6: Betul, betul, betul, setuju sekali ya. Kemudian kita mau tanya-tanya lagi nih, tadi tentang kita sudah masuk di closing ini ya. Tadi kita sampai mana tadi? sampai mana tadi? Oh, tadi sampai di sana ya. Enggak. Masih sehubungan dengan film Rambut Sewu Satu Langkah Getih tadi, yaitu pesan moral atau pelajaran yang paling mau disampaikan untuk penonton, selain untuk nakutin, karena biasanya kalau film horor kan identik dengan takut gitu ya. Saya sendiri juga iya, saya enggak begitu apa namanya maniak dengan nonton-nonton film gitu ya. Tapi kalau ada film horor itu pengennya nonton tapi
8: takut ya.
6: Gitu lah. Ini mungkin ada moral atau pelajaran yang mau disampaikan sebenarnya dari film tersebut untuk penonton, selain rasa takut itu tadi.
8: Yang pasti sih dari film ini yang ingin kita sampaikan adalah untuk teman-teman kita semua, apapun yang terjadi, cobaan apapun yang kamu terima, jangan pernah menyerah. Jangan sampai kamu mengambil jalan pintas, berbalik ke yang tidak benar. Karena jalan pintas tidak akan pernah membawamu ke sesuatu yang lebih baik. Malah dia bisa membuatmu mengorbankan segala yang kamu punya.
6: Bisa menyesatkan juga.
8: Betul
6: ya. Begitu. Jadi jangan pernah putus asa dan mungkin jangan lupa bahagia kali ya.
8: Betul, yang paling penting jangan lupa bahagia, dan yang paling penting jangan ngebully orang ya. Nanti dibully gak taunya
6: begitu. Jangan suka ngebully orang, karena nggak tahu juga mungkin yang dibully itu diem tapi ternyata ada sesuatu di belakangnya gitu ya. Oh gitu. Terus bocoran dikit dong, bakal ada after credit atau Rambut Sewu universe nggak nih?
8: amin ya.
6: Iya, orang kali
9: kalau dibilang Rambut Sewu universe atau bakal ada kayak sequel ya, kita doakan saja semoga benar-benar ada sequel. Tapi yang pasti Mika Production saat ini memang masih dan sedang fokus di horor. Gitu. Jadi tunggu aja kalau mau lihat update-annya produksian Mika apalagi, monggo langsung divisit aja di media sosialnya, di Instagramnya Mika Entertain, dan juga di film kita juga @filmrambutsewu Satu Langkah Getih.
6: Wah gitu, oke. Terus nih buat sahabat Rasika yang di Pekalongan, yang mungkin saat ini lagi dengerin nih ya, buat kawan Rasika nih yang saat ini lagi dengerin, kenapa kok wajib nonton? Kenapa kok wajib nonton Rambut Sewu di hari pertama tayang? Apalagi disampaikan nanti sore juga ada ya. Kenapa?
8: karena kalian akan dapat experience yang lengkap.
6: Itu.
8: Nggak cuma dapat horor aja, kita juga bakal dapat drama, kita bakal dapat komedi, dan yang paling penting kita bakal dapat pesan moral nanti di akhir filmnya.
6: Asik ya. Terakhir nih ya. Yuk kita ajak kawan Rasika untuk nonton sekaligus bisa disampaikan untuk Instagram, TikTok dari film ini atau mungkin media sosial yang lain yang bisa untuk kawan Rasika apa namanya add atau mungkin bisa begitu. Ya silakan Mas Gending, Mas Gending.
8: Mas Nandi. Ya, bisa yang pasti semua berita-berita yang terkait film Rambut Sewu Satu Langkah Getih bisa dilihat langsung di media sosial kita @filmrambutsewusatulangkahgetih dan @mikaproduction. Kemudian juga kalau mau nge-follow kami berdua juga boleh, bisa follow langsung saya di @nandinandi.
6: Dan
9: aku @isantarore aja.
6: @isantarore. Nah, itu kawan Rasika. Yang terakhir lagi nih untuk closing dong. Jangan lupa catat Rambut Sewu Satu Langkah Getih 5 November 2026 di bioskop. Monggo kalian berdua, silakan.
9: Yang pasti buat kawan Rasika dimanapun berada yang lagi nonton kita, jangan lupa
8: saksikan film Rambut Sewu Satu Langkah Getih
9: tanggal
8: di 5 November 2026
9: di
8: bioskop kesayangan Anda.
6: Luar biasa sekali. Jangan lupa kawan Rasika datang jauh-jauh, sudah menyampaikan semua tentang deskripsi sinopsis tentang Rambut Sewu, kemudian sudah disampaikan juga. Jangan lupa sekali lagi catat tanggal mainnya mulai 5 November 2026, tapi nanti sore juga akan ada tayangan perdana di Ramayana. Oke. Terima kasih sekali Mas Iksan, Mas Nandi.
9: Sama Mbak Bita,
8: Terima kasih juga Mbak Bita.
6: Iya, habis ini kita mau minta sedikit suaranya ya setelah kita closing nanti ya.
8: Iya.
6: Baik, terima kasih sekali lagi untuk Mika Entertainment, kemudian untuk Rambut Sewu Satu Langkah Getih juga terima kasih sekali. Salam buat semua pemainnya, juga semua sutradara dan semua yang terlibat di dalam pembuatan film ini. Terima kasih sekali lagi, dan kawan Rasika, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita di Ngobrol-Ngobrol Asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan di Rasika. Bita pamit, selamat siang, salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: 88,9 FM.

0: Clásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: 88.9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda bahwa pada bulan Februari tahun 2011, melalui jajak pendapat internet yang melibatkan 35.000 responden yang digelar CNN International, menobatkan rendang sebagai hidangan peringkat pertama dalam daftar World 50 Most Delicious Food atau 50 hidangan terlezat di dunia. Dan tahukah Anda bahwa bulu tangkis adalah olahraga raket yang paling cepat di dunia? Kok dalam bulu tangkis dapat melaju dengan kecepatan hampir 480 km per jam. Dan tahukah Anda bahwa tidak ada huruf L dalam pelafalan bahasa Jepang? Bahasa Jepang mengganti pelafalan menjadi R atau kata-kata yang serapan yang mengandung huruf L. Sebaliknya, tidak ada huruf R dalam pelafalan bahasa Tionghoa. Bahasa Tionghoa sebaliknya mengganti pelafalan menjadi L untuk kata-kata serapan yang mengandung huruf R. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
1: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
2: Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang pertama-tama akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat ialah sholat. Allah berfirman kepada malaikat, sedangkan dia lebih mengetahui. Periksalah salat hambaku, cukupkah atau kurang? Maka jika sudah cukup, dicatatlah cukup. Tetapi jika terdapat kekurangan, Allah berfirman, periksalah lagi, apakah hambaku itu mempunyai amalan salat sunnah? Jika mempunyai amalan sholat sunnah, kemudian Allah berfirman lagi, cukupkanlah kekurangan sholat fardu hambaku itu dengan sholat sunnahnya. Selanjutnya, diperhitungkanlah amal perbuatan itu dengan cara demikian. Maka beruntung sekali orang-orang mukmin yang banyak sholat sunnahnya, karena akan semakin sempurnalah sholat fardunya, dan semakin besar pahalanya dari Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita akan mulai dengan seri yang pertama dengan bahasan bala atau musibah. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Para habaib, para masyayikh, para a'immatil khususiyah yang saya muliakan, wabil khusus sahibul bait Bapak Haji Deki Turner, sekeluarga yang saya muliakan. Pertama kali saya panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Yang mana kita sampai detik ini oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberi tetap Islam dan iman, diberi nikmat sihah wal afiah, diberi kesempatan waktu untuk bersama-sama hadir dalam ini majlis, yaitu majlis zikir hadrat Allah Subhanahu wa taala, majlis untuk mendekatkan diri ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan berkah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan berkah daripada guru-guru kita, dan berkah daripada kedua orang tua kita, dan berkah daripada arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Semoga kita semua dan anak turun kita sampai tujuh turunan hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dikaruniai rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah, pengampunan oleh Allah, di dalam ibadah, di dalam berzikir, di dalam berjuang ke hadrat Allah. Semoga makin cinta kepada Allah, bertambah ma'rifah, taqarrub, dekat wusul sampai ke hadrat Allah. Di dalam menghadapi hidup ini, semoga kita diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam bala, dari segala macam kerusakan, dari segala macam gangguan, dari segala macam kezaliman, lebih-lebih dari segala macam fitnah, ma zahara minha wa ma batan. Semoga dipermudahkan rezeki kita oleh Allah, dan dilancarkan segala urusan kita oleh Allah, dan dikabulkan segala hajat kita oleh Allah, hajatud dunyawiyah wal ukhrawiyah, fa insyaallah alar ridha wa husnil khatimah. Kita mati dengan membawa iman, di alam kubur kita akan dijemput oleh para wali-wali Allah, oleh para kekasih Allah, oleh kedua orang tua kita, dan akan diajak bersama-sama untuk dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Rasulullah akan menerima kita, akan memberi syafaat kepada kita, dan beliau membawa kita ke dalam surga Allah untuk dipertemukan dengan Allah. Allahumma amin amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, tadi sesudah sembahyang maghrib saya berkumpul-kumpul dan berbincang-bincang dengan Al-Akhi Fillah Bapak Haji Arifin Tarigan dan Al-Akhi Fillah Bapak Haji Sufyan Sauri, juga dengan Al-Akhi Fillah Bapak Haji Deki Turner, di mana di dalam perbincangan tadi, kalau tidak salah, Bapak Sufyan Sauri menanyakan kepada saya, Kiai, bagaimana keadaan bangsa dan negara kita ini? Apa yang kita hadapi bersama ini merupakan suatu murka atau siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa begitu tadi pertanyaan Pak Sufyan? Para hadirin hadirat yang saya muliakan, tadi saya sempat menyadap sedikit-sedikit apa yang telah difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh Al-Akhi Fillah Bapak Haji Sufyan Sauri. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, di dalam kita ya, menghadapi suatu musibah atau menghadapi suatu bencana atau menghadapi menerima suatu sesuatu yang tidak kita kehendaki, untuk mengukur ya, itu semua apakah akan menjadikan kita makin dekat, makin mulia di sisi Allah, atau itu merupakan suatu ujian daripada Allah, atau itu merupakan suatu siksa dari sisi Allah. Sebetulnya semua ini adalah merupakan sirrun min asrarillah, merupakan suatu rahasia daripada rahasia Allah, rahasia Allah. Untuk menjadikan semua itu ya, suatu yang makin dekat dan mulia di sisi Allah, atau merupakan ujian daripada Allah, atau bahkan merupakan siksa daripada Allah, itu sebenarnya kita sendiri yang bisa menjawabnya. bagaimana kita dalam menerima ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok sampai begini? Ya. Justru keadaan yang begini ini seharusnya, ya, atau semestinya merupakan suatu peringatan, ya, merupakan suatu introspeksi diri kepada pemimpin-pemimpin kita, bagaimana beliau-beliau ini bisa menyadari jangan sampai keadaan dirinya itu merupakan seseorang yang menjadikan sebabnya umat ini makin terpuruk di dalam menerima bala dan musibah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu waliyun min awliyaillah, ada seorang wali daripada wali Allah, dari dekatnya dirinya kepada Allah, dia bermunajat kepada Allah. Ya Allah, memang saya, ya Allah, sebagai hambamu yang paling bodoh, yang paling hina dan paling banyak dosa kehadiratmu, ya Allah. Tapi kebodohanku, ya Allah, dan kehinaanku ini, ya Allah, jangan sampai menjadikan sebab, ya Allah, orang lain ikut terhina dengan adanya diriku, ya Allah. Kalau sampai ada orang lain, ya Allah, sampai engkau masuk ke neraka, ya Allah, karena gara-gara diriku, ya Allah, lebih baik aku sendiri yang kau masuk ke neraka, ya Allah. Ya. Jadi dalam hal ini, ya, dalam keadaan yang seperti ini,

Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mengatakan cucu Rasulullah kepada saya, Kiai, andai kata Allah itu punya perasaan, masa Allah punya perasaan, ya, Ka'bah itu sebetulnya itu bukan di Mekah, sepatutnya itu ditaruh di Indonesia. Salah satu lagi mengatakan, kalau saya pikir-pikir, yang mana kata Rasulullah SAW sepertiga dari umat saya masuk surga tanpa hisab, maka sepertinya itu orang Indonesia lah yang pantas masuk ke sana. Nah, pernyataan beliau yang seperti ini sebetulnya apa? Tidak ada lain, karena dilihat ya, dalam kacamata beliau, begitu baiknya ya, dan begitu mulia dan agungnya, lebih-lebih akhlak adat istiadat orang-orang Indonesia di mata beliau-beliau ini. Ya. Dalam satu riwayat, Rasulullah SAW memberi satu pilihan, umat yang baik, pemimpin yang buruk, atau pemimpin yang baik, umat yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih pemimpin yang baik walaupun umat yang buruk, karena dengan pemimpin yang baik, dengan kekuatannya, umat seburuk bagaimanapun akan jadi baik. Jadi kalau begini kita angan-angan apa yang dikatakan oleh beliau-beliau ini, umat kita ini, orang Indonesia itu adalah umat yang baik. Jadi menghadapi hal seperti ini ya, masalah musibah ya, timbulnya macam-macam ujian apapun ini, sebetulnya itu tidak bisa lepas daripada kita. Karena dalam satu hadis riwayat Imam Nasa'i dari sahabat Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nas bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Ini kata Rasulullah. Orang yang paling berat menerima ujian, menerima musibah daripada Allah, yaitu para anbiya dan orang-orang yang berikutnya, yang dekat kepada Allah. Jadi jangan dikira bahwa orang dekat kepada Allah itu tidak berat menerima musibah, menerima bala daripada Allah. Cuman sudut pandang kita yang berlainan. Ya, kita kadang-kadang itu melihat suatu nikmah, melihat suatu kesejahteraan, melihat suatu kebahagiaan itu hanya dilihat dalam kacamata zahir. Pokoknya yang dimakan cukup, sandang pangan cukup, negeri makmur, apanya makmur, sudah cukup, merupakan satu nikmah azimah daripada Allah. Sudut pandang ini kadang-kadang yang salah. Terus bagaimana keadaan kita? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yubtala ar-rajul ala hasabi dinih, fa in kana fi dinihi salba ishtadda bala'uhu.

0: Setiap orang itu kata Rasulullah, ya, diberi ujian oleh Allah mengikut ukuran sampai bagaimana dan seberapa agamanya. Kalau agamanya begitu kuat, keyakinannya begitu mantap ke hadirat Allah, makin berat ujian daripada Allah. Wa in kana fi dinihi riqqatan ubtuliya ala qadri dini. Andai kata agamanya itu tipis, keimanannya dan keyakinannya itu rendah, begitu pula ujian daripada Allah makin rendah. Terus bagaimana kenyataannya? Fama yabruhul bala' bil'abd hatta yatrukahu yamshi 'alal ard ma 'alayhi khati'ah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, suatu bala' musibah tidak akan meninggalkan kepada setiap orang, akan selalu mengiringi, tidak ada berhentinya. Ya. Jangan terlalu melebar mengatasnamakan bangsa dan negara. Dalam satu rumah tangga aja kita balak tidak akan selesai. Sekarang baik dengan istri, besok tidak baik. Sekarang baik sama istri, sama anak kurang baik. Sekarang sama anak baik, sama istri kurang baik. Sama istri, sama anak baik, sama keluarga, sama family gak baik. Sama semuanya baik, sama tetangga gak baik. Sama tetangga baik, kadang-kadang sama ayam dan kucingnya tetangga tidak baik. Tidak ada selesainya. Ini bala. Jadi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Selagi orang itu berjalan di atas dunia ini membawa dosa kepada Allah, jangan berharap lepas daripada bala dan ujian daripada Allah. Tadi sudah saya kembalikan. Silakan menerima satu bala dan ujian daripada Allah. Ya. Tapi jangan sampai kita ini merupakan suatu sabab, merupakan suatu gara-gara timbulnya bala, timbulnya fitnah, timbulnya kegoncangan macam-macam ini datang dari diri kita. Hati-hati. Ini mestinya yang lebih berat peringatan untuk pemimpin. Coba kalau sudah begini, siapa yang ingin jadi pemimpin? Ini permasalahannya. Dalam masalah bala, Sultanul Awliya Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan dalam kitab manakibnya, la yusluhu li mujalasatil haqqi ta'ala illa al-mutahharun min rijasiz zallat. Ya, sealim-alim seseorang, sebanyak ibadah seseorang, ya, dan sebanyak bagaimanapun orang itu berzikir kepada Allah, dia masih belum patut, masih belum pantas untuk duduk berdampingan di sisi Allah. Silakan kita menyintai Allah, silakan kita makin mendekat kepada Allah. Tapi tentukah kita akan didekati oleh Allah? Tapi tentukah kita akan dicintai oleh Allah? Belum tentu. Kecuali orang-orang yang suci dari segala dosa, kata Kanjeng Syekh. Begitu pula kata beliau, wala yuftahu illa liman khala anita'awi wal hawasat. Siapapun, jangan lagi tidak benar, walaupun benar, sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang itu masih mengaku-ngaku bahwa dirinya lah yang ini, yang itu. Hakikatnya orang ini, kata Kanjeng Syekh, orang yang belum dibuka hatinya oleh Allah, orang yang belum beri hidayat oleh Allah. Ini permasalahannya. Bagaimana kata Kanjeng Syekh? Walamma kana al-ghalibu 'alan nas 'adam at-tathahur. Karena memang kebanyakan manusia itu tidak ada yang bersih, tidak ada yang suci dari segala dosa, dicuci oleh Allah, dibersihkan dosanya oleh Allah, disucikan hatinya oleh Allah, diberi segala ujian oleh Allah, berbentuk apapun ujian itu. Ibtalahumullahu ta'ala bil amrad, diberi suatu sakit, diberi suatu penyakit. Semua itu hanya menjadikan kafaratan wa tahura, hanya sebagai suatu tebusan, hanya sebagai penyuci segala dosa-dosanya kepada Allah. Agar apa? Liyastuhu limujalasatihi wa qurbihi sya'aru bidzalika wa lam yash'uru. Agar dia itu patut, pantas untuk duduk berdampingan sama Allah. Terserah, katakan Kanjeng Syekh, engkau sadar atau tidak sadar, engkau menerima atau tidak menerima, inilah hakikatnya musibah, ujian daripada Allah. Oke? Bagaimana kalau begini? Hah? Jadi sudah jelas. Ya. Yang jadi pembahasan yang pokok, jangan sampai justru kita inilah yang membuat suasana ini, orang lain ini mendapatkan musibah bala daripada Allah. Itu hakikat musibah. Terserah kita. Apa itu menjadikan mendekatkan diri kepada Allah? Apa hanya merupakan berhenti musibah, ujian terus? Apa merupakan suatu azab? Terserah kita. Jangan terlalu berkepanjangan mengkritik segala macam, apalagi mencari-cari. Ya. Al-Imam Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu mengatakan, al-mu'min yatlubul a'dzar wal munafiq yatlubul uyub. Kalau orang itu beriman kepada Allah, tidak akan mencari-cari kesalahan seseorang. Tidak akan melontarkan sesuatu kepada orang lain. Tapi kalau orang munafik, ya, akan selalu mencari-cari kesalahan orang. Sampai orang tuanya pun, sampai turun-turunannya pun yang dulu-dulu akan diungkit-ungkit. Salah, silakan salah. Dibawa suatu ke pengadilan, diselesaikan. Jangan diputar-putar kayak begini ini. Kalau sampai diputar-putar seperti ini, itu jelas tandanya orang munafik. Sudah. Sekarang bagaimana? Semuanya diberi kelapangan oleh Allah, tapi tidak makin mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya. Diberi suatu musibah ujian dari Allah, tapi menjadikan ingat kepada Allah. Kira-kira memilih mana? Coba pilih mana? Hah? Kecil malah gama. Susah enggak? Seneng budu. Ini bahasa Madura, enggak ngerti orang Medan ya. Coba pilih mana? Coba pilih mana, Pak Roy? Duh, pilih susah. Pak Roy bagaimana kira-kira? Hah? Hah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis sudah mengatakan, yang aku takutkan kepada umatku ini bukan suatu kemelaratan, kemiskinan, bukan. Yang aku takutkan itu adalah kelapangan segalanya dalam urusan duniawiyah. Karena dengan adanya kelapangan inilah dia akan melupakan Allah. Kira-kira saya mau tanya, kemarin waktu seneng-seneng itu banyak mana ingatnya tidak ingatnya kepada Allah? Banyak mana ingat dengan tidak ingatnya? Terserah. Kalau memang dulu mengaku banyak ingatnya kepada Allah, kenapa ada musibah? Gitu aja. Kalau memang dulu mengatakan banyak tidak ingatnya kepada Allah, didudukkan mana musibah sekarang? Kira-kira sekarang ini kalau dikatakan persentasenya, ya, musibah ini lebih berat mana yang menimpa kepada orang yang rezekinya cukup-cukup saja dengan konglomerat? Kira-kira besar mana musibah ini menimpanya? Coba saya mau tanya. Pak Arifin, kira-kira di mana? Coba. Jawaban Pak Arifin mungkin belum jawaban ini. Mungkin saya minta jawaban yang sebenarnya. Gimana Pak Arifin kira-kira? Kata Pak Arifin, saya tidak bisa menjawab Yai karena saya belum pernah jadi konglomerat, kata. Ini gimana nih? Coba Pak Roy gimana? Pak Roy, salahnya di depan saya sendiri kamu. Pak Diki apa kira-kira despundi Pak Diki? Sama beratnya. Para bapak ibu yang saya muliakan, saya kira insya Allah sudah cukup apa yang kami sampaikan. Dengan apa yang kami sampaikan dengan berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, dan berkah daripada guru-guru kita, dan berkah daripada kedua orang tua kita, dan berkah dari arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, lebih-lebih berkah dan rahasia nur dari keniatan kita dan ikhlas kita dan kesungguhan kita di dalam hadir ini majelis. Semoga kita seanak tujuh turun hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dianugerahi rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah pengampunan oleh Allah, mendapatkan barokah, mendapatkan karamah kemuliaan di sisi Allah, di dalam kita beribadah, di dalam kita berzikir, di dalam kita berjuang kepada Allah. Semoga kita makin istiqamah, makin tumakninah, merasa manis, merasa indahnya beribadah, berzikir kepada Allah, meraih suatu ma'rifah, meraih suatu mahabbah, sampai taqarrub di sisi Allah. Di dalam menghadapi hidup dan di dalam menghadapi kehidupan ini, semoga kita senantiasa diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam malapetaka, dari segala macam kerusakan, dari segala macam kezaliman, dari segala macam fitnah zahiran wa batinan, di dalam kita untuk memenuhi kewajiban, untuk memenuhi amanah kita. Semoga dilapangkan rezeki kita oleh Allah, dilancarkan, dimudahkan segala urusan rezeki kita oleh Allah, dan terlaksana kebutuhan kita, hajat kita, hajat dunyawiyah wal ukhrawiyah oleh Allah. Dan semoga kita oleh Allah diberi ridha dengan membawa husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dengan meraih syafa'ah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita di dalam meninggal akan diberi husnul khatimah di alam kubur. Kita akan dijemput oleh wali-wali Allah, oleh hamba-hamba Allah yang saleh, oleh kedua orang tua kita, dan kita akan diajaknya untuk bertemu dengan Rasulullah, dan di situ Rasulullah akan menerima kita semua dengan syafa'ahnya, dengan syafa'ahnya, dengan syafa'ahnya, dan Rasulullah akan mau membawa kita, membimbing kita ke haribaan Allah di dalam surga Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfiq lana wa tarhamna ya Allah lanakunal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffri 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar wa amidna an nazar li wajhika al karim ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad 17 Oktober 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar Timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Selasa malam Rabu tanggal 20 Oktober 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di Musola Baitul Muttaqin Kauman Wiradesa. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Majelis Sewelasan pada hari Rabu malam Kamis 21 Oktober 2026 pukul 6 petang dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang.
1: 88,9 FM.

0: Klasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, jadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang?
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
0: Ingin liburan ke Bali Pulau Dewata dengan perjalanan seru dan fasilitas nyaman? Ayo bergabung bersama Nirwana Tours dalam paket wisata Bali The Island of Paradise. Jelajahi keindahan Tanah Lot, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, Melasti, hingga serunya wisata bahari Tanjung Benoa dan destinasi menarik lainnya. Nikmati perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 Air Suspension dengan harga hanya Rp1.600.000. Perjalanan dilaksanakan tanggal 24 hingga 28 Desember 2026. Dapatkan juga tiket wisata gratis dan 10 kali makan. Tunggu apa lagi? Segera pesan tempat Anda. Hubungi Radio Rasika FM 0856-4773-1111, Tony Wibowo 0813-2704-9267. Atau datang langsung ke Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, Nirwana Tours, wisata berkelas tanpa kompromi. Pesan sekarang, nikmati pesona Bali bersama Nirwana Tours.
5: ...88,9 FM.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa di Goda, di Goyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya, dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun di Goda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu, ngapunten dari Tangkal, jenengan Toam Pak Soehar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan nopo?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Alhamdulillah. Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5-6 botol,
1: ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya, Bu nggih.
2: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
2: Pagi sama sore,
1: 10 kadang-kadang 15 ngoten
2: nggih.
1: Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten
2: nggih.
1: Baru dikasih air ngoten
2: nggih.
1: Cara yang berbeda sing penting waras
2: nggih.
1: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyantek ning atas sendok dulu tapi mboten masalah buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
2: Alhamdulillah
1: nggih.
2: Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
2: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
1: Sampun turun banget nggih dan napake sehat ngeten nggih.
2: Alhamdulillah nggih.
1: Bu, pilih panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
2: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio 7 waras juga sekados kula. Nanti kan tetap pak.
1: Nggih, alhamdulillah, nggih Bu nggih. Matur nuwun Bu Kalis.
3: Selamat pagi Ibu.
4: Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
3: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
4: Iya.
3: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
4: Oh, jangan khawatir Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya makronis Ibu sekarang sudah sembuh.
3: Oh.
4: Tuh Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
3: Iya,
4: udah sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
5: Memang benar. Bio 7 dari Bioactiva Series, double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7 herbal sebenarnya bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
6: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
7: Inspirasi Upseries. Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
8: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kali Bendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
9: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
8: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringin-geringin gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu kemudian pergi ke puskesmas.

0: saksikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries. Dapatkan Bio7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.
1: Kini telah hadir Bio7 dari Bioactiva Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improved Formula, Double khasiatnya. Bio7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi, bekerja dengan 3 cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio7 bekerja lebih cepat, lebih baik memulihkan tubuh Anda. Bio7 herbal sebenarnya. Bio7 bekerja mulai dari tetesan pertama.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Dobel perma, dobel kasiatnya. Bio 7.
2: Assalamualaikum, Bu Darmi.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terus nggih, jenengan Bu Darmi?
3: Terus.
2: Oh nggih. Bu Darmi panjenengan usia pinten?
3: Sampun 61, Mbak.
2: 61 tahun, alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat kali ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
3: Karangrejo RT 6 RW 2 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
2: Bendi. Terus panjenengan, leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing, ngaten Bu?
3: Leres.
2: Sampun diderita berapa lama?
3: Sampun 3 tahun.
2: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing. Ngaten nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana kata Bu?
3: Ini sampun.
2: Sampun nggih. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7? Niku ceritane pripun?
3: Ceritanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi sendal paket kali paket tiga paket sambil wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat pale kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi
2: angkatan berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga nggih. Botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat. Pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah nggih pun nggih. Karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngoten nggih. Nggih pun ngoten mugi-mugi tetap sehat nggih pun nggih.
3: Nggih.
2: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
3: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali. Terus saat nanti kagum lakukan itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
2: Oh, ngatan. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes dua kali sehari. Saat niki karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Pinten-pinten pun kelas pinten botol. Wadah.
3: Rumiyen itu kula lempakne niku kon 15 botol.
2: 15 botol.
3: Sakniki dibuang kula pincar.
2: Nggih. Terus sampai saat ini penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibet kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener pun nggih?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kados jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
3: Nggih. Nggih, dinten iki kersa ya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal Mbak Bio 7 supados tinggal-tinggal salah sakit itu.
2: Matur nuwun nggih.

0: di Goyang Dangdut Rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda di Goyang Dangdut Rasika didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu dan indra. Kostumnya kembang-kembang. Betul sekali ya. Jaga kesehatan secara baik dengan hidup secara sehat setiap harinya. Dan kalau perlu minum Bio 7 selalu ya. Jaga kesehatan dengan hidup secara sehat. Musim pergantian ya. Apa kiarane gue? Pancaroba. Semalam daerah Pekalongan dan sekitarnya itu hujan, Gondila hujan, di Pekajangan hujan, di Wiradesa hujan, turut ndalan hujan. Alhamdulillah, semoga hujan juga secepatnya turun di daerah Sumatera dan Kalimantan yang sekarang ini tengah ada kebakaran hutan. Amin. Kan Zak, selamat siang, waalaikumsalam ya. Pokoknya yang paling penting, makan buah sering ya, sayur juga. Kemudian tidak usah merokok, olahraga yang teratur, minum air putih rutin 2 liter seharinya, kemudian istirahat yang cukup, tidur yang cukup, jangan stres, jangan lupa bahagia ya. Di antara amalan-amalan yang dapat memasukkan ke surga dengan selamat ternyata adalah silaturahim ya. Dari Abdullah bin Salam, dia berkata, ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, orang-orang segera pergi menuju beliau. Ada yang mengatakan Rasulullah telah datang. Lalu aku mendatanginya di tengah kerumunan banyak orang untuk melihatnya. Ketika aku melihat wajah Rasulullah SAW, aku mengetahui bahwa wajahnya bukanlah wajah pembohong. Dan yang pertama kali beliau ucapkan adalah, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikan makan, sambunglah silaturahim, sholatlah di waktu malam ketika orang-orang tertidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan sejahtera. Ya, hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi, pelajaran yang terdapat di dalam hadis tadi adalah sangat dianjurkan untuk menyebarkan salam kepada seluruh kaum muslimin yang dikenal maupun tidak. Ya, salam merupakan syiar agama Islam dan merupakan salah satu keindahan dari syariat Islam. Haram hukumnya mengganti ucapan salam dengan kalimat yang lain. Orang yang lebih dahulu mengucapkan salam adalah orang yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Ya, mengucapkan salam hukumnya sunnah yang sangat ditekankan. Sedangkan hukumnya menjawab salam adalah wajib. Tahu ya? Kemudian anjuran memberi makan kepada orang miskin, orang susah dan orang yang membutuhkan. Ya, orang yang memberi makan mendapat ganjaran yang besar. Orang yang berinfak dan memberi makan maka tidak berkurang hartanya. Ya, harus yakin ya soal itu ya. Wajib menyambung silaturahim dan haram memutuskan silaturahim. Ya. Nah, silaturahim juga melapangkan rezeki dan memanjangkan umur. Mulak no kowe, nek pengin lancar rezekine, pengin dawa umure, silaturahim jangan sampai terputus ya. Sangat ditekankan bangun tengah malam untuk sholat tahajud saat orang sedang tidur ya, ini sunnah muakkad ya. Kemudian yang merupakan sholat malam atau sholat tahajud ini merupakan kebiasaan orang-orang yang soleh. Sholat malam ini memiliki pengaruh yang dalam yang besar, maksudnya dalam kehidupan seorang muslim. Seperti apa? Lakonin dhisik engko sampean bisa ngrasake. Ya. Salat malam membuat seorang muslim mulia dan amal yang disebutkan dalam hadis tadi bila dikerjakan dengan ikhlas dan ittiba, ini akan memasukkan seorang muslim ke dalam surganya. Ya, seluruh amal-amal ketaatan dalam Islam adalah mudah bagi orang yang sudah diberikan hidayah oleh Allah. Ya, jadi silakan untuk Anda jangan senantiasa merasa terus-menerus menjadi orang yang susah, jangan terus-menerus menjadi orang yang gresah, karena jika terjadi gresah setiap harinya, Anda tidak pintar mensyukuri nikmatnya Gusti Allah. Kalau sudah tidak mensyukuri, tidak pintar mensyukuri nikmatnya Gusti Allah, hidupnya akan senantiasa resah. Ya, mangletah koyo obi mesak dil sejian, obi mesak kan resah dan gelisah. Menunggu di sini, di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan, ingin jumpa denganmu, walau mencuri waktu. Waalaikumsalam, Mbak Dila, sehat, Pak? Pak, from Tonggone Tasyel. Entot, Bu Entot. Orang tahu metu kue entot. Bojomu mateng maneh, Pak Entot. Kok orang tahu metu kue? Awes, Pak Orang. Nek wirat mono, mungkin orang tahu metu kue sakliane. Wirat dua anak mana? Wirat sudah panjang umurnya. Oh, Salma, ya Allah. Salma, jebol ma. Salma, anak biro ma. Ciru, ya. Dan mokura warhem, ya. Iki po Mbak Dila kaya-kaya. Kaya panjang betul, Kang Slamet. Yo, betul-betul sekali, ya. Salma, rata-kata kue. Oh, sepil bibir merah. Waalaikumsalam Mbak Dila, akhirnya dari saya kecil bisa melihat Mbak Dila krungu suara tok mawane oke. Siki je urip ora Mbak, isih panure ngomah dilau ya. Nek tuku Bio 7 kuwi maranane ning omah aja. Ndol, ndol, nek tak kok kowe sik urip ora ndol. Ya yo. Yulian tidak tahu ya. Oh, yang kamu tanyakan, aku tak tahu ya. Sing jelas, jaga kesehatan secara baik dengan minum Bio 7 selalu ya. Kemudian apalah, karena sekarang musimnya sudah pancaroba, semalam di Pekalongan dan sekitarnya sudah hujan. Prege sobis lagune ndak ndut ndak ndut ndak ndut mat. Ya Allah akhirnya warung Mbak dilarak cuma krungu suarane lah priye kowe ya. Semalam sudah turun hujan. Hujan di malam hari. Paling enggak gendeng-gendeng lebune wis ilang. Paling enggak dedaunan lebu-lebunya sudah pada hilang. Ya. Elahu ini to yang namanya Mbak Dila sering dengerin radio yang siaran Mbak Dila. Yo to. Ya. Pokoknya karena sekarang masih musim pancaroba, sing jelas senantiasa diingatkan untuk menjaga kesehatan selalu. Nah sekarang ini banyak orang yang meriang. Kenapa? Ya kena panas. Ya cum usul lagu Laila Ngamuk sing lagune oyo iki. Laila Ngamuk ngawur kae kae judulnya Laila Jagung. Yo. Sobis, salam kenal Mbak dari Kalijambe. Ya, rasa muter lagu Mbak moco terus baik kok yo. Aduh, Mbak Dila aku nembero sampean. Yo, silakan ya. Anda bisa bergabung di Radio Rasika Pekalongan 88,9 di 0856 4773 1111. Ya, yo. Ya, yuk. Mari ya. Di nomor ini Anda bisa bergabung langsung di Wawa Wangono ya. Oke. Jadi menjaga kesehatan memang penting di saat musim-musim sekarang ini karena di mana-mana banyak orang yang meriang. Priki, Mbak Dila salam kenal. Yo, oke, pancen rak pangling karo suarane dalam kenal kadek ngendi kowe? Iki judulnya kerja sambil live ya. Ya iki judulnya siaran live duduk kerja sambil live dia. Nafas tua pemalang hadir penggemarmu dari dulu po yo. Resah dan gelisah. Meriang nek ora duwe duwite Mbak Dil kowe. Ya, masa wis dadi mantan durung Mbak durung. Takok-takok ya. Belum, Abdul Kofur, halo. Aku pambahas asih to. Sito. Jadi Yang namanya musim pancaroba memang seringkali terjadi orang ujuk-ujuk apalah sakit flu ya. Banyak sekali virus-virus di luaran yang berterbangan. Jika daya tahan tubuh Anda itu tidak kuat, Anda akan mudah sakit ya. Mulakno jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Kalau perlu minum Bio 7 selalu ya. Bio 7 tidak mengandung bahan kimia obat, sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal, bisa diminum dari anak usia setahun hingga orang tua sekali. Oke ya, showbiz aku tanggungnya Bang Jaya Mbak Dil. Abang Jaya ya aku kurang ngerti kok ya. Eka Putri salam kenal juga ya. Kemudian juga jangan senantiasa berlebihan minum es teh, apalagi es teh manis ya. Selain sampean itu mudah terkena batuknya, mudah meriangnya juga. Lawan aku yang ini emang sing paling laris bakal es teh ya. Jadi kalau banyak minum manis-manis ya, itu tentu saja gulanya berlebihan dan ini juga mengganggu kesehatan dengan mudah. Terus kebanyakan minum es teh dengan suhu yang tinggi, panas jeplak ya, kemudian Anda bersandar sangat membutuhkan. Jika itu terjadi secara terus-menerus, mudah meriangnya juga ya. Sana trikuasa mengejar bajai. Nat sanat, emang ono lagu sing judulnya mengejar bajai yo. Ono ne biar badan setok lama tapi masih kencang larinya, biar sudah rontok bodinya. Apalah ku judul opera tua. Wes ra lagune aja ngomong-ngomong terus. Di acaranya Dila lagunya cuma 3 aja selama 2 jam ya. 4 tadi opening sudah tinggal 3. Kok kuwi jana guyune iki lho, jek utowo bae kemprenya. Oke. Suarane Mbak Dila kuwi kaya banyu dan tiba kemericik payo. El re ra. Ra re ra re ra re ra re ra. Patur kerono ora sampean live nya. Dara iyo rakeron iki jali dong juga di rumah tuh dang jali dong si urep orang gue dong sombong gue wesuke padang ya. Oke alwahed wes jam lurus setel radio nih, betul sekali ya. Nah, Dila tekankan juga ya, sekarang ini banyak sekali orang sakit, terutama itu sakit apalah meriang ya, banyak flu yang berterbangan di mana-mana tidak. Mulai yang Dila ingin ingatkan Anda untuk senantiasa menjaga kesehatan badan dengan banyak minum air putih ya. Kemudian makan buah, sayur itu penting untuk melindungi tubuhmu dari serangan berbagai macam penyakit. Istirahatnya cukup, jangan stres ya. Stres sungguh gawean. Para tonggone mana-mana ngedurungi montor anyar ora usah stres, melu seneng saja karena stres mudah menyebabkan orang jatuh sakit ya. Turah terus Mbak Dila, aku panggawe sayur asem enak nganggo asem apa blimbing uluh? Enaknya pakai asem ya. Pakai asem saja lebih enak ketimbang blimbing uluh. Oke. Wah, Dila masak sayur asem juga enak. Yo. Dila palih pasar sido-sido. Lela Sani sekarang menyiar radio apa Mbak Dila? Rasikan Pekalongan 88,9 ya. Dila pengin live masak iki yo. Mengko masake nek ora pak nggawe sate daging goreng ya, pak masak kuwi yo apa sayur asem ya. Sayur asem enak tenan wis ya. Enak wingi pas wan poso mas-masan jalo gawe ke sayur asem galdino. Itu cuma digado aja enak katanya ya. Fitri Hasanah, Mbak Dilane live mulai jam piro? Ya cok jam 1, cok jam 1 pun jual 5, cok pun jual 10, cok pun jual 15, cok pun jual 20. Jame ora isi koma. Sekarang pe dilang kok gila ya. Lah kadang-kadang aku pak siaran, saya kan butuh apa yang saya mempersiapkan untuk mulai siaran itu seperti apa ya, saya harus mempersiapkan apa, ngurung kan saya butuh waktu. Kemudian kadang-kadang dilane wes siap yo, komputernya lenjeh, ah tidak tahu, wah gue malah loading otak muter. Dah kali mana? Ah, ini penyiar si kayu, kangen lagu berarti lagu apa? Laila Jagung. Laila Jago. Salam kenal juga Widya. Laila Jagong ya. Silakan Anda setel radio Rasika Pekalongan di 88,9 ya. Yang di luar kota juga bisa streamingan di www.rasikapekalongan.co.id. Hurufnya kecil semua tanpa spasi. Oke ya. Jadi pingin live masak ngono ya saya kelalen terus. Rasika ini lokasinya mana ya? Di Wiradesa, di sebelah kulon pom bensin Ketingan. Kauman masuknya. Oke. Yuk ya, silakan Anda bisa bergabung di Rasika Pekalongan di 0856-4773-1111. Ya, dibaca-baca. Dari siapa nih? Dari Mbak Uni Pespa Bojong hadir. Alhamdulillah. Bengi udan Mbak. Iki ya mendung. Alhamdulillah panjen Mbak Uni. Nyepik kerungu ta tadi malam hujan. Mau arep udan rasido nek kene ora ta. Pagi malam dari malam aja hujan ya. Biasane ya mene kumbahan nggon aku wis do garing iki durung sih Mbak. Ijek cepet ya, sepa ora. Wis dhisik Mbak arep jahit. Ora pak dolan-dolan usul aku seujung kuku ngembali kesun sing la la la la la la la la la la tega tak kusangka begitu teganya hatimu.

udara. Ayo Mbak putar lagu neng kondisi. Usul lagu Harta dan Tahta. Ya, usul se. Asalnya sini ki onyong lagu-lagu kelalen kabeh priwes. Harta dan Tahta. Harta dan Surga apa Harta dan Kesetiaan? Harta dan Tahta kira judul sinetron. Nah, Mas Bek dia iya anak manja bengi ring waker. Aku diweroi setan no kertas si buri. Sembrono kowe. Kowe weroi cita apa? Sembrono kowe aja kok iki keblek. Dikutuk cita dadi ceret kowe malang krek terus. Kapok kowe yo. Aduh, mulana blek. Kowe nek mayang-mayang aja ring Nokerto. Mayang-mayang e ring gone dadi raja ketemu sikit londo blek. Aduh, penyiar legend, penyiar pujian bangsa ya Mas Tas Dek. Asep, kenal apa piye? Ziggy halo, akhirnya waro Mbak Dila biyen ngrungokke nang radio Otok. Yo Kiyomi. Japanese face, Japanese spa dan salon yo. Harta dan Tahta. Ora ono none Harta dan Surga, Harta dan Kesetiaan. Harta dan Tahta pono ora ono. Rasi kala dodol, randodoli Mas Al. Dek, ditulah. Selidang kabarnya wis sugih pok, Dek. Saya tahu saya ditulah iki. Ditulah absen Mbak Kaji. Tak gak ngerti Mbak Kaji. Jebul, aku ketularan sampeyan sih Mbak Kaji. Anek ketularan sugih tah seneng Mbak Kaji. Tapi ketularane kelalenane ya Mbak Kaji pokoknya deh. Lek aku wingi kan ngisi bensin Mbak Kaji. Karang pas nganter gas, yo otomatis kan gawa keranjang plus gas. Karang pak ngisi bensin yo keranjange plus tabung gas. Tak dundun ke dek monter Mbak Kaji. Ledong bensin wis diisi, aku langsung lungotok bali apa bali ring gudang gas. Lah tekan nggon gudang, aku pak njupuk keranjang tak lurune kok ora ono. Tuasan tak omyangi kabeh retiku keranjange hilang nang gudang, Mbak Kaji. Dong tak elingne nek jebule aku mau ngisi bensin keranjange keri sih Mbak Kaji. Untung sing keri keranjange ora bojone sing keri nang pom bensin. Cok jupuk wong liya nek bojone sing ketinggalan, Dek. Saiki usume wong janjian apa pom bensin soalnya, Dek. Wong aku ki pernah ora sepisan ya. Aku sing ngisi angin apa pom bensin kan ceritane waktu kuwi ngantri ya wis kok ngantri motor siji bocor kan mangklingan nyong mangling jiko nang kono ya hei lah kok ana wong morak langsung cingkrik janjian pom bensin ati-ati deh sampai nek ninggal-ninggal bener keranjangnya ketinggalan rapopo asal aja sukun dari sukoncrong ketinggalan nang pom bensin. Jupuk wong liya kapok kowe deh lurus sing brindil-brindil kaya kang deh ya. Emang kon dari sekonceng berindah, buat yang orang ngerti ya urun tawur. Aduh, jebule aku mau ngisi bensin keranjangnya keri sih Mbak Kaji. Lah aku langsung balik yang ngepom ram Mbak Kaji tamparan. Elah jebul keranjangnya plus tabung isi atang-atang nang latar pom bensin ya. Aduh, boro-boro tabungnya sih butuh Mbak Kaji. Nah hilang limo bepor rugi pitong atau sewu Mbak Kaji ya. Yo, salamu dewe. Jebul wong kelalenan kuwi gawe bongko ya Mbak Kaji. Mulane kuwi nek kelalenan ki gawe bongko, wadhe de. Nek gawe bongko enak de ya. Sri rezeki saiki ora bisa ngrungokke sampean Mbak Dila. Radione rusak. Alhamdulillah saiki krungu tur weruh jenengan. Oke. Daveno pring cagak radio. Lanjut ke Mbak Kaji, tak kira Pak Pantun. Aduh, dia lah, jadi dong judulnya pasti dong suge mau di sombong ki di. Aduh, selamat siang Mbak Titin bakul gorengan. Siang Mbak Dila. Jadi dong kalau ngatok ngatok nang apa Mbak? Iya di wawas bujurnya terus coy. Yo mbok ta, sapa Mbak
Titin. Nek nyong ta bojoku ora wani wewes-wewes aku, Mbak. Etungane nyong dadi bojo anu tano yo, bojoku nek nyong nesu sithik wedi yo. Ha. Lah dine nek nyong nesu Mbak ora tak pakani bojoku. Bojone ora pakan ya. Davina, terima kasih untuk mawar merahnya. Ya. Kembali. Bojoku ora tak pakani, Mbak, seminggu mek kapok parah. Yo, pongah-pange Pak mangan, nek tuku terus duwite cupen, juga ora tak tinggali duit, Mbak. Sakarepe dhewe anak di duwe duit tak sita. Ora pakani ya. Dadi nyengit-nyengit po kuwi, bojoku sik bisa dimanfaatkan. Ora wani wawas-wawas aku ora kok jalin. Tapi jalan dong diwawas terus po operas manan terus orang kayak kita Mbak Titin. Jalan dong matu. Jalan dong mangle matu. Nah kok kira dong. Cita matu. Mas Black matu. Cita matu. Yan dakian kura pengen matu si Yan. Aduh. Nggak gawe jalan dong khusus. Teng jali teng, dadi wong lanang ki anutan ya apik teng, tapi aja kebangetan anutane teng. Nyong di bojoku nyengit ben nek ngrungokke kisahmu sedih teng. Krungu prateng. Si Malakamayu ne badilam, yen mung ngrungokke suarane otok, saiki bisa ora gambare po yo. Yo, okay. Putri Anna di Pauden absen saja Mbak Kaji. Oke, Put, Putri Anna, presidennya Put. Koe karoan oto sidone tuwa sapa asline Put? Put, ana sing menghubungi Dila masa simbok Putri Anna karoan oto tuwa Putri Anna ne. Wong sing pertama kali ora betak karo bapakane Put. Prepo jaremu Put ora melu-melu. In my shop hadir Mbak Dila guyune ngangane yo nopi wis metu durung belum sel Gisel Davin ya selamat siang sel Gisel nang tak kok metu apa durung sel mu hari antara cinta dan tahta ngundi se antara cinta dan tahta se iki judulnya asline sing apa antara cinta dan tahta antara cinta dan dusta rene iki sing bener sing ndi ge salah kabie dong ngarang-ngarang apa antara teman dan kekasih tiada mungkin lagi STM bulan penyiar radio paling renyah kayak tempe keripik bekasi yo kedunguni hadir oke okay. Aliva lo juga iya nyetali encok dijak mulai pem Mbak Dila sing kepriye kuwi Kang Ari nang talun asen ae Mbak Dila yo asen ae yo asen wis yo Dila mocone yang sesuai aja ya apa yo ala guwong Pekalongan nembe priye kuwi ana mana bang ala Mas Ulum idola wis cilik jaman sekolah nganti saiki seneng kadang guyune Mbak Dila yo ya. Asih penting jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Blek-blek, cita mangkle metu blek. Kowe yo cit kowe mau bengi diweruhi wong ireng apa cit? Kok jane wong ireng iki nang bengi-bengi ra katok cit, nek ngasih kowe obat pandanganmu tajem. Mas Al, ono Mbak Dil, antara cinta dan tahta Om Adela. Antara cinta dan tahta ora ono rasika ra ndodoli sok bae yo anyo nek lurum sing angel-angel sungkan kesuwen oh ya wah ki sing ngirim live langsung pirang-pirang koyo ane aku ngatani tulisan semene kae yang harus saya baca semua maafkan de aku ya asen posisi wis nang perbatasan maneh ge perbatasan ngendi wong slamet Kalimantan durung hadir ki biasanya wis hadir ki amene sapa sih yo oke ya Sigit Londo Purnomosari diguga Mbak Haji kae meneh angel wis pirang-pirang nek menghubungi dilang nganggo HP-ne anake kok muh kok kuwi Pak De Toto nanti to oh iya Toto iki ke pendengar-pendengar sing lawas tau ndangi yo Toto, anakmu saya sedino jajan Rp20.000 saya kelas piro to? Sing maune 5 ping 5 selawe sapele Covid mangkle 5 ping 5 50 to.
Aku nek ora dileleke kok lain ya. Tak anakmu sing jajane 20.000 sing 5 ping 5 selawe barang Covid 5 ping 5 50 saiki kelas piro to? Aduh. Amat musyaki kudunge miring bukaji rapopo paling kudung ya. Mo hari iki panjal lu po. Ya Zara, ya oke ya. Sing jelas, jangan lupa ya kalau mau beli Bio 7, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu ada di samping kemasan Bio 7. Wah, dila bawa produk macam-macam gitu. Saya otak jemput ya. Mumpung gilingan ya. Nah, jangan lupa ya yang suka Bio 7, kalau mau beli Bio 7, beli yang ada tulisan GTT di kemasannya. Ini GTT-nya ya, di samping kemasan Bio 7. Ya, Kamila hai, waalaikumsalam Eri ya. Ini ya, Bio 7 ini bisa diminum dari anak kecil setahun hingga orang tua sekali bisa. Terus untuk Anda yang suka minum madu, mulai sekarang belinya Vitosa Madu Pahit. Ini yang asli. Yang asli. Ya, kalau mau beli Vitosa Madu yang asli, harganya Rp190.000. Ya, Zairina, Bio 7 harganya Rp225.000. Ini sepil harga ya. Ini di bawah sendiri ya, ini bawah ini. Rp225.000. Kalau ini yang asli, Vitosa Madu yang asli harganya Rp190.000 ya. Ini yang asli, Vitosa Madu yang asli, Bio 7 yang asli. Anda bisa beli ngodese. Ya si gimana ya? Adila mumpung produknya banyak. Nyong iki dodolan pas nggo. Kalau Anda sakit mata, keluhan gangguan sakit di mata ya. Keluhan gangguan sakit di mata itu macam-macam ya. Ada matanya kremeng-kremeng, hitam-menghitam, tidak werowong, tidak jelas. Matanya berair terus ya. Pokoknya keluhan gangguan sakit di mata, apapun itu silakan. Anda bisa ikhtiar minum Ainu Care Kapsul untuk kesehatan mata atau Netra Care Kapsul untuk kesehatan mata. Ya, oke ya. Ini juga yang asli. Nah, terus jika Anda sakit gigi, ngombe obat dokter amari, gigimu koen jungkel-jungkel tetap loro untur amari-mari. Nah, minum ini ya. Ah, ini untuk loro untu. Loro untu ojo dingu turno waku. lagune. Ah. Rege guyune kepo ya. Biasane krungu suarane tok mbek nang radio saiki ngeti wonge aku candu karo guyune kowe wasik. Mbak Aji aku ini nonton di Cikarang ya, aku lagi berlibur nah Cikarang tapi tetap nonton. Mama Evita, halo dia nah Cikarang mau nonton nyong ya. Ini untuk sakit gigi. Semua ini asli semua ya, sudah terdaftar di BPOM semua. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 Muri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor Jembatan Tol Pekajangan Persis ya. Atau Anda bisa beli di apotik-apotik yang Dila rekomendasikan. Nanti tak sebut apotiknya ya, itu nanti bisa asli semua. Ya. Dila lek terima wis setahun dongol ke buka ciyo momo. Si ora pura ke mo. Ana sikin jangkar teh cek metu. Nek wirat iki mlengsep ye. Ya karo londo para delok e bae. Oh. Kemudian aku kelingan nang kono mbah. Oke mark jog ya. Gisel bos emas murup jos bandos. Sapa bos emas kinyong po sel. Amin. Buka ci live iki nyambung on air radio lah buka ci. Nyambung ah, nyambung dong. Silakan setel Rasika Pekalongan di 88,9 ya. Ini semua beli ya, ini sudah terdaftar di BPOM semua. Beli semua yang asli hanya di Radio Rasika Pekalongan atau di Pusat Bio 7 Pekalongan, yakni di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Muri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan Persis ya. Atau Anda bisa beli di apotik-apotik yang nanti akan Dila sebut, silakan itu asli semuanya ya. Weso tak setel ge. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Kalau Abdul Wahid, Karanganyar Kali Bendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah, produksi kerupuk.
2: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit Pak, riwayat sakit itu seperti apa?
1: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
2: Ya. Beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
1: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
2: Sudah boleh kembali.
1: Sudah boleh kembali.
0: Nantikan kisah menarik lainnya.
3: Inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
4: Taringasmo Mbah Sinten.
5: Mbah Mat Ngalim.
4: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi Mbah?
5: Sriyombo.
4: Sriyombo, jenengan yuswanipun pinten?
5: 7 sekawan.
4: Itung dosa sekawan. Mboten ketingal pitung dosa sekawan nok jenengan?
5: Nggih.
4: Ketingal pitung dosa 3,5.
5: Nggih.
4: Nggih, jenengan menika sing diraosaken napa gerai?
5: Gerai niku tangan kali gulu.
4: Nggih.
5: Kaki ini kaku-kaku, kebas nge.
4: Kebas kandil nge. Mati rasa
5: ini waktu sepet mati
4: paling ini pun ngunjuk Vitosa
5: pun ngunjuk telah sak botol
4: tunggal botol, pinten-pinten nih kunjeningan
5: tangannya ke kali dosa dinten telas.
4: Oh, ngaten je.
5: Kali likur dinten bincang seloso.
4: Wah, dihitungnya tenan. Roh likur dino, guys. Je, mangke dipun telateni kemawon. Kersane nopo, anginipun sing kaku-kaku, kandil kebas mati rasa meniko, saged sirno nge mbak, Mat Ngalim. Mangke dipun telateni. Mugi-mugi melumantar Vitosa Madupahit panjenengan enggal pinaringan dangan nge mbak.
5: Insya Allah.
4: Sehat, saged mangke nopo meniko makaryo kanti semangat.
5: Saged nenggani putu-putu.
4: Amin Allahumma.
0: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
6: Assalamualaikum Mbak.
7: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten iki nggih?
7: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
6: Nggih, ngaten nuwun. Sin diceritakan apa niku Mbak?
7: Awalnya sih ceritane setitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobat teng pundi mawon. Proses iku paru-parune lagi flek, ngampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasakaken ngombe obate, betul. Usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
6: Ampun pinten botol iki terasa?
7: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kathah, pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon mboten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasane iki pun saged medal pun nggih, pun purun tenggene. Putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
6: Nggih, nun sewu yuswane babagan pinten, Mbak, nggih?
7: Nggih, kirang langkunge 8 dasawan lah.
6: Nggih, 8 dasawan nggih. Nah, niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun, Mbak, saranipun?
7: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih, cobi mawon kali Ibu 7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niku nyuwun obat make pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo.
3: Sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
4: Paring asma sinten menika, Pak?
5: Kula Pak Jono.
4: Nggih, yuswanipun pinten?
5: 50 gangsal, Mas.
4: Saking pundi?
5: Saking Jawa Tengah Rembang.
4: Oh, Rembang.
5: Kaliori niku lho.
4: Kaliori Rembang. Ngunjuk Vitosa Madupahit nggih.
5: Nggih sampun.
4: Gerai napa niku?
5: Plan iki lho, sikil kula kebas terus kaya kesemutan niku lho.
4: Oh, gringgingan ngono.
5: Gringgingan. Nggih. Utangi turu kaya kata semutin sikil kula.
4: Lha kok kata semutin?
5: Lah duka tibake mboten semut, gringgingan kabeh niku.
4: Ah niku. Terus dene kan ngunjuk Vitosa.
5: Nggih.
4: Sedinten kaping pinten?
5: Niku terose sing sae ping 3.
4: Terus raosipun sakniki pripun?
5: Alhamdulillah niki napa berkat Vitosa Madupahit niki kok kuat sudone.
4: Oh alhamdulillah.
5: Nggih,
4: nggih. Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggihan?
5: Nggih, nggih ngoten sampai waras to, Mas.
4: Oh.
5: Senajan umur tuwek nek kan oleh sehat sepenting.
4: Oh, jeneng ketinggal 50 gangsal kok jenengan?
5: Kula to.
4: Nggih.
5: Lah ketoke kula ni malah wong mboten purun mikir, Mas.
4: Lah napa mboten purun mikir?
5: Lah tekesi timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat.
4: Oh,
5: nggih.

0: Goda di Goyang Dangdut Rasiga
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika didukung Bio 7 Ciamutete Sirbala Modern. Scorpio, terima kasih mawarnya Scorpio. Kembang api jebloknya karo si tojot. Makasih mawarnya ya. Fasta cerita, kayak kenal ya kenal. Dulu kita bersaing lho, namamu ora ganti ya Fasta cerita. Kudu kenal ya, kudu kaya kenal, tapi kenal Fasta, akhirnya kamu ketemu diriku juga, Jipong, halo, selamat Nugroho, selamat siang, Fasta, aku yang rumahnya Pekajangan Fas ya, kamu pasti kenal dengan diriku, ya Nugroho, halo Dewaran, yang dulu say hi, Supono Sabari hai, Ika terus Mama Susi, Aji, orang-orang Ibu Budi yo, Penny Pertiwi Sinta, terus siapa nih, Harum, Okay, Mami Cinta, Salma Audio juga selamat siang. Jipong nostalgia yo, kalau nostalgia nyongra nyong biasa. Sahiri asegin, sengare talon hadir Mbak Dila, sing ayu dewe yo. Jebule iki wonge ayu, Ilham Putra, hai. Arya Tiwa, terima kasih Jipong untuk kopinya, kopi. Kopinya terima kasih, Shiala. Yusan 3000 juga, selamat siang. Lukman Jaya juga. Mbak Dila, yo aku bingung ra. Ngundang aja Mbak Dila. Ngundangnya video apa?

0857 73 11 11. Marimar Sidorijo hadir Mbak. Alhamdulillah. Nembe Pak turu krungu udan. Iki awane wis ora panas tapi semromong sih Mbak. Ngantuk awane sih Mbak, tapi tetap semangat kerjane. Oke, Lukman tembe karo sampean Mbak, padahal sering krungu siaran wae tahun 80-an. Wah, sengarang mana tahun 80-an aku sih. Cilik mentik oh. Reng kowe. Ah, ngarang kok darung-darung ke lah rumah samu. Tahun 80-an. Capek dah. Koyone ra gelem tua alias menua tua. Yo, yang namanya tua itu pasti ya. Mulane jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Karena tua itu pasti. Kelingan jaman durung usum HP krungune mung nang radio betul sekali. Mbak Dil, iki titik nak kedunguni Pak Takon. Lah aku kok bisa kadang-kadang mak kliyeng rasane kaya mubeng-mubeng kae. Ah, barangkali itu sing mumet iki vertigo barangkali. Tapi mangane sih uto doyan ta, ya karang kowe mumet mak klenyer tok jajal mumet terus. Terus lah mandek-mandek. Ora doyan mangan tapi nek sik mangan doyane, enek mangane sik doyan, alhamdulillah sik sehat. Apa meneh sik isik nitik dhuwit. Nek sampeyan sik nitik dhuwit, kuwi lho apik maneh Mbak Titi. Oh, isik nitik dhuwit mangane doyan. Karena ndonga apa ya Allah, paring ana umur panjang karo kanca-kancane. Aja kowe njaluk umur panjang dhewean, ya kowe nek umur panjang kancamu ne mati kabeh. Paling ngono-ngono ana kancane Mbak Titi. Oh. Ah, wingi ditensi 123/84. Kira-kira kurang apa Mbak Adil? Ane kurang duit jelas ta iki ya. Aduh, orang kurang apa-apa. Ya, wis pokoknya madep mantep, sehat senantiasa. Nek duitnya tura-tura, beli Bio 7 jamu tetes herbal modern seumur-umur nembe ora wujud tak biasane mung suarane totok. Ya Allah ya Rabbi, ya. Wis tuwa durung Rabbi tapi kowe ya. Soale kowe sing utak ajek kok mbiyen Mbak Yoyo. Biyen kok ngono ana diotok saiki ora asline yo Risna. Oke ya, jali teng iki. Wah, lakone metu teng. Kowe urung sida sugih berarti teng. Wah, Bu Kakang Prabu. Jali teng metu sih, Bu. Oh, breke. Jali teng Bojong. Assalamualaikum, bukan Jidila, juragan Mas Gondongan, penyiar sugih desa Negara Konoha. Amin. Waalaikumsalam teng. Isik kesel-kesele mabat mabet ngeluroni kekayaan yang gak kunjung datang jua. Mau bengi nyong bar mudun nginep di ndamparan nyong dikirimi kata-kata bijaksana bijaksini karo follower kusing anyar si bekaji giliran tak waca tulisane seketika mak jelep nyong dibuat terdiam tersentak tersadar dan terhanyut oleh kata-kata sing munine kaya iki yo jangan menunggu kaya bila ingin sedekah. Majlub kowe bene kata-kata jangan menunggu kaya bila ingin sedekah. Ah. Dila kan sering ngomong kok juga anteng. Ah, kowe majlub kowe followermu ah, sebab kisminmu lama dah. Ana sido kaya nek ora sido angel anteng sidone kok ora ingin sedekah. Wah sedekah sing paling gampang. Subhanallah. Walhamdulillah. Allahu Akbar. Ya, takbir tahmid itu nilainya sama dengan sedekah. Mau ucap kenggal dino setelah selesai sholat wajib 33 kali. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali setiap kali sholat wajib. Wah, wis kuwi bae paling gampang. Dang, sebab kisminmu lama teng. Nah, pengine tak temokke Ibu Jali nang sisan bukan si sapa followermu po. Ben diwawas anggo bele Pak. Ora ben do protol kabeh parah. Apa neteng protolan temen emang under dile gawe Tegal po, gelis protol kuwi. Wedhus. Kowe dong. Genep seminggu wingi nyong belas orang ngrungokke sampean gopot iki. Pengin delok siaran ulangane nang tok-toke sampean wedi nambahi dosa riba. Kok iso? Lah iya soale nek nyong weruh wong sugih sak Konoha secara live nang tok-tok hatiku selalu berbunga-bunga.

terus dikasih apa ya nang mangkane kuwi alasanku nganti yah mene ora duwe tok-tok bekasi. Apa ya? Minggu wingi nyung iso sibuk dipayahi ibu sih. Kowe biasa kok kuwi yo. Asli ta wis dadi penunggu tetep nang lapangan sili. Yo mbok anteng fokus dodol bae nang bal. Pijaran keron ana acara njaba juga. Ana pengajian gedhi nang Salak Brojo pengin, pengajian nang Wonopringgoyo pengin, ana konser yo pengin juga. Sopo, Ibu? Ngono ta iki Dek Udin iki. Oh iki wonge sing guyune dadi ikone Pekalongan, masya. Dadi wes kon dadi penunggu sili setiap bae bisa keron. Ana pengajian Salak Brojo, pengajian Wonopringgo, konser ya juga pengin. Ha wes ngetik, wes ngerti grobak ora iso metu di lapangan aku. Dodol nasili grobak ora entuk metu di lapangan. Maya tengo menyulitkan pedagang kaya kowe tengo garek parah sih mlebu metu parah sing penting bayar tengo. Manggon bae pengin dodol nang njaba jare iki. Pelayan Pak, kena nggo embu-embu urunan mekar karo nggo nempur. Lah Pak dodole modele priye Bu? Lah wong grobake ora bisa metu di lapangan kuwi. Kalem Pak, dodole model lesehan bae Pak. Engko tak sileke rombong ijo Pak. Manglekan repot digawe dhewe ho Bu Kaji. Ha wis njukuki prabotane nang lapangan karo mangkat dodole. Ha mending nek nganggo gerobak isi ana pantes-pantese. Lah iki nganggo rombong ijo kanan kiri sing kaya wong do peranti nebas pelem kae sih Bu Kaji. Bojomu banyak ide tapi menyusahkan tengah ya. Banyak ide tapi menyusahkan. Gel ngene sepor to sik dodol kowe. Aduh, kaku maneh. Nang ndal anyong isin ah. Kaya wong bar diusir dek kontrakan tok wedhus kowe ente yo geleman. Kowe nek kan kok yo geleman teng. Ditambah dodolan pengajian ke. Ora nang sabro, ora nang wono pringgo. Njaluke dodol ing krusuk-krusuk njegur ing tengah sawah, njemput bola. Kuring-kuring liyane lampune do murup gemeb biar lapake dodolane ibu lampune siji tok awes pokoke sadu kata ibu. Toh panjen bojomu nek ngide menyusahkan karo gemremet batinku muni. Dodol STB kaya wong ngopeni semangka tok wadah. Dodol STB kaya wong ngopeni semangka tok kowe nyeblong ning sawah nang bareng ya teng. Karang awak diwasuh kerja terus sebagai kuda. Dino iki nyong kaya Pak Bebek Yang sih bukan sih. Ora meriang tapi Bebek Yang ya. Mau bengi tumben, ibu takon ngeroi gelem sisan sih Bu Kaji. Ya dong, nek kue ni loro, ibu sing payah. Nek kue sehat kan kue gelem dipayah-payah dong. Tapi bar ngeroi nyong, gegerku langsung dipoto jepret. Langsung digawe status nang HP captionnya kue iki. Cakit lagi, cakit lagi. Nyengit ayo, statusnya cakit lagi, cakit lagi. Sekarang dinaiki nyong isi ora penak awake. Nggo mbecak wae iso ora dititenti si ala rasa mbecak anteng isi rahadang. Nek lara kejo mbecak kowe. Mangkle tak tinggal mudun turu sedelok sak durunge turu nyong isi gawe status ye. Laki-laki hidup untuk bekerja seumur hidupnya. Statusmu kok kowe. Laki-laki hidup untuk bekerja seumur hidupnya. Nah barang nyong tangi ana sing bales sih. Barang tak delok sing balesi. Ibu jali deng sih buka. Balasane kok iki. Laki-laki hidup untuk bekerja seumur hidupnya. Lah terus uripe wong wedok cuma rebahan doang gitu. Balasane bojomu. Lah kae kelambir sih lepitan nang lemari, sego tinggal nguntal. Piring kancing tinggal comot. Kabeh kuwi emang sing ngerjake demit apa? Waduh ya. Ibu jalan dong. Komennya kowe. Aduh, kaya kelampir sih. Lempitan lemari, sego tinggal nguntal. Piring kancing tinggal comot. Kabeh kuwi emang sing ngerjake demit apa? Waduh ya. Pak Meriang, Pak Meriang sedelok. Beuh, ora dikei peluang. Cok dhewekne isih dendam ho karo nyong gara-garane
Pas Pak tuku tingkringan kompor wus nggo dodol nang pengajian kae, diweri bakul gas sing Pak tuwa kae. Weri dodol. Jare dodol lah, tukune pasar luwak ndungune teng. Pak tuku pirang trik ana. Mangle nyong cus anut omongane wong tuwa kae ra. Lah kok tekan mburi pom bensin paesan. Ban mburi montor tuwane gobel-gobel bocor sih bukan ya kowe apesan panjeno. Tak tambal ke ya, beduk nembe kelar ye. Karang wis bar beduk, tingkringan kompor rung nemu. Mangle nyong numpak montore tak geber ben nyandak kabeh wektune. Jare ibu, aja kebut-kebut pak, aja kebut-kebut pak, nyong urung pingin mati pak. Karang ibu suarane ngawo, karang ibu suarane kawur angin ra jelas. Apa bu, aku ini metu budek. Aja kebut-kebut pak. Aja kebut-kebut tak. Seketika langsung tak remacet. Jeduk. Cangkeme ibu sauntung-untungnya seketika kecelakaan. Beruntun aduh banteng karo helmku. Si buka. Aja kebut-kebut. Cangkeme ibu sauntung-untungnya kecelakaan beruntun. Aduh banteng karo helm. Cok. Nyonyor berawa. Buka. Kecelakaan berantem. Mak jedok. Awang bar cangkeme ibu bar tabrake helm kukui. Nyong langsung diwepes nang dhuwur montor. Waduh. Kowe. Kakean diwepes. Bojo muteng. Aduh. Ana kaku dang denger melu-melu. Aduh. Sahur-sahur lo lagune ndi mengko. Spesialisasi di Radio Gastro penyiar pujian bangsa lagune telu rong jam. Iki wis setengah telu. Cita diwoker, mantan Cita sombong. Semalam Cita nyapa Mas Black. Mas Blacknya buang muka bunda. Black, kejam ke Black. Disapa Cita, api-api malah buang muka. Kata-kata hari ini kamu kejam Mas Black ke Black. Kok jokokin teman-teman Black? Wastra gue ya. Cek ke cek dulu cuma dengar suara, sekarang terlihat orangnya. Oke, Guyune Irawati. Betul sekali ya Kak Wacicit. Kue nge somane ora usah undang-undang Mas Black. Sakit hati toto ya Cit. Kau nge wongi dan rakebek kok ya. Daswati kono dan rak ora. Ya mendung aja Roden, suarane ora mangkle dil. Orara, ya biasa-biasa aja kayak gini. Oke, ya terima kasih untukmu dan semuanya saja. Masih kita digoda, digoyang dangdut Rasika. Didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Jangan lupa ya, bismillah. Kalau sakit, minum Bio 7 saja dari sekarang. Sepenting beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya ya. Bagi yang suka madu, silahkan beli Vitosa madu pahit saja. Ya, itu juga sudah terdaftar di BPOM. Kemudian Vitosa madu pahit bagus diminum sehari-hari, juga bisa untuk pengobatan. Komposisinya ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, purwoceng, tribulus, juga akar pasak bumi ya. Kemudian buat yang sakit di mata, silakan ikhtiar pengobatannya dengan minum Netra Care ataupun Ainu Care kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 Ambori Kantor Kelurahan Pekajangan Lor Jembatan Tol Pekajangan Pesisir ya. Atau di apotik-apotik yang biasa dilansebutkan.

0: sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Paring asma sinten?
2: Bang Edo.
1: Bang Edo. Saking pundi Bang Edo?
2: Saking Lasem.
1: Lasem. Yuswanipun sampun nika pinten, Ji?
2: 43.
1: 43 taun. Jeneng ketok enom kaya sapa ka jenenge Rafi Ahmad kalon Ji Bang Edo menika. Ji, menika keluhanipun napa menika?
2: Dulunya jantung Mas Nanang saya.
1: Ini berapa tahun menikon sih?
2: Hampir 2 tahun ya.
1: 2 tahun. Nah, ini kok sing diraos nih napa jantung?
2: Iya, sesak. Napa sesak?
1: Kane sesak
2: iya. Terus aktivitas enggak bisa, pokoknya enggak bisa semua tuh.
1: Nggih.
2: Alhamdulillah. Saya minum madu Vitosa sekarang enak.
1: Oh, ngaten. Ngunjuke sinten kaping pinten?
2: 3 kali.
1: 3 kali pagi, siang, malam. Nggih. Sudah habis berapa botol untuk kesehatan ini, Bang Edo?
2: Kalau 2 botol ya. 2 botol sudah terasa, sekarang sudah hampir 4 botol.
1: Nggih. Niko Bang Edo sudah merasakan. Tapi
2: alhamdulillah.
1: Ada obat dokter enggak yang diminum?
2: Enggak ada, enggak ada.
1: Hanya Vitosa
2: Madupahit. Hanya Vitosa saja.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Amin, amin, Nggih. Amin.
1: Iki nyun sewu 43 tahun biasanya itu kalau ada jantung pasti ada nyun sewu nggih, daya gedor seorang pria itu pasti sedikit berkurang.
2: Oh iya gitu.
1: Itu terasa enggak waktu dulu pas jantung tuh benar enggak yang saya
2: bilang? Iya, itu oh, benar sekali.
1: Terus ngunjuk Vitosa ada perubahan enggak daya gedornya?
2: Alhamdulillah ada.
1: Hubungan suami istri semakin
2: ya, ya
3: alhamdulillah. Bu Kasri, ngapunten umur panjenengan sak menika pinten?
4: 60.
3: Alhamdulillah di saat umur 60 tahun panjenengan tasih tampak sehat gitu nggih. Ya, alamat panjenengan pun di Bu.
4: RT Sekawan RW 10 ya, Desa Bendelku.
3: Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya nopo Bu?
4: Pengaturan punggung dari sukunya
3: gendeng. Sampun diderita berapa lama Bu?
4: 3 tahun.
3: Selama 3 tahun jenengan rasakan punggung mboten sekecot dan geringen nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio7 itu ceritanya pripun?
4: Ceritanya mireng radio.
3: Terus jajal, nyoba ngeten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih, di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol jenengan rasane sekecok. Ini sekitar 10 botol, jangan lagi merasakan penak, ngerti nggih? Berarti sabar nggih, jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini, kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum 1 botol, diminum, dereng kroso penak, sampai 2 botol. Merasakan perubahan niku di botol keberapa perubahan ini?
4: Botol kelima lagi merasakan perubahan, dan akhirnya
3: sampai botol ke-10 merasa sekuenak. Alhamdulillah, karena kebesarannya Gusti Allah, nyukani kesembuhan, dan jalan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi. Ngerti nggih? Nggih. Wes, pokok lek ngitung duit sakeh nggih, 20 botol. Tapi duit kena digoleki nggih, Bu. Sing penting awake waras, kan ngoten nggih? Nggih. Bu, berarti jenengan sampai saat ini teras 20 botol pun merasakan sekecok. Niki pun sembuh saat itu, Bu? Pun sembuh, ngeten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekecok, sembuh, mungkin jenengan sakit berbagi kali dulur, kanca, tetangga, pengalaman jenengan minum Bio7 niki. Pripun, monggo.
4: Sederek-sederek kula sing kadah keluhan mawon minum jamu apa Bio7 ya alhamdulillah kadah keluhan pengaturan punggung ya sakit lampah alhamdulillah.
3: Sebelumnya Rin apa sulit?
4: Sulit sangat.
3: Jadi sebelum
0: sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Nggih nyun sewu kalian Bu sinten?
5: Bu Mas Rika.
1: Dalemipun pundi Bu?
5: Jolotundo Semangu.
1: Jolotundo
5: Semangu.
1: Semangu. Menika mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
5: Nggih nggih.
1: Pirsa saking pundi?
6: Saking radio.
1: Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih, Bu?
6: Kaku.
1: Ten pundi?
6: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
6: Nggih, dengkul iki
1: lho nggih. Dengkul niku pun kotekan ngoten raosipun?
6: Mboten.
1: Napa?
6: Cuma kaku
1: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
6: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
6: Sampun.
1: Nggih, sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
6: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
6: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
6: Sekawan.
1: Rutin nggih.
6: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih, Bu.
6: Nggih.
1: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madu Pahit ingkang kasiate
6: Sunda.

0: Ayo tetap goyang, bos.
1: Digoyang. Digoyang dangdut Rasiga.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7 jamu tetes serbal modern ya. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu, tetap setiap hari jangan lupa hiduplah secara sehat dengan tidak usah merokok. Perbanyak makan sayur buah, makanlah yang berimbang gizinya, olahraga yang rutin, minum air putih 2 liter per hari, istirahat yang cukup, jangan stres, jangan lupa bahagia. Kalau perlu minum Bio 7 selalu, beli Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya, kayak tulisan ini, harga 225 ya. Kemudian beli selalu yang asli ya. Buat Anda yang suka madu, mulai sekarang beralih minum Vitosa madu saja ya, itu bisa untuk pengobatan juga. Kemudian untuk Anda yang sakit di mata, silakan Anda bisa ikhtiar pengobatan dengan minum Netracare atau Ainucare kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan persis ya, masuk gang rumah pertama gerbang hitam ya. Bentuk rumah tinggal biasa, tidak bentuk toko. Kemudian Anda bisa beli di apotek-apotek ya. Di Kesesi itu Apotek Retno Husodo depan Pasar Kesesi, di Kajen di Apotek Adi Farma depan Pasar Kajen, dan Apotek Saras depan Masjid Kuzaimah Kajen ya. Di Karanganyar itu di Apotek Sumber Waras Buri Pasar Karanganyar ya, dekat dengan Karanganyar. Yang pengen beli Vitosa madu pahit itu di sana ada ready ya. Di Wonopringgo di apotek kita, dan di apotek Habibie Jalan Raya Wonopringgo, juga di apotek Dara di Jalan Raya Pesantunan. Kalau di Kedunguni silakan Anda bisa beli di apotek Tegar, apotek Tepat, dan apotek Manggana. Ya, di Pakis Putih di apotek Moro Sehat, di Cilebeng Kembang di apotek Mantap, di Karang Dadap di apotek Afiah, Ndoro Talun dan sekitarnya. Silakan beli di Warung Sate Pak Jenggot, Ruko Pasar Ndoro. Warung sate di Lio ya. Kemudian di Bojong silakan beli di apotek Mitra Mediga dan apotek Medina Rahma. Di Seragi silakan di apotek Manjur, di pertigaan pom bensin, dan juga di apotek Wonosari. Di Ulu Jami dan sekitarnya Anda bisa beli di apotek Melati Farma di Kali Perahu, dan apotek Tasik Sehat di Tasik Rejo ya. Kemudian di Wiran Desa itu di apotek Anindia, kemudian di apotek Mulia Gumawang, apotek Yasmin Kepatihan, apotek Saki Farma Bebel, apotek Ita Farma Bebel, apotek Ben Mari Mayangan, apotek Werdi Sehat di Werdi, apotek Kampel, apotek Asmi, dan apotek Restu Farma. Di Rawayoso ya, di Tirto itu di apotek Berkasnya di Perapatan Bodren, juga di apotek Wulet. Di Buaran itu di apotek Kota Batik, apotek Simbang, apotek Gusma di Sapu Garut, juga di apotek Rista Farma di Pekajangan ya. Kalau di Kota Pekalongan silakan di apotek Wahyu Jalan Pabrik Ban Tirto, kemudian di apotek Madonna Ardiles, Mbak Diles warna sampean renyah kok kerobosok masya. Imran Omaruri ke session masih tetap denger di Ladil Gastro. Terima kasih orang usah nyetel lagu. Ayo. Kuncoro iki Pekalongan endi, Mbak? Wira Desa. Ulin, salam buat Ulin di Karanganyar itu. Oke. Ya, itulah Mbojong. Jadi dong sih kopian Mbak Kaji, mergo digumbreng bojone terus kok. Awes kon ngrewangi terus jahitane kon dadekke. Ha iki nek ora sabar-sabar cok bunuh diri mlebu sumur pompa Mbak Kaji. Apa ya? Tang kok Pak bunuh diri nang sumur pompa lah salahnya priye? Aduh. Ya cap singo tanggung rasa setel lagu Mbak, setel tetep anggo penutupan. Salam kenal seko Puerto Rico, Purwokerto. Ibu Mbatang, pria sih ge. Kuncoro, salam kenal ada Puerto Rico, Purwokerto. Ibu Mbatang, pria ge maksudnya galeri. Di Ramono jahite karo ngantuk badil, krungu sampean meleok badil, alhamdulillah. Waalaikum sarniti ya. Oh ibuku Mbatang Mbak, oke. Oh koki Kang Kuncoro ya. Mama ini sekarang dada beberi, timbang luru lagu sing angel-angel, muter lagu Romi Yuribe gampang diluru. Koki Mama Nisa, cine khas ngguyune dila, oke, okay. Yayang print penyiar legend ke, Okay. Waalaikumsalam Ella dari Degayu ya. Usul teman biasa Mega. Semoga sehat walafiat buat Mbak Dila, panjang umur, banyak rezekinya. Amin. Rugi tornendo nang simkul ah, semutu mana kowe? Waduh sok awet mau Pak. Wawa. HP-nya kejet-kejet mati murup. Lama murup bayililen. Rugi tornendo. Kejet-kejet mati murup. Malaso. Maklum kadang HP cap pemilu. Entuk serangan anak Azizil alias serangan Fajar ya. Gue nanti serangan Fajar gak tunggu apa ya, bener lah kejen. Mati murup. Gue ya itu serangan Fajar angan toto dinggo rong tahun baterainya wes melembung. Apa ya baterainya melembung. Kudu dikaret-karet. Aduh kel koyo Tanggeran nek pas tuku ketoprak kae Mbak Di sing pedes karate loro. Apa ya koyo rujak sing pedes karate loro. Wes ah ora apa usul aku. Sampean full ngopot sedina ben tak rungokke Mbak Di. Oke terima kasih lu gitu nek ndo ana-ana kowe. Saklare kendo Yuni izin polong Badil. Oke, silakan terima kasih. Ya. Lagu Bathe Pekalongan rasu saya. Umi Nurul hadir. Oke. Penyiar kayak penyiar bal-balan. Masa penyiar kok kayak penyiar bal-balan bisane. Ngarang mana ye? Kakang Prabu Gandulor. Senen mending adem bukan sih, oke. Okay. Sekian lama diguyur banyu, mambune lebu ayo. Ah, semalam coy kowe jebule jaledeng suwi ora tumun ki jek dipayahi ibu sih, bukan sih. Iya, tapi geleman kan sih. Tapi ya bener bojone jaledeng kok, bukan sih. Selagi jaledeng isih urip tetep dipayahi. Anek meriang istirahat deng, aja dipaksa-paksa deng. Anek kowe mati warisane utang gawe ngliyang. Krungu ora wedang. Kowe nek meriang istirahat deng, aja dipaksa nek kowe mati warisane utang gawe ngliyang deng. Tur mana deng nek kowe mati ibu kawin lagi deng. Berat. Aduh, ana-ana wae iki Kakang Prabu ya. Ari Malinda halo. Ya yo, Aal Rukman juga. Selamat datang cinta. Selamat datang Imron Omarori ya, sudah ya. Wes jam 3 urung bubar jare sapa? Jam 256 meso. Terima kasih untuk semuanya saja. Salam sehat bersama Bio 7 Dila pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kasus dugaan pengeroyokan siswa sekolah rakyat di Kabupaten Pati menjadi bahan evaluasi Kementerian Sosial. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan penanganan kasus akan dilakukan sesuai prosedur karena korban dan terduga pelaku masih di bawah umur. Terduga pelaku juga kemungkinan akan menjalani rehabilitasi. Saifullah Yusuf menyebut pihaknya telah berkomunikasi dengan orang tua korban untuk mencari solusi yang paling baik. Sebelumnya siswa kelas 10 sekolah rakyat Pati diduga dikeroyok oleh 14 orang temannya karena awalnya dituduh mengambil sabun cuci muka. Korban mengalami cedera pada gigi dan keluhan kesehatan lain hingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sementara itu, dari kota Semarang, seorang siswa SD yang diduga menjadi korban perundungan kini mulai kembali bersekolah dan berinteraksi bersama teman-temannya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Muhammad Ahsan mengatakan pendampingan terus dilakukan agar siswa kembali merasa nyaman di lingkungan sekolah. Pihak sekolah bersama Babin Kamtibmas juga telah melakukan pendekatan untuk mendorong siswa dapat kembali mengikuti kegiatan belajar secara normal. Sebelumnya, siswa tersebut sempat enggan berangkat ke sekolah karena takut setelah diduga mengalami perundungan oleh teman-temannya. Dinas Pendidikan Kota Semarang berharap pendampingan berkelanjutan dapat membantu pemulihan kondisi psikologi siswa serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prastia.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: tergoda di Goyang Dangdut Rasika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Halo, hai, selamat sore. Ketemu lagi, jumpa maning seperti biasa naik jam segini sampai jam 5 sore. Nanti ketemu naik karonyongnya. Yes, di goda sore di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ir glubrak. Oke, sampai jam 5 sore nanti saya sudah siapkan beberapa lagu dangdut lawas yang original, bukan KW, bukan lipsing, bukan koplo, dan yang pasti yang bisa Anda order lewat 0856-4773-1111 ya. Bisa lewat chat WA, chat SMS, voice note, phone live begitu. Oh iya, jangan lupa bagi-bagi informasinya kawan, itu yang paling penting ya. Informasinya boleh tentang apa aja, boleh informasi seputar kegiatan, atau boleh informasi sebuah peristiwa, atau mungkin informasi rencana kegiatan, mau berencana mau ngapain gitu ya, ada kegiatan apa nih atau ada acara apa nih. Wah, boleh dibagikan ke sini ke 0856-4773-1111 ya, atau bagi cerita lucu juga boleh, bagi-bagi pantun boleh, bagi-bagi tips juga boleh, semuanya boleh, bagi-bagi cemilan boleh banget. Untuk tema kita sore hari ini adalah tentang nama orang ya. Nama orang ya. Oke, jadi judul lagunya di judul lagu boleh, di syair lagu nama orang boleh ya. Baik, mengawali kebersamaan kita ini dia. Abi ngasih dulu yuk. Sonia. Ya. Dede Gada Sore di Goyang Dangdut Mbak Bita.

0: Rasika FM.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Jlupriak. Sesi pertama buka voice note dulu. Ah, gemrutuk lo voice note ya. Loh, mana? Lek, kok voice note rak metu, Lek? Lek mana? Apakah diganti? Hi, ternyata tidak keluar voice note-nya. Halo? Oh ya, wes berarti nanti dulu ya, biar di otak atik dulu ya. Gak tahu ini voice note-nya kok tidak mau keluar, kenapa? Padahal ya sudah ditancapkan. Apa belum ya? Wes nanti wes tak tanya sama Lek Manu dulu. Voice note-nya rasa sama tucin. Voice note-nya enggak bisa keluar. Nanti wes ya, yang udah kirim voice note nanti dibukanya nanti. Saya tak minta ada tak bertanya dengan yang lebih tahu. Lek Manu, tolong help me please. Nanti tak panggilnya dulu, Lek Manunya masih sholat asar kayaknya. Oh, ternyata Lek Manu di belakang saya, tapi telinganya ditutupin headphone jadi gak denger. Lek, voice note rame tuh, Lek, iki pok, Lek. Eh? Coba ya. Oh iya, ternyata ceblokannya keliru. Coba ya.
1: Selamat sore.
0: Oh iya, sudah Lek, makasih Lek Manu. Oh iya, Mas Es.
1: Salam kabar baik.
0: Kok putus-putus?
1: Semoga Mbak Vita sehat selalu.
0: Amin. Amin, amin, amin.
1: Dan diberikan rezeki.
0: Amin.
1: Banyak.
0: Amin.
1: Dan lagu deh Mbak Vita.
0: Apa lagu nih?
1: Mbak Rita Sugiarto. Channel.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Vita terima kasih, matur
0: nuwun. Siap.
1: Jangan lupa ngemil Mbak Vita.
0: Oh, siap lah, itu prioritas. Terima kasih. Aduh nuwun, Mas.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sore.
0: Gimana punya kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Urba yang ada di Proto Kedungan.
1: Oke, Mas Urba.
0: Selamat akhir Mbak Bitan.
1: Oke.
0: Request lagu Junet.
1: Junet.
0: Kalau enggak ada ya Jackie punya Rita.
1: Oke.
0: Tapi yang pertama Junet aja.
1: Oke.
0: Play ya Mbak Bitan.
1: Yo, siap.
0: Ini salam-salam pertama Kanggu Mas Sigin Panjaitan, juga buat Mas Al Hadi, Pak Dewahud,
1: okay.
0: Mama Rifan,
1: siap.
0: Pak Jamal yang dari Langkam Binsir, juga Mama Rifan,
1: okay.
0: Mbak
1: Na, siap.
0: Mbak Ani,
1: okay.
0: Mbak Walker, juga Mbak Putri Ana, Mbak Aziza, Mami Giu,
1: okay.
0: Mbak Sia,
1: siap.
0: Juga Al Hadi,
1: okay.
0: Yeyen,
1: siap.
0: Mas Al, juga Mbak Olia,
1: okay.
0: Mbak Toyib, dan juga semuanya.
1: Siap.
0: Spesialnya biasa buat istri yang tercinta
1: Oh.
0: Buat Mbak Gitane, makasih banget.
1: Sami-sami.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin, terima kasih.
0: Umur.
1: Amin.
0: Iya, klub.
1: Terima kasih Mas Urba.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat sore Mbak Pita.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jumpa lagi bareng aku, Bro Santos.
1: Oke, selamat sore juga Bro Santos. Oke.
2: Mau salam-salam.
1: Boleh.
2: Buat Mama Sekar sing lagi jahit. Kayak Mama Tifa sing cani. Kayak Bang Toyib. Terus Lek Firin. Mas Joy.
1: Okay.
2: Wirat.
1: Siap.
2: Danis. Sing isik meriang.
1: Oh lagi
2: kita
1: meriang.
2: Cepet sembuh ya.
1: Oke.
2: Dan semuanya aja fan Rasika.
1: Siap.
2: Mau minta lagu Mbak Pita.
1: Lagunya apa Mas Bro Santos?
2: Judulnya Rani Mbak Pita.
1: Oke, Mansur ya.
2: Klubriak.
1: Klubriaknya kurang kenceng gitu. Klubriak gitu. Semangat dong.
3: Halo.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
3: Mbak Pita.
1: Mama Sekar.
3: Alhamdulillah
1: sehat.
3: Request lagu Sarmila.
1: Oke.
3: Salam buat Santos, Mbak Na, Mbak Aulia, Bang Toyib, Mas Toto,
1: okay.
3: Kang Rohmat,
1: Bang
3: Hadi, dan semuanya. Terima kasih Mbak Pita.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Sekar.
4: Assalamualaikum Mbak Pita.
1: Waalaikumsalam.
4: Yang teko maning
1: Jamal. Halo Mas Jamal.
4: Halo Jamal.
1: Iya Mas Jamal.
4: Panjaluk lagu.
1: Lagunya apa Mas Jamal?
4: Sing judule Asam di gunung ganak garam di laut.
1: Nggih, ana sak iki.
4: Lagune kok iki Mbak Pita.
1: Piye penjal?
4: Nur Halimah. Oke Mbak Pita.
1: Oke ya. Siap.
4: Ono kaya kuwi Mbak Pita. Salam-salame yo. Ugawe. Ugawe sing sapa kabeh bua Mbak Pita.
1: Ya.
4: Ya wes. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
4: Glubrak.
1: Glubrak.
4: Jos.
1: Oke deh, terima kasih Mas Jamal. Siapa lagi nih?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Selamat sore Mbak Pita.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Wes dikuyur hujan mau bengi
1: ya, lumayan.
5: Mau isuk jam 3:30 papatan Mbak Pit yo.
1: Rada adem.
5: Muga-muga tansah semangat lan adem.
1: Asik.
5: Nyuwun lagune dhisik ya Mbak Pit.
1: Lagune apa?
5: Wek Tommy Jepisa.
1: Sing
5: judule Memory Brunei Darussalam.
1: Sing
5: lirike ana arane Mbak Pit.
1: Coba.
5: Nur Khalifa, gadis cantik dari Brunei Darussalam. Kok kowe Mbak Pit?
1: Ana ra yo.
5: Salam-salam Mbak Pit toh. Omahe Pak E. bojoku karo anakku, Bunda Kavi, Mbak Nah, terus siapa Bu?
1: Sawa.
5: Mbak Aulia, karo Pak Rohmat Dek Sragi, lan kabeh sing dongroke sampean sore iki.
1: Okay.
5: Matur suwun Mbak Pit.
1: Sami-sami.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam.
1: Kelubrak. Yang belum dibuka nanti lagi ya guys. Yang udah kirim-kirim lewat chat WA juga nanti bakal dibuka satu persatu. Munculin lagunya dulu deh. Zainal Rita Sugiharto.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio
0: 7. 88.9 FM. Rásica Pekalongan.

0: Rasika FM. Ingin liburan ke Bali Pulau Dewata dengan perjalanan seru dan fasilitas nyaman? Ayo bergabung bersama Nirwana Tours dalam paket wisata Bali The Island of Paradise. Jelajahi keindahan Tanah Lot, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, Melasti, hingga serunya wisata bahari Tanjung Benoa dan destinasi menarik lainnya. Nikmati perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 Air Suspension dengan harga hanya Rp1.600.000. Perjalanan dilaksanakan tanggal 24 hingga 28 Desember 2026. Dapatkan juga tiket wisata gratis dan 10 kali makan. Tunggu apa lagi? Segera pesan tempat Anda. Hubungi Radio Rasika FM 0856-4773-1111, Tony Wibowo 0813-2704-9267, atau datang langsung ke Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79, Wiradesa, Pekalongan. Nirwana Tours, wisata berkelas tanpa kompromi. Pesan sekarang, nikmati pesona Bali bersama Nirwana Tours.
1: FM. Rasika Pekalongan.

masih dari 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Masih di 3 sore dan masih ada Bita sampai jam 5 sore saja. Yang udah kirim-kirim lewat chat WA juga terima kasih ya Pak Supai, biasa pemula ya. Hatur nuhun rawuhnya Pak Supai, masih di Pemalang kan. Oke, sore Mbak Bita, gombalane wis dintasi durung. Dirin hadir di Seragi. Oke, lagune Roma ya Mbak. Ya, siap. Nanti tak cepakkan dulu ya. Romanya yang apa? Yang Ani apa yang siapa? Ani apa Ida? Selamat sore Mbak Bita sing suarane renyah. Hai, zah. Klubek. Zainuddin ning Babatan Mulyo Rejo Tirto, Mbak Bit melu gabung ning di Goda Sore. Nitip salam ya Mbak buat fans Radio Rasika semuanya aja, salam kenal. Lagune gondel Mbak Bita wei. Terima kasih Mbak Bita. Klubriak kedebuk krincing. Terima kasih Mas Zainuddin. Mbak Siah di Karangdowo, Mbak Bit lagune Delima Yulia Citra ya. Salamin gombakna Papa Urba, Mama Nelly, Mbak Aziza, Mas Rifan, Dewahut dan semuanya aja. Pokoknya KBW kanggo Mbak Bitane, terima kasih, sehat selalu. Klubrak. Terima kasih juga Mbak Riah, Mbak Siah. Oke. Kemudian ada siapa lagi nih? Mbak Ani si Jambi Romantis absen Mbak Bit. Aku pe request lagu nggone Roma sing judule Zulfikar. Nek ora Ani Mbak oh, koyo namane aku dhewe ya. Salam dari E, dari A sampai Z. Salame dari A sampai Z maksudnya. Oke, terima kasih Mbak Ani. Mama Rifan, iya. Mama Rifan, salam kenal dari Mama Rifan di Gedung Wuni Langkap, Mbak Bit. Requestnya benang biru Maggie Z, jajal nyanyi di sik Mama Rifan. Saire sing kepriyo, no arane pora. Salam buat semuanya aja, terima kasih Mama Rifan. Oh, requestnya Zainal Rita, ini yang kemarin ya. Kok kemarin belum kehapus tumben. Bukanya salah. Iya Mama Rifan, requestnya Zainal Rita. Oh tadi sudah. Salamnya buat Mbak Sianuroh, Siaruroh ya. Pak Jamal, Pak Urba, Mas Bay, Mas Al, kemudian Mas Toto, Marsanda, Bang Toyib, Aziza dan semua-muanya aja. Ini lo Mbak Bita ya. Ternyata saya tadi salah ngekliknya. Terima kasih Mama Rifan. Lagunya juga udah muncul tadi ya. Apa tadi Zainalnya Rita. Oke, terima kasih. Umi Nurul di Ulja. Roma Mbak Bit, namaku Puja. Salam apa nih? Oh, namaku Puja, salamnya buat Mbak Bita, Mbak Kasmona. Spesial nih Mbak Bita we, semoga berkah selalu. Amin. Terima kasih Umi Nurul, sehat-sehat juga buat Umi Nurul dan keluarga. Ripin Rosan di Bondansari Kulon Rasika, arep absen karo pek njaluk lagu Mbak Bit. Lagune Puspita Mbak, oh Muhtar Kelana. Salam nggo kabeh wae. Iya, iya. Ihir aglubrak. Panjalu BMKG juragan beras kawasan Krandon hadir. Rani Mansur Mbak Bit, oh sudah muncul tadi ya. Saya tahu apa yang kau mau. Mbak Bitane mungkin sehat selalu, barokah panjang umur, sukses selalu. Amin. Terima kasih Pak Ustad. Lisa di Simbang Wetan, menari di atas luka Imam S. Arifin Mbak. Oh, sairnya oh Ismawati. Oh iya betul, kini kau datang lagi. Ya betul. Salamnya buat semua grup BMG Mbak Bita, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih, sehat-sehat juga buat semua yang ada di BMG ya, yang ada di Bita Mania Glubrak. Iya, sehat-sehat semuanya. Syarmila Ashraf untuk Anda yang sampai sekarang masih bersama saya di 3 sore di Goyang Dangdut Mbak Bita.
Klubrak.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak simenang di kiseng aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor. Dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi, Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami. 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Parkir sembarangan truk trailer di Jalan Pantura Kota Semarang dikeluhkan warga karena mempersempit jalan dan membahayakan pengendara. Keberadaan truk besar tersebut dinilai menghalangi pandangan, terutama saat warga keluar dari gang atau gerbang rumah. Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Kota Semarang Dodi Febrianto mengatakan, penertiban sudah berulang kali dilakukan melalui tegur lisan penindak mereka dari parkir di kantong parkir atau garasi pemilik kendaraan, bukan di tepi jalan umum terutama di wilayah kota Semarang. Kebakaran di wilayah Kabupaten Semarang telah mencapai 235 kejadian sepanjang Januari hingga Oktober 2026, dengan kebakaran hutan dan lahan mendominasi sebanyak 132 kejadian. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang Anang Sukoco mengatakan, kejadian meningkat tajam pada bulan September dengan 101 kebakaran yang diduga semakin diperparah karena fenomena cuaca El Nino. Kecamatan Ungaran Timur menjadi wilayah dengan kejadian terbanyak yaitu 3 kasus, disusul Bawen 25 kasus dan Tengaran 22 kasus. Damkar Kabupaten Semarang mengimbau masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok

0: barangan serta memastikan api pembakaran sampah benar-benar padam. Sementara itu, personel dan armada damkar di wilayah Kabupaten Semarang siaga 24 jam meski ketersediaan air menjadi tantangan saat musim kemarau. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prastia.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Tergoda di Goyang Dangdut Rasika.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika, digoyang dangdut legenda, digoyang dangdut Mbak Bita, ea, ea, ira glubrak. Oke, sekarang saatnya saya buka sesi phone live di 0856-477-3111 untuk 3 orang penelpon saja atau 3 menit ke depan saja. Berarti 1 orang penelpon jatahnya ngomong 1 menit wae ya. Ojo kakean delewir, ojo kakean ngomel. Ngomel, biasa saya ngomel pada lebih tahu. Halo, assalamualaikum. Mana? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat sore. Grup reaksi apa di mana?
2: Zikin ya kita.
1: Oh, Kang Zikin ya?
2: Iya.
1: Kok nomornya enggak ke-save? Oh, Wong Anyar.
2: Iya.
1: Sehat ya Kang Zikin ya?
2: Alhamdulillah kemeringet Mbak.
1: Oh iya kemeringet alhamdulillah. Lagunya apa nih?
2: Lagune Basah Mbak Vita.
1: Basah njajal saire sing kepriyo ono namane arane wong ra.
2: Oh Anita.
1: Oh iya.
2: Berarti gue tren dinyanyiin di sela Vita oh.
1: Ah iyalah.
2: Iya.
1: Oke. Salamnya ada. Salamnya. Iya.
2: Buat ke wong loro Mbak
1: Vita. Heeh, Tommy Ali karo Anita iya. Dalan ya.
2: Kan lagu de wong loro wis kelas
1: kita. Heeh, bener. Iya. Salamnya.
2: Salam Mbak Vita.
1: Boleh.
2: Salamnya yo nggih. Mas Al karo Mbak Andi. Mbak Na. Kang Pirin.
1: Oke.
2: Foto karo Ayu Marsanda.
1: Siap.
2: Terusan nggih. Mbak Aulia. Terusan sing nang Pemalang kabeh Mbak.
1: Iya. Oke.
2: Omah Kangen Jamal.
1: Sama
2: Revan.
1: Siap.
2: Terus kaya Pak Ustaz Subhan alias Mas Turbel yo. Karo Maneline sisan.
1: Oke, okay. Siap.
2: Yo pokoke nggih kabeh ta gitu. Heeh. Pekalongan datang Pemalang yo.
1: Siap.
2: Yo.
1: Oke, sami-sami. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klubriak. Ya. Terima kasih. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tumben runner up.
3: Digoyang dangdut.
1: Mbak Bita.
3: Digoyang dangdut legenda. Digoyang dangdut Mbak Bita.
1: Klubriak.
3: Biasa dari jam segini sampai jam 5.
1: Sampai apal ya ini kayak sinau ya.
3: Kayak ujian diapal kayak.
1: Lagunya apa nih Al?
3: Lagunya Nur Lela.
1: Nur Lela.
3: Oh Nur Lela. Seandainya hari ini
1: terus?
3: Ku dapatkan cintamu.
1: Sing wae muksin apa wae lewaldi? Klubrak. Sing wae muksin apa lewaldi?
3: Ya muksin aja. Lewaldi yo karo wong sing apik muksin.
1: Ya, oke. Salamnya.
3: Oke, siap, Bos.
1: Salamnya bosku.
3: Salamnya gue. Itu ya. Ganjar. Cara bikin Ganjar Pranowo.
1: Janggar.
3: Janggar bikin janggar ting janggar. Ini tumben kayak masuk ya.
1: Oke, siap.
3: Terus kan gue Mas Urbah peng seket ah. Mas Urbah peng seket.
1: Jajal kayak ngomong peng seket ah.
3: Peng seket Mas Urbah. Ku 10 ho. Mas Urbah 20 seket.
1: Akarmu.
3: Terus Mama Nelina.
1: Ya siap.
3: Kan gue Bunda Sungkana rapok nyalami Bunda. Terus kan gue Toto atau Ayu Marsanda, Mas Al, Pak Kajet. Terus Didola, Lebaim, Kang Panjalu alias BMKG ya. Kemudian buat Mbak Na, buat Aulia, buat Kang Romat Ulu Jambe, Kang Romat Seragi, Kabe. Terus buat Mas Bambang oh. Mas Bambang nek awak nang omah rumah ora mbak.
1: Ora mesti.
3: Ora mesti. Jare ka wong mbrino biasa tak rungu sorone tak rungu kesunan teman aku. Kalau nih teman rungu kan nang omah biasa rungu.
1: Biasa kerungu diomeli yuk.
3: Terus ke KBPW sah. Tanpa terkecuali yang okay, masih monitor.
1: Siap.
3: Mbak Pita.
1: Iya.
3: Yang ngalik selet.
1: Oke, terima kasih. Tugas satu Mbak Pita. Ya, amin, amin, amin. Thank
3: you. Aja gendut kayak lemari loh Mbak Pita.
1: Ayo lagi gendut ke sana.
3: Lemari apa gendut sih Mbak Pita? Lemari gitu. Bentuknya kota.
1: Ombo. Leper, ombo.
3: Leper, ombo. Pakaian okay, isi pakaian dari ini lebar.
1: Iya.
3: Oke,
1: amin. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Al Hadi. Satu lagi. Dari mana nih? Di. Landi. Iki panggilan tak terjawab pirang-pirang mesti ono iki. Halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Kelengah kalane koyo makali perawan. Dirayu angel.
1: Sehat ya Mas Bay.
4: Melayu, Pak, melayu.
1: Sehat Mas Bay.
4: Mereka bare.
1: Saya sehat. Besar. Saya sehat, masih tetap lebar.
4: Sehat itu ngembulung kok. Ada lali ngembul lah.
1: Oh, tetap Pak. Lagunya apa, Ge?
4: Lagunya kayak Roni yo.
1: Roni.
4: Joni kok Roni?
1: Joni po Roni.
4: Joni. Ini.
1: Joni. Ono ra o.
4: Erma Erviana saya, Mbak Vita.
1: Ra ono. Ra ono.
4: Hah?
1: Ra'ana.
4: Ra'ana?
1: Ra'ana.
4: Yang Johnny itu Ra'ana?
1: Iya Ra'ana. Belum kulak ternyata. Irma Erviana. Judulnya Johnny. Ya enggak ada. Oh no.
4: Iya no.
1: Oke.
4: Aku urus jalan.
1: Itu terawang. Oke salamnya Mas Bay.
4: Tapi tu mau paket ni.
1: Oh ya wis.
4: Roman. Oder. Yo matron.
1: Ya sami.
4: Yo hasil minggu kaya. Go thank. Kamu sih?
1: Siapa sih? Yo skui boy. Sinyalnya apa kuotane kui sing sendat-sendut terus ah. Terima kasih ya Mas Bay. Terima kasih juga Al Hadi, terima kasih juga Mas Zikin. Iya, biasa pon live-nya 3 orang saja. Hatur nuhun. Yang belum bisa masuk berarti besok lagi ya, masih ada kesempatan di setiap kabar setelah kabar Jawa Tengah jam 4 ya. Bahasa Tommy Ali barengan sama Anita Dahlan, kemudian ada Nur Lailanya Muksin Alatas, terus ada Johnny Irma Erviana. Yang sudah gabung tapi belum dibuka chat WA maupun voice note-nya, sabar ya guys. Nanti akan dibuka-buka lagi. Yang jelas tetap di situ, jangan kemana-mana. Terus bersama dengan saya Didi Goda Sore di Goyang Dangdut.

Klasika FM. Ingin liburan ke Bali Pulau Dewata dengan perjalanan seru dan fasilitas nyaman? Ayo bergabung bersama Nirwana Tours dalam paket wisata Bali The Island of Paradise. Jelajahi keindahan Tanah Lot, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, Melasti, hingga serunya wisata bahari Tanjung Benoa dan destinasi menarik lainnya. Nikmati perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 Air Suspension dengan harga hanya Rp1.600.000. Perjalanan dilaksanakan tanggal 24 hingga 28 Desember 2026. Dapatkan juga tiket wisata gratis dan 10 kali makan. Tunggu apa lagi? Segera pesan tempat Anda. Hubungi Radio Rasika FM 0856-4773-1111, Tony Wibowo 0813-2704-9267, atau datang langsung ke Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79, Wiradesa, Pekalongan. Nirwana Tours, wisata berkelas tanpa kompromi. Pesan sekarang, nikmati pesona Bali bersama Nirwana Tours.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
2: Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan, sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak Paradi.
0: Di kesempatan sore yang masih sangat panas sekali nih, Mbak Bita.
1: Iya, betul.
0: Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat.
1: Betul, betul, betul.
0: Karena akhir-akhir ini banyak yang lagi badan nggak enak badan.
1: Kurang fit, ya. Kayaknya Pak Paradi juga iya ya suaranya ya.
0: Antri. Request lagunya dong Mbak Bita untuk temanya sore kali ini. Sepertinya kok saya dengar dua lagu namanya seseorang ya.
1: Iya, betul.
0: Mudah-mudahan kalau tidak salah benar ya Mbak Bita ya. Temanya pasti tentang nama ya. Request lagunya ini dong yang berjudul Mas Bambang ya, dari Puri Rahayu. Lagunya untuk semua kawan Rasika dimanapun saat ini sedang berada tanpa terkecuali pastinya.
1: Okay.
0: Terima kasih Mbak Bita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Papa Radif. Iya, Mas Bambangnya ditunggu ya. Phone live-nya sudah guys ya. Tutup aja ya. Oke. Kemudian ada siapa lagi nih? Oh, selamat sore Mbak Bit, absen hadir ah gitu toh. Lah dari siapa ini? Gak ada namanya. Oh, Tuyung Dayani. Kencur katanya. Oke, terima kasih Dedola. Melu absen Mbak Bita mumpung baligasi. Iya, sekedar informasi kanggo BMG. Ini kan dalan Kedunguni tepatnya arah lampu merah ke selatan sedang ada pengecoran jalan. Nah, untuk itu tidak melewati area jalan kuwi gitu. Kalau dari arah utara, apabila Anda mau ke Kedungwuni, Anda bisa lewat daerah Podo ke timur lewat Cap Gawen. Apabila Anda dari arah barat, Anda bisa lewat Jalan Paesan, pom bensin ke selatan, langsung bisa ke pasar. Kalau-kalau nyelok lagu Mbak Bit, Raninya Mansur. Udah muncul tadi ya Raninya Mansur. Oke, terima kasih Dedola. Terima kasih juga informasinya. Ya. Terus, oh ada voice note lagi. Siapa ya? Buka dulu deh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kang Rahmat. Senang sekali.
1: Oke. Okay.
2: Salam-salam kanggo Mas Jayan, karo Bu Jayan.
1: Oke. Okay.
2: Terus kanggo Mbak Olia, Mbak Na, terus Putri Sekar, Putri Hana, terus Kai Mas Erwin, Bapak Pak Kajar, Pak Supai, Papa Radi, terus Kang Diri, Kang Jaya,
1: siap,
2: terus Pak Demae, terus kanggo Sopo Manes
1: dan kawan-kawan.
2: Aman. Lagunya Nurjana Mbak dari Imam S. Arifin.
1: Nurjana.
2: Terima kasih dan jangan lupa selalu ngemil.
1: Siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam klubrak.
1: Klubrak ya. Terima kasih Kang Rahmat. Mama Nelly, selamat sore Mbak Bita, apa kabar? Sehat mah, tetap lebar. Mama Nelly absen. Itu salam aja ya buat Ibu Hajah Arumi, Mama Rembun, Mbak Ani, Mbak Sri Walker Putriana, Mama Rifan, Mbak Nah, Mami Gio, Pak Jamal, Al Hadi dan semuanya aja. Spesialnya tetap Mas Urba dong. Makasih Mbak Bita. Ayo semangat. Mbak Bit, Mas Zikin Panjaitan disenggol juga. Oke, siap. Mas Zikin Panjaitan tak senggol. Ada salam dari Mama Nelly. Oke, terima kasih Mama Nelly. Mbak Bita, selamat sore. Piye kabare iki, Mbak? Suwi ora krungu suarane Mbak Bita. Soale entes umroh, Mbak. Alhamdulillah. Amin. Ya, salam kanggo KBW, Mbak. Oh, kanggo Mbak Bitane semoga sehat selalu. Amin. Ini dari siapa ya? Kok Tuyung Dayani juga nih, enggak ada namanya. Oke, terima kasih. Lagune yang idawe Mbak Bit. Lah yo siapa? Ini tiba-tiba aja lagunya yang idawe Mbak Bit. Tadi siapa tadi? Terus lagi, aku Solo Jami menjumpai Mbak Bita di MBG Manusia Body Gemoy. Lagunya Mbak Pria Idaman, sungguh sukar dicari. Oh sungguh, ya enggak, itu Sukardi itu bukan nama orang itu. Terus sepertimu pria, enggak masuk, enggak masuk. Mas Agus Solo Jami, terima kasih. Dewahut Si Galang Wetandoro hadir sore. Info cuaca ngon Dewahut mendung tipis tapi belum pernah hujan. Oh iya toh, Wiradesa udah 2 kali hujan, alhamdulillah. Semalam juga grimisoto sedilut Mbak Bit. Lagunya biasa melu Mbak Bita wae. Salamnya ke kamar Rasika semuanya tanpa terkecuali. Spesialnya ngom Mbak ngusin tugas Mbak Bita, Mbak Ida Bita katanya. Semoga sehat selalu sekeluarga, amin. Terima kasih Dewahut. Mas Bay, Mbak Bit, wes aku yoto Fajrin kui bujang kalem pok jare Mbak Bit. Oh tapi mau Mas Bay masuk pon level, oh, ya berhasil ya. Ya wes terima kasih Mas Bay. Terus lagi, oh Mbak Nah tadi kirim voice note. Nanti besok dibuka nanti Mbak Nah, oh tak munculin yang ini dulu. Tadi ada yang minta lagu ini, yang apa, Asam di Gunung, Garam di Laut gitu pokoknya. Ya wis, yang masih yang minta lagu ini mudah-mudahan masih stay di situ ya. Nunggunya kelamaan ya enggak.
3: Pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: Sore Mbak Gita dan Mbak Nadi pada Raja.
1: Selamat sore Mbak Nadi.
0: Minta lagunya Rena dari Muksin Alatas.
1: Iya, lagunya udah habis.
0: Bapak Mama Nelin, Bapak Radif, Mama Revan, Pak Jamal, Pak Kajet, Mas Yayin, Mas Rohmat, Mas Al, Al-Hadi, Putri Ana, Tayu Marsanda Chandra, Bang Toyib, Kang Jaya, dan Umi Umaro. Terima kasih Mbak Gita. Salam Glubrak. Glubrak.
1: Asik. Terima kasih juga Mbak Najoko di Blok M Meruya. Lagune Mang Dadang, aduh ngapunten wis habis ya. Mbak Bita salamnya buat fans Rasika semuanya aja. Oke, terima kasih Mas Joko di Blok M. Kemudian absen Mbak Bita. Pak Edi Kusworo Karangdowo, terima kasih. Oke, sami-sami. Terima kasih juga Pak Edi. Mama Nelly, Mbak Bit, Mas Zikin Panjaitan, desa. Oh, udah tadi ya. Kemudian Umi Nurul, Mbak Bit lagunya ganti Ludia ya, makasih. Apa sih tadi mintanya? Lagunya Roma Irama, Namaku Puja. Oh iya, aduh Ludianya kok udah habis tuh waktunya. Tak cari dulu sebentar ya, mungkin lagu terakhir kali ya. Wah ternyata tidak muncul juga, berarti memang waktunya udah habis. Ya ngapunten Umi Nurul, besok lagi mungkin masih bisa ya. Kemudian Ardi di Kutosari juga terima kasih untuk hadirnya. Ya hatur nuhun Ardi. Terus ada lagi absen Mbak sore Pak Kotri Cepagan Warung Asem. Salam buat Pak Toyi, Pak Dewahud, Mas Joy dan semuanya aja. Oh iya, Mas Ala Hadi juga. Oke, terima kasih Pak Kodri. Mbak Na, Mbak Bit, maaf. Salamnya balik buat Mas Sikin Panjaitan gitu. Oke, salam kembali juga. Ya wis ah, Mita pamit ya Kamarasika. Ya lagu terakhir sudah saya siapkan banyak sekali nih. Ada Mas Bambang, ada Puspita, ada Nurjana, ada Menari di Atas Luka. Tapi kayaknya gak bisa keputar semua. Oke deh, barengan dengan Mas Bambang Bita pamit, terima kasih. Salam sehat, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, 17 Oktober 2026, pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, Timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan.
1: Jam 5 sore, waktu dirazikan.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Parkir sembarangan truk trailer di Jalan Pantura Kota Semarang dikeluhkan warga karena mempersempit jalan dan membahayakan pengendara. Keberadaan truk dinilai menghalangi pandangan, terutama warga di gang atau gerbang rumah. Kepala Bidang Pengendali Operasional Dinas Perhubungan Kota Semarang, Dodi Febrian, mengatakan sudah berulang kali dilakukan melalui teguran dan sosialisasi. Namun penindakan memerlukan keterlibatan kepolisian. Maka dari itu, Dishub menegaskan truk seharusnya di kantong parkir atau garasi pemilikan, bukan di tepi jalan umum, terutama wilayah Kota Semarang. Kebakaran wilayah Kabupaten Semarang telah mencapai 235 kejadian sejak Januari hingga Oktober 2020 dengan kebakaran hutan dan dominasi 132 kejadian. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Anang Sukoco mengatakan 9 September dengan 101 diduga semakin diperparah karena fenomena El Nino. Kecamatan Ungaran Timur menjadi wilayah dengan kejadian terbanyak yaitu 36 kasus, disusul Bawen 5 kasus, Tengah 22 kasus. Damkar Semarang berharap untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta memastikan api pembakaran sampah benar padam. Sementara itu, personel dan armada damkar di wilayah Kabupaten Semarang siaga 24 jam meski ketersediaan air menjadi tantangan saat musim kemarau. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prastia.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan ragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241.

0: Panapan Mobil Tasik Pekalongan. Dan untuk sore hari ini, Senin yang enggak lancar, biasanya lancar, kayak gali gawe geno, aduh.
1: Tugu Muda, Jalan Pemuda. Jalan Pemuda.
0: Apa, enggak ada apa-apa.
1: Ada tersendat tuh, kan sudah ada panggung kan, yang di depan Museum Mandala Bakti tuh. Kan buat acara pertempuran di Semarang besok sama lusa, 13 Oktober.
0: Tugu Muda berarti bukan Jalan Pemuda.
1: Tapi tadi Jalan Pemudanya mulai dari SMA.
0: Pendek.
1: Ya, di situ. Mulai Jalan Pemuda. Mulai tiga.
0: Hebat tiga.
1: Saat itu Kumuda. Pendenaran juga. Kan. Terus, mana itu? Federal itu?
0: Dr. Sutomo.
1: Nah, Dr. Sutomo juga ada antrean.
2: Oh iya, iya. Lima gitu. Hari.
1: Pertempuran lima hari Semarang.
2: Pertempuran lima hari
0: di Semarang. Caranya itu... apa?
1: Biasa kan? Besok itu gladi resik. Acaranya tanggal 14 itu biasa biar ada upacara dulu terus
0: lihat. Selama.
1: Kok masih lama?
0: Katanya 14.
1: Oktober. Kan lusa. Ini tanggal sekarang 10. Tanggal 12.
0: Ya, 12.
1: Nah, kan ngantuk ini aduh. Kan tanggal 12.
0: Tanggal 12 ini.
1: Iya, besok tanggal 13 itu gladi resik. Terus 14 hari-harinya. Itu dimulai jam 5 sore.
0: Jam 5.
1: Selesai lah.
0: 5 hari?
1: Iya, sampai selesai.
0: Lagi 5 hari?
1: Enggak, selesai.
0: Harus 5 hari lah.
1: Ya bisa sampai 5 hari.
0: Harus sifatnya. Terus Semarang melu. Semarang dino.
1: Tapi sehat dari pemuda Semarang.
0: Masa kini.
1: Pemuda Semarang.
0: Yang enggak mau nanti diinjek jalan pemuda Semarang.
1: Ya.
0: Oke. Dan untuk yang sudah bergabung, terima kasih. Yang belum, bisa bagikan informasi Anda di 081-328-58-58-500. Ada siapa ini?
1: Pak Ofis.
0: Pak Ofis.
3: Selamat sore, Rasika. Selamat sore,
0: selamat sore.
3: Mbak Greta. Dan kawan-kawan semua, melaporkan saja perjalanan dari Genduk Kali Gawe Raya menuju Kota Ungaran. Tadi di kereta api hanya antrian biasa ya. Tadi masih pendek karena mungkin belum waktunya padat. Terus masuk tol menuju Kota Ungaran melalui via tol Banyumanik. Tadi setelah tol Banyumanik ada perbaikan jalan tapi tidak ada antrian. Ini saya sudah exit tol Ungaran, sudah mau sampai pabrik. Dan mohon maaf Mbak Greta, besok tidak bisa gabung ikut kopdar dikarenakan ada kewajiban kulaan sambenan di rumah bersama keluarga. Jadi tidak bisa ikut hadir. Semoga acaranya lancar jaya.
1: Amin.
3: Dan terima kasih. Saya mau lanjut masuk pabrik.
0: Baik.
1: Oke.
0: Masuk pabrik. Mati bungkus. Oke, terima kasih. Kemudian
1: Pak Bukartan.
4: Mbak Greta, tepat pukul 17 saya masuk ke Lingkar Demak ya. Lalu lintas dari Kudus sampai masuk Lingkar Demak, los. Ini kalau lihat map diarahkan lurus TL Genduk belok kiri. Semoga yang tadi ada kemacetan sudah lancar saat saya melintas ya Mbak Greta. Biasanya Senin lancar ya Mbak Greta ya. Maturun. Sebelum TL Jebor arah yang dari Demak ke Kudus di Lingkar Demak ya, itu ada kegiatan kelihatannya rabas-rabas pohon Mbak Greta. Jadi ditutup separuh yang lajur kiri, yang lajur kanan bisa dilalui, tapi lancar Mbak, tidak ada ketersendatan sama sekali karena lalu lintasnya relatif lengang sore hari ini. Matur
0: suwun, terima kasih.
4: Ada Mas Yuli. Pukul 17 lebih 13 menit ini hampir sampai di pabrik Glory. Kelihatannya sih masih lancar di depan.
0: Yep. Glory masih lancar nih. Perjalanan dari Kudus, Kota Kudus, lewat Lingkar Kudus, kemudian keluar Kudus menuju ke arah Demak. Lalu lintasnya masih cukup lancar saat ini mendekati Sayung. Untuk Sayung aman ya, hanya padat sedikit saja di batas Demak. Setelah

0: antre di TL Genuk saja. Dan kalau lurus lagi pastinya akan lebih padat, karena setelah TL Genuk itu padat merayap sampai dengan Padi Raya. Lanjut lagi ada
1: Pak Didit kan?
0: Pak Didit.
2: Sore Pak Gri dan kawan Klasika semua. Terpantau ke arah timur Pucang Gading, dan dari itu ya, dari apa namanya, keluar exit tol itu terpantau ke Kersendatan, tapi karena kepadatan saja. Terus untuk tanggal 1 mudah-mudahan bisa ikut lah. Ya namanya buruh ya, tahu sendiri lah. Mbak Gri minta lagu dong, kalau bisa kalian nanti dari Klat Project. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Nggak bisa ikut, nggak apa-apa. Yang penting kan nggak datang.
1: Lah nggak bisa ikut ya nggak datang.
0: Iya iya. Sama aja. Ya masa nggak ikut terus datang kan repot. Nggak nambah. Seko meneh.
1: Nambah seko.
0: Oke, Pak Didit perjalanan. Ini mau ke arah timur, Pucang Gading, tadi dari exit tol mana tadi, Kerapia ya? Pucang Gading. Ya. Oke, silakan yang ada, enggak ada, enggak ada acara tanggal 1 November, itu bisa ikutan Kopdar, kan Rasika, silakan hubungi.
1: Iya.
0: Nanti dikirimi link.
1: Yeah.
0: Nih, saya mau ikut nih. Nanti dikirim link untuk pendaftarannya dan juga teknisnya seperti apa.
1: Oke. Okay.
0: Bisa itu pakai baju apa?
1: Bebas.
0: Oh, kirain apa itu?
1: Oh, dress code-nya.

0: nyantai gitu. Pulang dari kantor juga nyantai gitu. Pulang dari tempat kerja nyantai. Setelah kemarin libur ya kan. Oke, okay, Pak Purwanto. Ini nanti ulang tahun Kodam kemarin.
1: Ulang tahun
0: kapan
1: Kodam.
0: Ya acaranya, panggungnya itu, panggung gembiranya. Itu ada Happy Asmara.
1: Siapa? Happy Asmara.
0: Sama
1: di Ken Salindri.
0: Dia di Lapangan Parade itu.
1: Lapangan Parade mana sih? Kok Lapangan Parade?
0: Parade ya Kodam itu.
1: Oh, di Kodam.
0: Di sini enggak ada Lapangan Parade. Oke, okay, terima kasih informasinya. Pertolongan perlindungan lalu lintasnya lancar ya, lewat Lamperaya, Majapahit, lancar, tidak ada ketersendatan. Kemudian di mau tak buka mu, ini ya?
1: Nah, bukan.
0: Tadi siapa ya?
1: Tadi Padi. Pak Dwi Jatmoko.
2: Selamat sore Mbak Gri.
1: Sore.
2: Mas Yuli, kalau udah datang. Yo. Mohon info jalur saya untuk rutanya, saya lewat Karyadi ya Mbak Sugio Pranoto.
0: Tidak bisa.
2: Mau sekalian menjemput.
0: Siapa?
2: Jalurnya seperti apa? Apakah sudah mulai ada kepadatan di sekitar kawasan Sugio Pranoto dan Tugu Muda? Matur nuwun.
0: Ya.
2: Mas Yudi itu cocok jadi pasukan Kidu Kutai atau Jenderal Kidunya juga cocok gitu. Karena kan Mas Yuli itu kan ada keturunan atau ada mirip-mirip dengan agak-agak Jepang-Jepang piye gitu ya Mbak Greta ya. Cocok.
1: Happy Asmara. Oke. Okay.
0: Aku apa?
1: Kayak tadi Kido apa? Kido Tai.
0: Ih. Gila ini lan.
1: Coba lihat mau tadi ngomongnya gitu sebentar. Kayak Kido Tai. Ya, kayaknya gitu ngomong.
0: Jenderalnya.
1: Oh, jenderalnya.
0: Pantas memang kalau jenderalnya. Konnichiwa.
1: Konnichiwa.
0: Konnichiwa. Selamat sore, konnichiwa.
1: Oh, konnichiwa selamat sore. Oh, bahasa Jepang.
0: Iya. Yeah.
1: Iya. Kok putar balik?
0: Biasa. Enggak apa-apa.
1: Lah kan enggak boleh.
0: Ya kan enggak apa-apa itu.
1: Padahal di situ ada pos polisi loh.
0: Mana enggak ada.
1: Di sebelah sini.
0: Di gambar ini enggak ada nih CCTV. Enggak ada. Enggak apa-apa, terus-terusin aja.
1: Kok bisa putar balik loh?
0: Ya, namanya juga putar balik ya.
1: Coba ini putar balik nih. Ini nih mobil nih.
0: Ya, enggak
1: tahu. Enggak berhenti.
0: Nah kan lampunya merah. Kan yang dari sini udah jalan. Tugu Muda masih lancar ya, tidak ada ketersendatan, ramai saja. Tetap hati-hati, jangan mepet ke depannya persis Mandala Bakti karena sudah ada panggungnya.
1: Sudah ada panggung.
0: Sudah ada panggung yang untuk kehormatan ya, biasanya gitu kan. Panggung kehormatan. Lalu lintasnya masih sangat lancar, tidak ada ketersendatan. Baik yang dari ya dari arah manapun lah, cuman padat aja ke jam pulang kerja. Gitu Pak Dwi Widoko. Untuk yang dari arah Pemuda nanti bisa diupdate.
2: Kidu Buta itu pasukan Jepangnya yang Dokter Karyadi Mbak.
1: Oh, waduh, saya tidak mempelajari sejarah itu Pak. Soalnya pas sejarah itu saya kayaknya bolos Pak. Iya, pas pelajaran itu saya bolos, jadi nggak tahu apa Kidu tak apa?
0: Kidu, Kidung, Kidu Butai.
1: Oh iya, pokoknya
0: entar. Kamu buri netok senggalingan. Hai. Arigato gozaimasu.
1: Apa ini Pak Dwi Jatmoko?
2: Berarti yang jalan tembusannya samping museum aman ya Mas Yul Mbak Gri?
1: Aman.
2: Kan saya nanti tembusnya sih.
1: Yang samping aman. Museum berarti yang Taman Kalisari itu ya?
0: Hah?
1: Yang Kalisari, Lampu Merah itu ada jalan belok ke kiri itu kan? Kalau yang dari arah Lampu Merah
0: RST.
1: RST. Itu. Sebelum RST.
0: Lewat belakangnya.
1: Lewat
0: bisa, tapi ya? Kan enggak apa-apa. Oh, enggak tersendat, aman.
1: Aman.
0: Mata nih.
1: Hah? Apa mata nih? Mata nih yang
0: mata. Mata nih sampai jumpa.
1: Oh,
0: sampai. Mata nih sampai jumpa. Betul. Kita kan mau jalan, ketemu lagi nanti.
2: Iya betul Mbak. Habis jembatan apa? Habis lampu merah yang lapangan Garnisun itu belok kiri.
1: Nah, itu.
0: Cokraminoto jalannya.
1: Oh, namanya jalan Cokraminoto.
0: Enggak lewat situ enggak apa-apa, enggak usah enggak apa-apa. Mata nih.

0: Yo, ngomongnya jangan ngegas gitu dong, matane. Ya,
1: sayonara.
0: Sayonara kan lebih baik daripada matane.
1: Oh iya. Masih Oke, kemudian
0: Ibu Heni Novi mohon info jalur saya dari KIC Salatiga, dari KIC ke Sasmi seperti biasa.
1: Oke, jalur di untuk Suropati agak padat ya untuk antrian di sekitaran Candi Sukuh itu TL-nya. Untuk yang di pertigaan Abdurrahman Saleh untuk Suropati lancar. Tidak tersendatannya, antre sedikit saja. Masuk tol Manyaran sampai dengan exit tol Bawen ini juga terpantau masih sangat lancar. Tidak ada ketersendatan, tetap ekstra hati-hati. Baik di Jatingaleh, tanjakan tol Tembalang, kemudian setelah gerbang tol, ini aman, lancar. Kemudian Bawen, terus di
0: ini ABC,
1: Tuntang sampai dengan masuk Melotongan, Solo Tigo, lancar. Kemudian
0: Pak Kusuma Negara.
2: Selamat sore Mbak Krita, kawan Rasika. Tumpahan solar dari Pertigaan Hanoman sampai di Makam Kerkov dari bis Neoplan. Saya lihat ada sudah ada 3 orang yang jatuh tadi. Satu pas di depan saya tadi. Belum ada tindakan karena baru aja itu terjadi. Mungkin yang berwenang bisa segera mengkondisikan atau disemprot atau gimana, matur nuwun.
1: Neoplan.
0: Bis
1: karyawan tulisannya Neoplan. Ini tadi ada tumpahan solar ya karena Sika. Ini di mana tadi? Pertigaan Hanoman sampai di Kerkop. Tadi tumpahan solar ya. Oke. Jadi untuk kan Rasika yang melintas ekstra hati-hati dan sabar saja. Mulai dari pertigaan Hanoman sampai dengan depan Kerkop. Jadi lumayan panjang cacarannya kan Rasika. Ini nggak tahu dia bocor atau terlalu penuh apa tutupnya kendor gitu, copot atau apa. Ini tumpah ya kan Rasika. Tercecer gitu kurang lebih 500 meter kalau sampai dengan depan Kerkov. Hati-hati sudah ada yang terjatuh gitu, terutama sepeda motor. Untuk kan Rasika yang mau pulang masih ada di kantor, sempat mendengarkan info ini ya, hati-hati ya. Kemudian
0: Pak Sugeng.
3: Selamat sore kawan Rasika, selamat sore Mas Yuli, Mbak Krina. Ini perjalanan dari Pemuda. Kalau saya lewat tadi jam 17.12 itu Pemuda yang biasa, Mbak, macet biasa di traffic light-nya. Kemudian ke arah Karyadi, kalau Pemuda ke arah Karyadi lancar. Yang tersendat itu yang ke arah barat ya, atau yang mungkin mengitari itu Pemudanya. Begitu.
1: Oke, baik, terima kasih informasinya Pak Sugeng. Jam Pemuda, kemudian jam 17 lebih seperempatan lah tadi. Lalu lintasnya masih cukup lancar lah, hanya antrean TL saja. Menuju ke arah Karyadi, Dr. Sutomo, ini terpantau masih cukup lancar. Kepadatan itu yang mengarah ke Sugio Pranoto. Gitu. Nani?
0: Nani? Apa itu artinya?
1: Ya, apa? Kaget gitu. Nani? Watashi. Julius Ariandes.
0: Orang ini dong, yang pakai endes-endes gitu, Fernandes.
1: Dong Semarang ya, gue dong endes.
0: Itu bukan, itu bukan.
1: Oh beda ya?
0: Itu bukan Fernandes gitu, bukan.
1: Nah, des. Anata?
0: Anata Kara.
1: Anata kamu, Anda?
0: Terus?
1: Ya jawab namanya.
0: Greta.
1: Greta Sines.
0: Greta San, gitu kan?
1: Ya San apa? Sembarang lah.
0: Ya sembarang, Greta San.

0: Iku.
1: Iku. Iku.
0: Lungo. Iku ki lungo.
1: Oh, iku tuh.
0: Pergi.
1: Lungo. Oh, saya pikir bahasa Jawa iku itu loh, itu gitu. Nah,
0: kaku.
1: Heeh.
0: Kaku?
1: Hah, kaku.
0: Hmm?
1: Kaku ngecenceng.
0: Tidur lu ngecenceng.
1: Kaku ngecenceng.
0: Kaku itu tidur.
1: Bahasanya kok ngecenceng sih?
0: Lah enggak tahu kamu yang bilang.
1: Kaku kok ngecenceng.
0: Kaku itu. Ini kita. Apa?
1: Apa?
0: Ini lo apa sini? Nulis.
1: Oh, nulis.
0: Ada siapa lagi ini?
1: Dokter Ido.
2: Ya, menyampaikan jam 5.12. Ini sampai TL Pedurungan. Overall dari Kaliwungu masuk entry tol Kaliwungu, keluar Gayam Sari agak tersendat setelah TL Supriyadi di Kauman Patebon itu pada nyebrang, kemudian ke timur lancar. Ini relatif lancar, jam pulang kerja segini tidak terlalu panjang antrenya di TL Pedurungan. Terima kasih.
0: Oke. Okay.
2: Ada Mas Yuli toh, yes, toko telat right. Itu distrap. Ngubengi lari ngubengi pasar Ungaran ping telu.
0: Alah anteng.
2: Yo tanggal 1 tuh jane tuh yo banyak acara toh Mas Yuli. Tapi kan demi kopdarasika ketemu Mas Yuli khususnya tak gaweke karet geblang nggo jepreti tanggal 1 wis tak bunderi. Saya kan jam 10 sampai jam 1 saya sudah matur ibu saya, "Bu, mangke sok ben tanggal setunggal kulo sewane ibu radi telat amargi enten kopdar rasika. Mangke jam setunggal kulo saking Ungaran nggih dugi griya Salatiga jam 2 siang." Ibuku ngomong, "Kopdar iki apa to, Le?" "Wis pokoke kumpul-kumpul penyiar radio rasika." "Ya wis, rapopo, sing penting teko."
1: Ya wis rapopo ya, direstuin berarti.
0: Ya. Ya ya. Yang penting jangan kura-kura.
1: Apa itu kura-kura?
0: Ngeluh.
1: Oh, ngeluh.
0: Pusing gitu. Waduh, ada acara ini, ada acara ini aja. Ya, yang penting ditata aja, ya. Kemudian
1: Pak Didit kan?
0: Pak Didit kan?
3: Mas Yusbakri.
0: Iya.
3: Umpamanya ikut, ternyata bisa ikut durung daftar gitu, cuk-cuk datang pi. Nanti di sana lagi bayar gitu. Mau rak dikei sekor apa-apa, aku gak mau sekor dewi sekaro rantang. Ya, ya, ya.
1: Pak, jangan gue sekor dewi sama rantang. Nanti malah kena cas lebih banyak.
0: Soalnya dilarang membawa makanan, minuman dari luar. Kalau sudah selesai acara, mau keluar, dilarang membawa makanan, minuman dari dalam.
1: Oh boleh kalau itu.
0: Hah?
1: Oh boleh, kan habis beli di sini.
0: Curang kan?
1: Ya kalau habis beli
0: ya, mau keluar enggak boleh berharusnya. Mau masuk ya, aja enggak boleh.
1: Kalau bawa makanan dari luar enggak boleh.
0: Ya.
1: Tapi kalau
0: dari pasar, sekitaran pasar saja, yang penting enggak di luar negeri itu boleh ya?
1: Ya enggak, tetap enggak boleh. Enggak boleh.
0: Oh, enggak boleh. Nanti kuargen.
1: Nanti kuargen.
0: Datang langsung boleh sebenarnya ya.
1: Tapi ya itu tadi soalnya
0: gitu. Tuh ragu kita jawab.
1: Iya, soalnya kan ada linknya, harus mendaftar, ada biayanya gitu, ada kontribusinya.
0: Sudah disiapkan gitu, ya kan, apalagi nih minggu.
1: Iya.
0: Nggak hanya kopdar aja di situ kan, rumah makan kan?
1: Iya, apa di situ rumah.
0: Rumah makan dong.
1: Iya, tempat makan.
0: Takutnya nanti habis
1: ada
0: gitu kan? Nanti. Wah, ngeleh.
1: Ngeleh kan.
4: Rasika FM.
5: Duh, Kang Pak Ijo, mumet ki sirahku. Dagangan lagi rame, pengin nambah stok tapi kurang modal. Terus bar didodolan arep tak si menang dikis sing aman.
6: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan jaman temen sampean kuwi, yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
5: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
6: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, jadi ora usah repot ninggal dodolan.
5: Tapi aman pora kuwi Kang?
6: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
7: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
8: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
9: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
10: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
11: Baik guru.
10: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
11: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
10: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
11: Aduh guru,
10: kamu kenapa?
11: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
12: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
8: Ingin liburan ke Bali Pulau Dewata dengan perjalanan seru dan fasilitas nyaman? Ayo bergabung bersama Nirwana Tours dalam paket wisata Bali The Island of Paradise. Jelajahi keindahan Tanah Lot, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pendawa, Melasti, hingga serunya wisata bahari Tanjung Benoa dan destinasi menarik lainnya. Nikmati perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 Air Suspension dengan harga hanya Rp 1.600.000. Perjalanan dilaksanakan tanggal 24 hingga 28 Desember 2026. Dapatkan juga tiket wisata gratis dan 10 kali makan. Tunggu apa lagi? Segera pesan tempat Anda. Hubungi Radio Rasika FM 0856-4773-1111, Tony Wibowo 0813-2704-9267, atau datang langsung ke Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, Nirwana Tours, wisata berkelas tanpa kompromi. Pesan sekarang, nikmati pesona Bali bersama Nirwana Tours.
4: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan. Saatnya sholat maghrib.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad 17 Oktober 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar Timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Selasa malam Rabu tanggal 20 Oktober 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di Musola Baitul Muttaqin Kauman Wiradesa. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Majelis Sewelasan pada hari Rabu malam Kamis 21 Oktober 2026 pukul 6 petang dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
9: Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota kawan, terus bagikan informasi Anda di 081328585800. Dan untuk jelang petang hari ini karena Sika masih di jalan raya, Anda bisa update informasi jalur Anda di 081328585800. Ada siapa ini yang sudah bergabung?
1: Pak Bo Artanto.
2: Saya itu tanggal 1 November ada acara ya Mas ULI. Acara saya itu jam 10 pagi sampai jam 1 siang Mas. Acaranya itu di Warung Candi Singampon Mas. Nama acaranya Kopdar Kawan Rasika. Mas Jurnun. Saya setuju dengan Pak Dwi Widiatmoko ya. Mas di ULI itu ada Jepang-Jepangnya. Apakah lahirnya di Jepang Pakis Mas di ULI? Ini pukul 17 lebih 20 menit saya sampai di Delta Dunia Sandang Pangan dan Papan. Mengikuti map, saya lurus lewat Sayung, belok kiri nanti di TL Genduk. Matur nuwun. 17 lebih 50 menit sudah sampai di Jalan Fatmawati Mas. Tadi di Sayung, TL Genduk lancar ya saat saya melintas. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak
1: Bowo Artanto.
0: Bowo Artanto. Ini sudah sampai di Fatmawati ya. Kayaknya sudah nemu tai.
1: Hah? Nemu apa?
0: Nemu tai. Ngantuk.
1: Oh, ngantuk.
0: Bahasa Jepangnya ngantuk itu gitu.
1: Oh, nemu tai.
0: Nah, kalau ikitai.
1: Apa arti?
0: Ingin pergi.
1: Oh, ingin pergi.
0: Ya.
1: Iya.
0: Gitu ya.
1: Kok pintar banget sih bahasa Jepang? Ya. Tapi kok yang belakangnya yang itu yang lain dong?
0: Saya suka itu.
1: Yang lain yang kayak sayonara, terus goishimase apa? Goishimase.
0: Masih sopo. Takoyaki.
1: Ya. Takoyaki itu makanan. Ya. Takoyaki.
0: Mayu kesel, mangan gue kesel. Apa itu? Oh ya.
1: Itu dah.
0: Oke. Okay. Kemudian ada
1: Pak Mufid.
3: Selamat sore Mas Suri Mbak Greta.
0: Selamat sore.
3: Informasi lali dari Mas Karyadi menuju Tegalarum Meranggit via Majapahit Mbak Greta Mas Suri.
1: Okay.
3: Terima kasih.
0: Sejalur Anda terpantau masih sangat lancar ya. Lewat jalan Prokotol ini, lancar
1: protokol
0: banget. Protokol lah ya.
1: Mm-hmm.
0: Pandanaran, Ahmad Yani, Majapahit, sampai di mana? Meranggen ini terpantau masih cukup lancar, hanya padat saja nanti di terutama di Majapahit itu ya, setiap ada U-turn itu ada persimpangan, tapi yang persimpangannya sih aman sih, hanya TL Pedurungan aja yang sedikit padat di situ. Selebihnya aman sampai dengan Meranggen. Kemudian
1: Pak Didik Sigistiawan.
4: Mbak Greta, Mas Yuli dan kawan Rasika.
0: Hai.
4: Karangjati ya, sedikit tersendat. Dari depan Nasmuko sudah mulai tersendat yang ke arah Bawen. Ya mungkin karena volume kendaraan saja dan yang putar balik di depan SPBU.
0: Hai.
4: Mbak Gri, Mas Yul.
0: Hai.
4: Aku dulu zaman SMA juga ikut drama kolosalnya di Tugu Muda lho Mbak Gri. Tapi aku jadi pejuang Indonesia.
0: Tenang, Bu.
4: Ngono sebagai rakyat Semarang yang memperjuangkan kota Semarang Mbak Gri. Jadi ono suara meriame dan sebagainya. Tapi belum ada panggungnya yang kayak gitu. Benar-benar kolosal Mbak Grita. Itu pokoknya anggaran PM ini sing manis-manis ini kan kelas nanti bobok ngangkat jinjo diobati Mbak Greta. Mana lah Mbak Greta?
1: Itu mah modus.
0: Ternyata yo.
1: Modus.
0: Iya nak ngante wes luang nak potu baik lah. Ya.
1: Mm-mm.
0: Ya dulu itu memang bisa ikut ya ta.
1: Semua.
0: Dulu ada yang diambil dari Pramuka.
1: Mm-mm.
0: Ada. Nanti terus orang yang jalan, terus orang yang
1: Iya.
0: Coba, aduh, itu betul siapa sih nembak? Ngerti. Yang penting, tipu. Kemudian
1: Pak Taufik.
5: Sore Rasika, sore Mbak Greta dan Mas Yudi.
1: Iya.
5: Bisa minta info jalur saya, Mas. Mm-hmm. Mbak, dari Kalikertas ke Demak gimana ya jalurnya?
1: Oke, dari Kalikertas ke Demak. Kalikertas itu berarti
0: Untung Suropati.
1: Daerah situ ya?
0: Uh-uh.
1: Oh iya, benar benar.
0: Jatibarang.
1: Kalikertas ya, iya. Daerah Jatibarang benar.
0: Benar ya? Uh-uh. Oke. Untuk jalur Anda dari Kalikertas menuju ke Demak. Turun dari arah Jatibarang ini terpantau masih cukup lancar via Untung Suropati, mau lewat jalur Simongan, cuman yang Simongan ada kepadatan di sekitaran Papros, simpulnya di situ kemungkinan pas bubaran pabrik sehingga padat banget mulai setelah ini tikungan yang nempel sungai itu, setelah sebelum SPBU Simongan arah ke Papros itu yang padat merayap sampai di Papros. Setelah Paprosnya sih aman lancar, tapi kalau Anda turun ke arah Abdurrahman Saleh ini terpantau masih cukup lancar. Lanjut ke arah Yosudarso ini juga lancar juga, kepadatan hanya di sekitaran sebelum Pasar Kubro sampai setelah Makam Kubro, baru nanti ke arah Demak ini terpantau lancar. Kemudian
1: Pak Wawan Sasuke.
0: Pak Wawan,
6: petang Mas Yul, Mbak Greta. Info Jatiloso di dua titik pengecoran, bagaimanakah kabarnya jelang petang kali ini? Mohon informasinya. Baru OTW ya, keluar Purwo Dadi. Matur nuwun.
0: Ada dua titik ketersendatan, tapi ya masih aman untuk dilewati. Antreannya juga nggak panjang. Hanya berapa ini? 400-an meter, terutama yang agak itu yang di sana. Gitu.
1: Jatilor.
0: Jatilor. Benar ya?
1: Tapi Jatilor itu udah selesai. Nah? Yang arah ke mana? Ya arah ke Godong ya?
0: Iya.
1: Itu sudah selesai tapi berpindah, bergeser gitu loh.
0: Bergeser.
1: Uh-uh, bergeser ke arah timur.
0: Beringin.
1: Mungkin ya.
0: Ke arah timur Penawang, Penawangan. Kan di situ ada dua tuh. Yang di Beringin sama Jatilor. Yang ini yang padat yang dimbringin saja gitu. Kemudian ke arah Kudusnya ini juga masih cukup lancar via mana tuh Kelambu, Bendung Kelambu sampai dengan Undaan sampai dengan Kudus sana TL Tanjung, aman lancar. Kemudian
1: Pak Iwan, kalau pasukan Jepang kan Kido Butai.
0: Mm-mm.
1: Kalau pasukannya yang tidak bisa diandalkan apa ayo?
0: Kido Mule.
1: Kido, oh iki Kido Mule, Kido Mule. Kido Mule.
0: Kalau pasukannya yang wah berhasil terus.
1: Apa?
0: Perang menang, niki saya.
1: Oh, perang menang.
0: Menang perang.
1: Oh, menang perang.
0: Kira menang itu. Perang terus.
1: Oh, menang perang.
0: Apa nama?
1: Nikisai. Nikisai berarti bagus dong.
0: Nah, iya.
1: Oh, iya.
7: Jam 6 petang. Waktu dirasika.
8: Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Bank Indonesia menggelar program stabilisasi harga dan hilirisasi pangan untuk menekan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Melalui program ini, beras dapat ditebus seharga Rp11.000 per kilogram setelah subsidi Rp4.000. Sementara cabai rawit merah untuk pedagang disubsidi Rp22.000 per kilogram, sementara untuk masyarakat umum bisa membeli cabai rawit merah seharga Rp10.000 per kemasan 200 gram. Program ini menyasar 300 pedagang makanan di wilayah Kota Semarang dan Kabupaten Semarang, termasuk edukasi pemanfaatan cabai kering sebagai alternatif bahan baku masakan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Muhammad Nur Nugroho menyebutkan, pengendalian inflasi perlu didukung intervensi harga dan penguatan pasokan. Inflasi Jawa Tengah pada September 2026 tercatat 3,18% di bawah angka nasional 3,28%. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah De Francis Francisco da Silva Tavares mengatakan, produksi padi di Jawa Tengah diperkirakan mencapai 8,34 juta ton gabah kering giling, didukung perbaikan irigasi dan antisipasi perubahan iklim. Sistem penyajian makan bergizi gratis atau MBG secara prasmanan mulai diuji coba di SD Canisius Kauman, Kabupaten Jepara. Pada tahap awal, sistem prasmanan ini diterapkan untuk siswa kelas 4 hingga kelas 6 dengan menu nasi, lauk, sayuran, dan buah. Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar mengatakan uji coba dilakukan untuk menilai kecukupan gizi, kebersihan, keamanan pangan, serta ketertiban siswa saat mengambil makanan. Kabupaten Jepara menjadi salah satu dari 10 daerah di Jawa Tengah yang ditunjuk Badan Gizi Nasional untuk menguji sistem prasmanan MBG tersebut. Evaluasi berlangsung sekitar 2 pekan sebelum sistem prasmanan akan dipertimbangkan diterapkan ke lokasi yang lebih luas. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prastia.
8: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.
10: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
11: Baik guru.
10: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
11: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
10: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
11: Aduh guru.
10: Kamu kenapa?
11: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
12: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
13: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
14: Nah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
13: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
15: Paket.
13: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
14: Aduh Pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV ini yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih Pak?
13: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyok kiye barangnya. Aduh.
16: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
13: Nah, iki baru mantap, Bu.
14: Gaspol mana, Pak?
16: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحرمنا

0: Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, 17 Oktober 2026, pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, Timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Selasa malam Rabu, tanggal 20 Oktober 2026, pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di Musola Baitul Muttaqin Kauman Wiradesa. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Sewelasan pada hari Rabu malam Kamis, 21 Oktober 2026, pukul 6 petang dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

نعمك تسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل

0: Shallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Sewelasan pada hari Rabu malam Kamis 21 Oktober 2026 pukul 6 petang dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang. Majelis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu 23 Oktober 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin, Kertijayan, Kabupaten Pekalongan.
1: 88,9 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang kedua dengan bahasan bala atau musibah. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Para habaib, para masyayikh, para a'immatil khususiyah yang saya muliakan, wabil khusus sahibul bait Bapak Haji Deki Turner sekeluarga yang saya muliakan. Pertama kali saya panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Yang mana kita sampai detik ini oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberi tetap Islam dan iman, diberi nikmat sihah wal afiah, diberi kesempatan waktu untuk bersama-sama hadir dalam ini majlis, yaitu majlis zikir hadrat Allah Subhanahu wa taala, majlis untuk mendekatkan diri ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan berkah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan berkah daripada guru-guru kita, dan berkah daripada kedua orang tua kita, dan berkah daripada arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Semoga kita semua dan anak turun kita sampai tujuh turunan hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dikaruniai rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah pengampunan oleh Allah di dalam ibadah, di dalam berzikir, di dalam berjuang ke hadrat Allah. Semoga makin cinta kepada Allah, bertambah ma'rifah taqarrub dekat usul sampai ke hadrat Allah. Di dalam menghadapi hidup ini, semoga kita diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam bala, dari segala macam kerusakan, dari segala macam gangguan, dari segala macam kezaliman, lebih-lebih dari segala macam fitnah, ma zahara minha wa ma batan. Semoga dipermudahkan rezeki kita oleh Allah, dan dilancarkan segala urusan kita oleh Allah, dan dikabulkan segala hajat kita oleh Allah, hajatud dunyawiyah wal ukhrawiyah. Fa insyaallah alar ridha wa husnil khatimah. Kita mati dengan membawa iman, di alam kubur kita akan dijemput oleh para wali-wali Allah, oleh para kekasih Allah, oleh kedua orang tua kita, dan akan diajak bersama-sama untuk dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Rasulullah akan menerima kita, akan memberi syafaat kepada kita, dan beliau membawa kita ke dalam surga Allah untuk dipertemukan dengan Allah. Allahumma amin amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, tadi sesudah sembahyang maghrib saya berkumpul-kumpul dan berbincang-bincang dengan Al-Akhi Fillah Bapak Haji Arifin Tarigan dan Al-Akhi Fillah Bapak Haji Sufyan Sauri, juga dengan Al-Akhi Fillah Bapak Haji Deki Turner, di mana di dalam perbincangan tadi, kalau tidak salah, Bapak Sufyan Sauri menanyakan kepada saya, Kiai, bagaimana keadaan bangsa dan negara kita ini? Apa yang kita hadapi bersama ini merupakan suatu murka atau siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala? Apa begitu tadi pertanyaan Pak Sufyan? Para hadirin hadirat yang saya muliakan, tadi saya sempat menyadap sedikit-sedikit apa yang telah difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh Al-Akhi Fillah Bapak Haji Sufyan Sauri. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, di dalam kita ya, menghadapi suatu musibah atau menghadapi suatu bencana ya, atau menghadapi menerima suatu sesuatu yang tidak kita kehendaki, untuk mengukur ya, itu semua apakah akan menjadikan kita makin dekat, makin mulia di sisi Allah, atau itu merupakan suatu ujian daripada Allah, atau itu merupakan suatu siksa dari sisi Allah. Sebetulnya semua ini adalah merupakan sirrun min asrarillah, merupakan suatu rahasia daripada rahasia Allah, rahasia Allah. Untuk menjadikan semua itu ya, suatu yang makin dekat dan mulia di sisi Allah, atau merupakan ujian daripada Allah, atau bahkan merupakan siksa daripada Allah, itu sebenarnya kita sendiri yang bisa menjawabnya. bagaimana kita dalam menerima ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok sampai begini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis sudah mengatakan, yang aku takutkan kepada umatku ini bukan suatu kemelaratan, kemiskinan, bukan. Yang aku takutkan itu adalah kelapangan segalanya dalam urusan duniawiyah. Karena dengan adanya kelapangan inilah dia akan melupakan Allah. Kira-kira saya mau tanya, kemarin waktu seneng-seneng itu banyak mana ingatnya, tidak ingatnya kepada Allah? Banyak mana ingat dengan tidak ingatnya? Terserah. Kalau memang dulu mengaku banyak ingatnya kepada Allah, kenapa ada musibah? Gitu aja. Kalau memang dulu mengatakan banyak tidak ingatnya kepada Allah, didudukkan mana musibah sekarang? Kira-kira sekarang ini kalau dikatakan persentasenya, ya, musibah ini lebih berat mana yang menimpa kepada orang yang rezekinya cukup-cukup saja dengan konglomerat? Kira-kira besar mana musibah ini menimpanya? Coba saya mau tanya. Coba saya mau tanya. Pak Arifin, kira-kira di mana? Coba. Jawaban Pak Arifin mungkin belum jawaban ini. Mungkin saya minta jawaban yang sebenarnya. Di mana Pak Arifin kira-kira? Kata Pak Arifin, saya tidak bisa menjawab, Yai, karena saya belum pernah jadi konglomerat, kata. Ini gimana nih? Coba Pak Roy gimana? Pak Roy, salahnya di depan saya sendiri kamu. Pak Diki apa kira-kira despundi Pak Diki?
2: Sama.
1: Hah?
2: Sama beratnya.
1: Sama beratnya. Saya pertanyakan kembali. Orang yang paling susah itu ya mestinya orang yang mempunyai banyak tanggung jawab. Berat-beratnya orang tanggung jawab itu orang yang mempunyai hutang. Kira-kira orang yang biasa dengan konglomerat itu banyak mana hutangnya? Lah, kalau sudah begini tinggal dijawab. Adanya musibah sekarang ini dijawab. Ya, merupakan musibah azab atau tidak azab, di sini nanti terjawab. Nah, kalau saya pikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih mengatakan, inna ahabbal a'mal adwamuha wa in qallat. Ya. Ibadah yang paling dicintai oleh Allah walaupun sedikit, yang penting istiqomah. Ya, tidak musiman. Istiqomah. Ini kata Rasulullah. Jadi mungkin susahnya konglomerat itu, mungkin dia itu susah karena istiqomah tiap pagi harus membayar barangkali loh. Betul apa tidak? Hah? Iya betul. Hah? Saya kira itu susahnya konglomerat itu.
3: Jadi kayak kita-kita ini gak usah terlalu susah. Yang kita susah itu hanya satu, bagaimana pemimpin kita ini dibuka hatinya oleh Allah. Dimana mereka-mereka itu mendapatkan hidayah daripada Allah. Jangan menyusahkan tentang ekonomi, itu nanti dulu. Ya, tongkatnya ini yang kita pikirkan. Ya? Kalau kita-kita semua ini mengaku susah, coba Pak Roy katakanlah sekarang orang susah, Pak Diki sekarang katakan orang susah. Saya mau tanya Pak Diki, sesusah-susah Pak Diki, Pak Roy, Pak Arifin, lebih banyak mana kenyang dengan laparnya? Hah? Lebih banyak kenyangnya? Coba saya tanyakan lagi, ya, lebih banyak mana sembuh dengan sakitnya? Lebih banyak sembuhnya, betul apa tidak? Hah? Terus lebih banyak mana ingatnya sama Allah dengan tidak ingatnya? Lah kok gini, kok gak bersyukur? Kok musibah-musibah kayak di TV, pegang. Ini salah aturan, ini sebetulnya salah tertib di dalam menghadap kepada Allah. Ya, coba. Jadi yang kita susahi ini adalah apa? Kalau kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang tidak dibuka hatinya oleh Allah. Dikembalikan ke tadi. Ya. Makanya dalam satu waliyun min awliyaillah, ya, mungkin sudah betul menghadap, dipasrahkan semua itu kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin, ya, wahlik man fi halakihi salahul muslimin. Itu doanya wali pada kunut nazilah, karena menghadapi musibah, mohon kepada Allah, ya Allah, kalau memang orang ini menjadikan baik untuk segenap umat, ya Allah, bimbinglah dia, ya Allah. Tapi kalau dengan kehancuran dan kerusakan orang ini, ya Allah, umat menjadikan baik, ya Allah, hancurkanlah orang ini, ya Allah. Ini doanya wali nih. Jadi yang kita pikirkan tuh jangan ekonomi dulu, imam kita dulu ini, imam-imam ini loh. Ya, bukan imam itu, mana imam Gresik itu, bukan. Kalau imam itu biar saja. Ya. Ini permasalahannya. Ya. Sudah. Terus bagaimana sekarang? Gimana? Terus apa makan dulu? Betul? Enggak lapar. Kalau saya enggak lapar karena sama Bu Diki tadi dikasih risotto saya tadi. Berhenti apa terus? Terus? Kalau tadi sudah saya katakan, ya, bahwa umat masyarakat Indonesia ini dalam pandangan salah satu cucu daripada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan umat yang baik, ya. Tapi kalau sampai terjadi seperti ini tuh kenapa? Ya. Sebetulnya itu hanya kena penyakit satu. Apa penyakitnya itu? Kita tidak bisa bersyukur kepada Allah. Kenapa kita tidak bisa bersyukur kepada Allah? Karena kita dihinggapi penyakit tamak dan rakus. Ya. sesudah kena penyakit tamak dan rakus, ingin menang sendiri, akhirnya timbul penyakit hasud. Ya, begitu kena penyakit hasud, tidak pandang bulu siapapun akan dijatuhkannya. Nah, kalau sudah kena penyakit, siapapun akan dijatuhkannya, orang-orang yang begini ini apa? Selamanya tidak akan bisa menerima dan tidak bisa akan mendapatkan suatu kebenaran daripada Allah. Kenapa dia tidak bisa mendapat dan menerima kebenaran daripada Allah? Karena dia sendiri sudah sombong dan congkak bahwa dirinya lah yang benar. Kebanyakan lihat, ya, kalau melihat televisi, apapun yang dibicarakan oleh Al-Mukarrom itu, pernah ada yang merasa tidak benar, semua merasa paling benar. Tidak akan selesai. Ini semua karena apa? Karena ada dorongan satu, karena fanatisme kelompok. Ya. Timbulnya fanatisme kelompok dan organisasi itu kenapa? Juga karena penyakit satu-satunya adalah penyakit berkepentingan. Ya. Orang bisa menangis kepada Allah, orang bisa bertobat kepada Allah, orang bisa sungguh-sungguh berzikir kepada Allah, mudah. Allah Ta'ala tidak cerewet, tidak rewel. Tapi justru kita ini tidak berkepentingan hidup di dunia ini yang susah. Kita mau baik sama orang kalau orang itu baik sama kita. Betul atau tidak? Hah? Kita mau berkorban sama orang kalau kita mendapatkan suatu keuntungan dari orang. Semua diukur daripada ini. Tidak ada selesainya. Dan orang-orang yang seperti ini apa? Mencari dukungan. Na'udzubillah. Apa sekarang dukungan-dukungan? Bukan sekadar dukungan orang-orang di kanan kirinya. Ya, sampai ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disalahgunakan untuk memenuhi kepentingan dirinya. Dijualnya agama Allah. Faqad yabi'u dinah wa irdah. Dia telah menjual agama dan harga dirinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah mereka enggak sadar. Kenapa mereka-mereka terhinggap penyakit seperti ini? Karena mereka telah terdinding hatinya oleh Allah. Penyakit terdinding ini bukan menimpa kepada orang yang bodoh, menimpa kepada orang yang pandai. Yang mendinding itu apanya? Ilmunya, kedudukannya, turunannya. Ini yang mendindingi mereka. Orang kalau udah terdinding hatinya, selamanya pun dia tidak akan bisa menerima. Ya. Sama dengan orang kafir. Dulu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat sebagai Rasulullah, begitu diterima Rasulullah, hanya satu-satunya orang as-sadiqul masduq al-amin. Tapi begitu Rasulullah diangkat sebagai Rasulullah, tidak diterima oleh orang kafir. Dicarinya alasan zahirnya. Masa dia sebagai Rasulullah makan dan minum seperti saya? Nah coba. Masa dia Rasulullah masih suka belanja ke pasar? Ini orang sekarang. Kalau orang itu sudah terdinding, tidak akan selesai mulutnya ini untuk tidak menerima, semua akan dibantahnya. Rasulullah mengatakan dalam hadis, apa kata Rasulullah? Ma dhalla qaumun ba'dahu dan kanu 'alaihi illa utul jadal. Siapapun, walaupun dia telah memegang prinsip yang baik, mengikut aturan daripada syariat Allah dan sunnah Rasulullah, tapi Tapi kalau orang itu masih mudah kena penyakit mujadalah, ya, kena penyakit suka tidak menerima dengan kebenaran-kebenaran dari orang lain karena berkepentingan dirinya sendiri, orang ini hakikatnya kata Rasulullah adalah orang yang sesat besok di sisi Allah. Apalagi mereka-mereka yang kenyataannya tidak melaksanakan syariat, tidak melaksanakan sunnatur Rasul. Jadi penyakit terdinding itu penyakitnya orang pandai, bukan orang-orang macam kita, orang bodoh. Bukan. Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tastari radhiyallahu an, seorang waliyun min awliya'illah, mohon kepada Allah, ya Allah, mahma azabtani fala tu'azibni bidhul hijab. Ya Allah, kalau engkau mau menyiksa saya, ya Allah, siksa saya, ya Allah, saya terima siksaan itu, ya Allah. Tapi tolong, ya Allah, jangan engkau hina diri saya, ya Allah, dengan engkau beri siksa, ya Allah, yang berbentuk terdinding hati saya, ya Allah. Susah. Orang-orang yang begitu itu susah, tidak mudah menerima. Apa yang terjadi? Benar apa yang dikatakan oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu an, dan diperkuat oleh Syekh Zakaria Al-Ansari radhiyallahu an. Beliau mengatakan, orang-orang yang merasa benar seperti ini, lebih baik orang itu berbuat dosa walaupun dosa itu besar. Kenapa? Karena kalau orang itu berbuat dosa, sebesar bagaimanapun dosanya, selagi dia itu, selama dia itu merasa menyadari, mempunyai rasa dosa kepada Allah, akan kena, diharapkan akan kembali kepada Allah. Saya banyak dosa, ya Allah, saya telah melakukan ini, ya Allah, tanpa menyebut astagfirullah, akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau orang itu sudah merasa benar, apalagi sampai merembet, menjatuhkan, memfitnah, menhasut orang lain, kapan orang ini akan bertobat kepada Allah? Ini permasalahannya. Jadi apa? Kunci yang pokok itu, karena kita tidak bisa bersyukur. Apa? Syukur kata orang Jakarta itu apa? Hah? Puas. Apa puas itu? Hah? Coba apa? Coba apa? Ibu apa? Syukur itu apa? Hah? Terima kasih. Kok ringan banget? Hah? Apa syukur itu? Jadi sebetulnya itu syukur itu apa? Merasa dirinya itu tidak mampu apa-apa, dan semua apa yang telah bisa dia lakukan dan dia terima itu dikembalikan kepada Allah. Kepada Allah. Begitu orang sudah begini, apapun yang diberi oleh Allah akan digunakan dalam sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Jadi sebetulnya kesesatan kita yang seperti ini dalam individu atau dalam kepemimpinan, lebih-lebih di dalam bermasyarakat, kenapa? Karena tidak bisa bersyukur. Coba kalau dipikir-pikir, orang hidup, ya, sesudah diberi iman dan sihat, ya, oleh Allah, yang diinginkan itu tidak ada lagi cuman 5 masalah. 1,